0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baby, let's go! Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Salah satu tradisi yang selalu hadir dalam setiap Piala Dunia adalah tradisi player escort. Dalam momen ini, anak-anak mendampingi para pemain saat memasuki lapangan sebelum pertandingan dimulai. Player escort mulai populer pada tahun 1990-an, yang kemudian menjadi tradisi resmi, terutama sejak kolaborasi FIFA dan UNICEF pada Piala Dunia 2022. FIFA menjadikannya sebagai simbol kampanye Fair Play yang menegaskan bahwa sepak bola harus bebas dari kekerasan dan kecurangan, serta menjadi olahraga yang aman dan ramah bagi semua kalangan. Kehadiran anak-anak di samping pemain juga merepresentasikan harapan dan masa depan sepak bola, sekaligus mengingatkan bahwa nilai sportivitas harus dijaga, baik di dalam maupun di luar pertandingan. Piala Dunia menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang nilai, keteladanan, dan kemanusiaan.

0: Teman Pro 2, kita bakal update tentunya informasi cuaca di Info BMKG bareng aku Sylvia Z.
1: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.
0: Kita bakal awali dari kota Surakarta dulu teman Pro 2 ya, untuk perakiran cuacanya. Hari ini untuk kota Surakarta diperkirakan bakal berawan dengan suhu mulai dari 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembabannya sendiri teman Pro 2 mulai dari 59 sampai dengan 96%. Lanjut lagi, kita mungkin beralih ke yang berawan dulu kali ya, biar sama gitu ya, biar senada gitu teman Pro 2. Berawan lainnya ya, ini ada Klaten, kemudian Sukoharjo, Wonogiri dan juga Sragen yang sama seperti kota Surakarta diperkirakan bakal berawan. Suhu juga bervariasi teman Pro 2 mulai dari 24 sampai dengan 31 derajat Celsius. Untuk kelembabannya sendiri mulai dari 60 sampai dengan 97%. Yang berbeda ada Boyolali dan juga Karanganyar teman Pro 2 yang hari ini diperkirakan bakal terjadi hujan ringan dengan suhu mulai dari 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dan kelembaban mulai dari 65 sampai dengan 95%.
1: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: dengerin lagu yang kamu suka. Kayak lagu yang satu ini.
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini. Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

0: Oke, kembali lagi kita ke informasi-informasi teman Pro 2 ya, yang bakal dihadirin di pagi ini tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kita kali ini bakal bahas tentang info lowongan kerja dari Disnaker Kota Surakarta. Ada apa aja lowongannya kali ini teman Pro 2, bagi kamu yang bisa menjahit, terus juga membuat pola baju dan juga pasang mote-mote ya. Ini mungkin bisa kamu coba teman Pro 2, karena lagi dibutuhin nih. Wanita muslimah diutamakan, maksimal 28 tahun teman Pro 2. Minimal lulusan SMK Tata Busana dan maksimal itu 24 tahun belum dan tidak segera menikah gitu ya. Berpengalaman tentunya di bidangnya, karena perlu menjahit, kamu harus bisa menjahit pola baju, berarti kamu bisa membuat pola pakaian gitu ya, dan kamu bisa masang pote-mote. Mote-mote gitu ya. Nah, kamu juga harus cekatan, ulet dan juga jujur teman Pro 2. Jadi kalau kamu memenuhi kualifikasi tersebut, kamu bisa langsung kirimkan CV kamu ke 0858775194 kali. Aku ulangi ya, kalau kamu memenuhi kualifikasi yang tadi udah aku sebutin, kamu bisa langsung kirimkan CV melalui WhatsApp di 0858775194 kali. Setelah itu ada juga lowongan kerja teman Pro 2 ya, di mana ini banyak banget untuk di outlet Solo Sofdo. Kamu tahu dong ya Sofdo ya, masa gak tahu gitu ya. Ini udah happening banget, udah viral kemana-mana, sampai ada di Jogja juga teman Pro 2. Dan ini penempatannya juga cuma bukan untuk di Solo aja teman Pro 2, tapi untuk Jogja terus juga Semarang. Apa saja, mulai dari Solo dulu kali ya teman Pro 2. Ada part time, ada baker, ada kasir, store leader, asisten baker, itu diperlukan teman Pro 2. Kualifikasinya lengkap banget, kamu bisa cek di Instagram Disnaker Kota Surakarta ya, di sana lengkap posisi-posisinya, terus juga kualifikasinya apa aja. Untuk di Jogja sendiri ini kurang lebih sama teman Pro 2, dibutuhkannya store leader, kasir, baker dan lain sebagainya. Nah, untuk di Solo dan sekitarnya kamu bisa apply ya ke WhatsApp juga 0851 8130 8179. Aku ulangi ya, untuk lamaran kamu di outlet Solo, kamu bisa japri coy, japri enggak, kamu bisa WhatsApp ke 0851 8130 8179 gitu ya. Terus kalau untuk di Jogja teman Pro 2, nomornya juga sama ternyata ya. Jadi untuk Jogja, Solo, Semarang kamu bisa kontak nomor yang sama. Siapa tahu ini menjadi kesempatan kamu supaya enggak bengong terus di rumah, tapi ada kegiatan gitu ya.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

0: Lanjut lagi teman Pro 2, kita akan update tentang informasi lalu lintas tentunya bersama rekan kita dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
0: Oke, sudah terhubung Kak Bagus bersama kita teman Pro 2 ya melalui line telepon WhatsApp. Aku mau nyapa dulu nih, ada Kak Bagus di sana. Halo, selamat pagi Kak Bagus.
2: Selamat pagi kembali Kak Cicilia.
0: Selamat pagi, salam sehat selalu sebelumnya ya. Kak Bagus.
2: Selamat.
0: Iya, untuk informasi terkait dengan lalu lintas di Kota Surakarta dan sekitarnya langsung ya dari sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta, silakan.
2: Ya, makasih Kak Sisila.
0: Ya, baik.
2: Kita sampaikan untuk pendengar Pro 2 di pagi hari ini, pantauan lalu lintas yang terpantau di ruangan Sisirum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, diawali dari Simpang Dawung yang mau masuk ke Kota Surakarta, terpantau ramai lancar maupun sebaliknya yang mau keluar ke Kota Surakarta ataupun di Jalan Patimura juga terpantau ramai. Lalu kita geser di Gading maupun Baturono juga terpantau ramai, baik terutama di Jalan Kiai Mojo yang dari sisi timur ke barat terpantau ramai nih, didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun di Kapten Mulyadi yang dari utara dari Pasar Kliwon maupun Sangkrad dan Ketandan, ini juga terpantau ramai lancar yang mau ke selatan. Terbesar di Insinyur Juanda, baik Warung Pelem, Lipaan, Junasan juga terpantau lalu juga ramai lancar. Dan kita geser di depan UNS, Jalan Insinyur Sutami dari timur yang dari Palur masuk ke Kota Solo maupun yang keluar maupun di Jalan Gajar Jiwantoro atau samping Juruk juga terpantau ramai lancar. Demikian Kak Cicilia yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini untuk pendengar setia Pro 2.
0: Baik. Ya. Terima kasih Kak Bagus atas informasinya. Salam sehat selalu. Selamat pagi.
2: Ya. Terima kasih, sama-sama, sehat selalu, pagi kembali.
0: Baik, terima kasih Kak Bagus ya. Teman Pro 2, itulah tadi ya informasi seputar kondisi lalu lintas ya, langsung dari sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Kita masih bakal update lagi kok informasi lainnya teman Pro 2, untuk itu jangan kemana-mana ya, di sini aja di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

bahagia. Iya dong, harus bahagia, nggak boleh nggak bahagia. Pokoknya apapun yang dirasakan, weh, senyumin, wae, sel. Oke teman Pro 2, kita nggak terasa ya udah masuk di waktu-waktu zona-zona, zona ngopi kali ah, ya kan. Kita udah masuk ke zona yang mana kita akan adukan dua lagu, ya kita akan battlekan dua lagu teman Pro 2. Entah kenapa, kalau biasanya bahas cinta itu gak cuma sakitnya aja tapi bahagianya juga ada, benar gak sih? Gimana kalau kita bahas hal-hal yang positif dari cinta pagi ini? Cih, lagu yang cinta-cintaan lah ya, boleh lah sekali-kali, kali ya kan? Kita bahas, kita membattlekan dua lagu yang nuansanya cinta-cintaan kali ini karena aku kayak lagi pengen sesuatu lagu yang berbeda, yang udah di remake atau di aransemen ulang dengan nuansa-nuansa yang lebih baru lagi teman Pro 2 dari lagu-lagu lawas ya. Jadi kayaknya aku bakal pilih dua lagu ya. Tentang cinta-cintaan, yang pertama ada Cintanya Naura. Nah, Naura Ayu tahu gak teman Pro 2 ya? Jadi lagu ini tuh lagu yang familiar banget ya, dinyanyiin sama Vina Panduwinata dan ciptaannya Krisye ya. Ini sekarang tuh setelah di aransemen ulang atau di remake sama Naura, itu jauh lebih kayak chill abis gitu ya. Jadi kemasannya tuh kayak pop kreatif ceria, gimana, kece-kece banget teman Pro 2 ya. Gimana sih lagunya Sil? Nah ini coba kita dengerin buat kamu ya teman Pro 2. Siapa tahu ada yang lupa gitu ya kan.

Boleh kece abis ya teman Pro 2 ya. Ini lagu yang pertama yang bisa kamu vote, ada Cinta by Naurayu teman Pro 2 ya. Dan satunya lagi ada Makin Aku Cinta. Cile abis cinta terus aku makin cinta deh. Ahai. Masuk banget gak sih cinta-cintaan kita pagi ini? Ya adalah ya. Lanjut lagi, lagu Makin Aku Cinta ini salah satu lagu legendarisnya dari pasangan Anang sama Krisdayanti dulu ya teman Pro 2 ya. Dulu, tapi but it's okay, cintanya gak memudar gitu ya. Hanya berpindah aja. Gimana tuh maksudnya? Ya iya kan udah gak menjadi sepasang suami istri lagi. Sekarang kan Anang kan udah sama siapa namanya? Aduh, siapa sih? Aku tuh kalau artis gak jago lagi ah. Bukan Asyanti, bukan Krisdayanti tapi Asyanti ya teman Pro 2 ya. Nah, oke, gimana lagunya? Kita dengerin bareng-bareng yuk.

Aduh, dua-dua lagu ini bikin aku kayak, aku aja gak bisa nge-vote. Karena dua-duanya sama-sama bagus dan sama-sama enak, teman Pro 2 gimana dong? Semoga kamu gak bingung mau vote yang mana ya, teman Pro 2. Jadi caranya gampang banget, vote pagi ini ada dua lagu teman Pro 2 yang kita battlekan. Pertama Cinta by Naura, yang tadi udah catchy abis. Sama yang romantis abis sih, Makin Aku Cintanya Bricia Jodi featuring Glenn Samuel dan juga Andi Rianto ya teman Pro 2. Makin Aku Cinta. Kamu pilih yang mana? Cara vote-nya gampang banget, kamu tinggal ketik aja lagu apa yang kamu pilih. Apakah Cinta by Naura atau Makin Aku Cintanya Bricia Jodi dan kawan-kawan. Kirim ya vote kamu ke 081327866966 teman Pro 2.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih, buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu masih di Zona Battle Song Today, teman Pro 2 ya, yang bakal mengadu, bukan mengadu domba, tapi mengadu dua lagu, teman Pro 2 ya. Dimana tema kita pagi ini adalah tentang cinta-cintaan, ya gak sih? Yang pertama, kita ada lagunya Cinta by Naura, dimana ini tuh yang pernah dinyanyiin sama Vina Panduwinata dan ciptaannya tentunya almarhum Chrisye ya. Nih, gimana lagunya? Ini dia.

ya, kita kayak balik ke zaman 80-an ya, 82 ya. Tapi ini dikemasnya lebih catchy banget gitu. Pokoknya enak sih kalau menurut aku. Tapi kalau memang lagu-lagu yang dinyanyiin sama Naura Ayu tuh emang enak-enak sih teman Pro 2 ya. Gak salah sih memang. Terus ada satu lagu lagi, karena sudah cinta teman Pro 2, makin aku cinta. Masuk ya. Gimiknya masuk banget sih Sisil. Jadi ada makin aku cinta teman Pro 2 dari Bricia Jody featuring Glenn Samuel dan juga Andi Rianto. Kita katakanlah Bricia Jody dan kawan-kawannya gitu ya. Gimana lagunya? Ini dia.

Gimana, udah makin cinta belum teman Pro 2? Kalau aku sih udah makin cinta ya. Udah dibawa sama Naura dengan cintanya dia di era 80-an yang udah diaransemen balik ya ke era-era sekarang dengan lagu yang lebih catchy banget. Dan ada tentunya kalau udah jatuh cinta makin aku cinta dong ya sama Brisia Jodi dan kawan-kawan. Kamu vote yang mana? Mau cintanya Naura atau makin aku cintanya Brisia Jodi? Ya, kamu tinggal kirim WhatsApp ke 081327866966. Tapi teman Pro 2, aku mau baca dulu nih WhatsApp ya yang udah masuk. Mungkin ini mau request lagu di sela-sela battle song today kita. Oke, okay, it's okay, enggak apa-apa. Ada Kak Tito ya yang katanya gini teman Pro 2. Kak, aku mau request Masa Ini, Masa Indah, Masa Iya. Masa sih? Jadi enggak. Ini lagunya Nuka ya. Masa Ini, Terus Nanti, dan Masa Indah lainnya. Oke, siap, aku masukin ke playlist ya. Terus sama pura-puranya Liodra dong Kak. Makasih ya, sehat selalu. Sama-sama, ditunggu lagunya ya Kak. Terus ada juga dari Kak siapa ini? Oh, Best Friend Forever ya. Best Friend Forever katanya sekalian dong mau izin request pura-puranya Liodra. Jadi kayaknya sepaket ya, Best Friend Forever sama Kak Tito. Oke, siap, pura-pura lupanya ditunggu ya. Terus ada siapa lagi ini? Coba aku lihat dulu. Kak Smile rasanya ya, karena nggak ada namanya. It's okay, nggak apa-apa. Pagi Kak, aku Via. Oh Kak Via, okay. Di sini ada Sisil, jadi Sylvia. Itu terus deh. Okay Kak Via, katanya aku mau minta lagu Chris Brown ya. Okay, Under the Influence, terus sama Giveon yang Heartbreak Anniversary. Okay, siap. Kalau gitu lagunya bakal mengudara. Aku coba cari dulu, boleh nggak sih? Boleh lah ya, masa enggak. Lagu-lagu kamu bakal aku puterin teman Pro 2, jadi kamu jangan kemana-mana. Padahal kita lagi bahas cinta-cintaan, tapi ada si Giveon ini, jadi gimana dong? Ya gak apa-apalah, kita puterin tetap ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia. Ternyata oh ternyata, trofi Piala Dunia menyimpan banyak cerita loh. Saking berharganya trofi ini, sampai-sampai pernah dicuri 2 kali. Pencurian pertama terjadi 4 bulan sebelum ajang Piala Dunia 1966 di Inggris. Trofi ini dicuri ketika sedang dipamerkan di Westminster Central Hall. Padahal pameran itu sudah dijaga ketat. Pencurian kedua terjadi pada tahun 1983. Saat itu, trofi Piala Dunia ini dicuri di Brazil. Padahal trofi itu disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Karena sudah hilang 2 kali, sekarang trofi Piala Dunia FIFA tidak bisa dimenangkan langsung dan dibawa pulang oleh sang juara. Jadi, tim negara pemenang hanya bisa membawa pulang piala replika. Tapi replika ini terbuat dari perunggu yang berlapis emas. Ya, peraturan ini berlangsung sejak 2006 dan sekarang trofi Piala Dunia tetap dimiliki FIFA dan diamankan di FIFA Museum Zurich, Swiss. Untung aja sih, trofi yang asli berhasil ditemukan lagi.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih di Battle Song Today, teman Pro 2, dan kamu masih punya kesempatan buat ikut vote pagi ini karena ada dua lagu yang udah diaransemen ulang sama penyanyi penyanyi muda kita ya, yang pastinya yang luar biasa banget, teman Pro 2. Ya, ada dua lagu, ada apa aja? Yang pertama ada Cinta Naura Ayu ya, sama Makin Aku Cintanya Bisya Jodi. Gimana sih lagunya? Nih, aku kasih denger kamu, siapa tahu ada yang lupa kan. Cintanya Naura Ayu itu yang mana sih? Aransemen lagunya apa sih gitu ya. Cinta

inget kan ini yang pernah populer banget dibawain sama The Legend kita, bukan Mobile Legend tapi The Legend kita, ada Vina Panduwinata ya, ciptaannya dari almarhum Krisye, teman Pro 2. Dan satu lagi lagu yang biar cintanya makin cinta, yaitu adalah Aku Makin Cinta, Abrisya Jody dan juga Glenn Samuel, Andi Rianto.

pegang kuku. Ingat gak sih, suaranya pun kayak mirip-mirip sama Mas Anang ya, teman Pro 2 ya. Jadi kayak flashback ke zaman-zaman masih Anang sama Krisdayanti, bener gak sih?

Dia teman pro dua lagunya ya. Jadi dua lagu pagi ini ada yang kece banget, ada yang melo banget, tapi maknanya sama-sama cinta ya. Yang penting maknanya aja teman pro dua ya. Oke deh, kamu yang mau vote bisa langsung, masih ada waktu kok. Tenang aja, aku masih bakal tungguin kamu ya. Kamu tinggal kasih tahu aku kamu vote yang mana, Cinta by Naura Ayu atau Makin Aku Cintanya Brisia Jodi dan kawan-kawan. Langsung aja kirim WhatsApp ke 081327 866 966.

0: mulai pagi ditemani musik hits, obrolan ringan, dan cerita yang bikin pagi kamu makin hidup. Yes, cuma di Pro 2 FM Solo, ngopi, ngobrol pagi.
1: Pro 2 FM. Stay tune di 105.5 FM, Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Yes, karena kita teman terbaik kamu pokoknya ya. Kayaknya Sisil masih kasih tambahan waktu buat kamu teman Pro 2 ya, sembari muterin lagu-lagu bagus. Buat kamu yang mau vote, tenang, masih ada waktunya sedikit lagi lah ya, Sisil kasih lah ya. Emang sepak bola doang, kasih waktu tambahan, kita juga boleh lah ya. Oke, jadi aku ulangi lagi teman Pro 2, kamu masih ada kesempatan waktu ya di sela-sela lagu ini nanti yang bakal Sisil puterin. Kamu masih bisa vote ya untuk Battle Song Today hari ini. Ada dua lagu tentang cinta-cintaan. Yang pertama ada Cintanya Naura ya. Ini lagu yang diaransemen ulang yang dulu booming saat tahun 80-an teman Pro 2.

Itu cintanya by Naura teman Pro 2 ya. Lanjut lagi ada satu lagu yang makin aku cinta ya. Yang dinyanyiin sama Brisia Jodi dan kawan-kawan ya. Lagu ini tuh lagu legendarisnya Ana Hermansyah gitu deh.

model-model awalnya teman produknya tetap ini duet antara Anang dan Krisdayanti gitu ya. Tapi kalau kali ini versinya berbeda karena sudah diaransemen ulang Brisia Jodi dan juga Glenn Samuel Andirianto teman produknya ya. Oke, om kamu vote yang mana? Kamu bisa aja langsung kasih tahu aku, dan kalau misalnya mau kirim-kirim salam terus request lagu masih bisa, tenang aja. Apalagi nanti jam 10 kamu bisa ikutin Pro 2 Hitlist yang bakal muterin lagu-lagu bagus kamu teman produknya ya. So, masih ada waktu, cus aja deh langsung WhatsApp kasih tahu aku lagu apa yang kamu pilih antara lagunya Cinta Naura ya, Cintanya by Naura, atau Makin Aku Cintanya Brisia Jodi.

Duet apik ya dari penyanyi manca kita, ada Shakira dan juga ada Rihanna. Lagu ini kayak wow, amazing banget sih. Aku pas pertama kali keluar tuh aku kayak orang yang muter lagu itu terus. Wah, sampai hafal liriknya ya teman-teman berdua. Well, langsung aja yuk kita baca vote atau kita hitung hasil vote yang sudah WhatsApp ke 081327866966 di Battle Song Today pagi ini. Yang pertama ada Kak Tin ya. Vote-nya untuk Naura, Kak. Oke, siap, berarti yang cintanya Naura. Ada RBM Family yang pagi ini ngevote cintanya Naura. Aku pilih cintanya Naura ya. Selamat pagi Pro 2. Selamat pagi juga Kakak. Lanjut ada Kak Ahmad Dwi, bukan request tapi vote cinta by Naura. Siap. Ada Kak Lea atau Pisces yang selamat pagi Kak, aku pilih Naura ya. Terima kasih, kembali kasih. Ada Kak Akbar Scorpio ya yang vote-nya ini cinta by Naura. Oke. Lanjut lagi ada Kak Theodorus Yudhistira yang vote sama cintanya Naura. Dan Kak Prapto katanya selamat pagi, selamat bertugas. Mbak Sylvia Zee, sehat selalu ya, jaga kesehatan. Tolong dipilihkan lagunya Naura aja ya. Siap. Lagu ada kemericik-kemericik gak tuh? Kemerucuk-kemerucuk. Suara-suara perut yang berbunyi di pagi hari, artinya lafar ya. Biarkan saja, dia menggunakan cadangan-cadangan energi lainnya ya, berupa lemak teman Pro 2. Acuhkan saja kalau misalkan kamu dengar suara gemuruh dari perutku ya. Lanjut ada Kak Oma. Kak Oma katanya aku vote cinta by Naura ya. Oke, siap. Ada Mr. Johnny. Mr. Johnny, yes papa. Ini request, bukan request, apa ini? Oh, vote katanya makin aku cintanya Brisia Jody Seal. Oke, satu suara untuk MAC ya. MAC enggak tuh. Makin aku cinta maksudnya ya. Ada Aida Aidudu katanya hai hai morning Kak Sisil, aku pilih makin aku cintanya by Brisia Jody ya. Have a nice day for today Kak Sil. Maaci ama-ama pokoknya juga have a nice day juga buat kamu ya, Kak Aida Aidudu. Oke, berarti sudah ada. Setidaknya sudah ada suara lah ya untuk Brisia Jody ini nampaknya ya. Lanjut ada Kak Catur yang tadi pagi udah nge-vote dan juga kayaknya udah menyapa aku. Halo Kak Sisil, katanya gitu. Terus sambil bikin apa nih, rebus. Rebus-rebusan sama apa, ngegodok apa nih, ngegodok wedang rempah. Aduh, katanya pilihnya makin aku cintanya Brisia Jody dong Kak Sisil. Oke, siap. Aduh, Hitler banget gak tuh bahasanya. Guten Morgen ya. Oke, kepikiran dari hari Minggu kemarin katanya aku pengen kacang rebus. Akhirnya terrealisasi hari ini, kata Kak Catur. Waduh, mantep banget. Hah, jadi pengen kacang rebus iya teh. Karena capek kacang goreng terus ya. Yang penting jangan dikacangin teman Pro 2 ya, itu gak boleh. Lanjut lagi ada Kaninda Tiara Harum Sekarwani, sepanjang hari Kak. BTW ini kalau misalnya idolaku Selina itu menang, katanya lagunya harus ada di Pro 2 FM Surakarta. Pasti dong. Aku mau request lagunya HEHE-nya Sabrina Leanor dong. Boleh, nanti aku puterin ya. Terus ada Kak Dita Sari, vote yang cinta by Naura. Oke, siap. Lanjut lagi ada Kak Indah, vote-nya makin aku cinta by Brisia Jody ya kakak. Oke, siap. Ada siapa lagi ini? Oke, ada Kak ini ya, Kak Zulia tadi yang sudah apa namanya? Sudah request tadi. Makasih dan juga mengirimkan quote hari ini. Kata-kata hari ini Kak gitu ya. Ada Best Friend Forever yang vote makin aku cinta. Sebentar kayaknya aku 1 2 3 4 5. Oke, berarti harus di cross gitu ya. Makin aku cinta ya dari Best Friend Forever, katanya tadi udah request, pura-puranya Liodra udah aku puterin tadi ya. Lanjut ada Kak Evi di Boyolali, vote cinta by Naura. Oke, siap. Ada Kak Ariati Titi yang sepada, aku pilih makin aku cintanya Brisia Jody nih Kak. Oke, siap. Menyusul nampaknya ya, makin aku cintanya Brisia Jody. Lanjut ada Kak Riki Dias ST yang vote cinta by Naura teman Pro 2. Ada Kak April juga yang menyapa penjaga pagi. Hai penjaga pagi, hai juga.
Aku napas sebentar boleh? Lanjut ada Kak Tito nih yang vote makin aku cinta Kak. Oke, siap. Aduh, makin cinta deh ah. Lanjut lagi ada Kak Yoyo Joglo yang saya pilih anaknya Nola Ebitri Kak ya. Oke, berarti Naura ya. Siap, berarti lagunya Cinta by Naura. Lanjut lagi ada Kak siapa, coba aku cek dulu. Ada Kak Timothy Wikramadana Hill ya. Selamat pagi Mbak Silvi, gimana kabarnya? Luar biasa. Gimana Kak Timothy kabarnya dari Purwokerto? Maaf Mbak, apa namanya, bisakah WA ke saya tentang lowongan jahit? Oh boleh, boleh, boleh. Nanti Sisil akan kirimkan ke Kak Timothy ya, sebentar ya. Karena tadi ketutup WhatsApp-nya, terus apa lagi? Dan juga outlet Softdo, siap nanti aku kirimin ya. Mbak, ini hari ini mau kirim salam buat Mbak Berti Ernawati di SMP 1 Baki dan salam buat Mbak Silvi di Pro 2 FM Solo. Terima kasih Kak Timothy. Kalau saya vote-nya Naura nih Kak. Oke, berarti cintanya Naura ya, biar cintanya makin banyak. Abis itu dilanjut sama makin aku cintanya ini ya. Bis ya Jody ya. Baik kabarku. Oh iya, luar biasa. Siap. Kak Timothy ditunggu ya, nanti di sela-sela lagu aku bakal kirimin link-nya sama WhatsApp-nya dan lain-lain. Siapa tahu membantu buat Kak Timothy dan juga seluruh teman Pro 2 ya hari ini. Maci, ama-ama. Terus ada juga Kak Wahyu nih. Pagi Kak, mau request lagu boleh enggak? Boleh, Bang. Banget mau request lagunya Neck Deep ya yang Wish You Were Here. Oke, siap, nanti Sisil bakal cek dulu lagunya ya. Kalau gitu teman Pro 2. Sisil setelah nafas ya, setelah menghitung-hitung langsung kayaknya pagi ini yang menang adalah ini deh, cintanya Naura deh teman Pro 2. Enggak apa-apa, diawali dari jatuh cinta ya, terus cintanya Naura. Lanjut lagi ke makin aku cinta. Karena apa? Makin cinta terus tiap hari gitu ya teman Pro 2 dari Brisia Jody dan juga kawan-kawan. Well, terima kasih teman Pro 2 yang udah ngevote pagi ini digeruduk dengan WhatsApp kamu yang memilih cinta-cintaan ya. Semoga cinta yang kita punya itu makin besar tentunya setiap harinya teman Pro 2 ya. Dan selamat untuk Naurayu yang memenangkan Battle Song Today pagi ini. Kita bakal dengerin lagunya yuk sama-sama. Lagu yang menurut aku catchy banget sih.

0: Boleh minta nomor kamu?
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar.

seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan

Oke, teman Pro 2 balik lagi ya. Aku mau nyapa-nyapa kamu. Pokoknya nih ada Kak April nih yang katanya lagi apa namanya? Ya masih trauma lah ya, karena kemarin habis ada sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya, teman Pro 2. Ya semoga cepat pulih lagi ya Kak April ya untuk kondisi kamu. Oke deh. Lanjut lagi teman Pro 2, kita bakal update informasi ya. Informasi yang aku kutip masih dari rri.co.id. Belakangan ini kan banyak ya beredar di media sosial info-info di mana itu banyak pendaki-pendaki ilegal. Pendaki udah tahu gunungnya tuh dilarang, nggak boleh didaki, tapi masih aja kekeh didaki gitu ya. Gimana sih? jadi ini tuh kayak menjadi perhatian khusus lah pastinya gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi ini tuh nggak cuma berbahaya yang gimana-gimana, buktinya Gunung Dukono ya, yang terakhir itu yang kalau nggak salah yang memakan korban jiwa. Itu warga Singapura, dua Singapura, satu Indonesia kalau gak salah teman Pro 2 ya. Itu padahal memang sudah diterbitkan surat edaran bahwa tidak boleh ada yang mendaki. Tapi ya gitulah ya, masih ada yang nakalan juga. Demi apa sih? Ya itu banyak banget alasan-alasan mereka yang tetap nekat untuk mendaki adalah salah satunya untuk gak ketinggalan tren saat itu. Atau FOMO lah dalam tanda kutip ya teman Pro 2. Baru-baru ini saat diwawancarai sama Pro 3 RRI Jakarta, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM Jawa Tengah, Heri Wibowo ini menjelaskan tren pendakian ilegal yang dinilai meningkat signifikan teman Pro 2. Karena menurut Pak Heri ini, pendaki ini yang nekat nerobos kawasan Merapi itu karena mereka tuh FOMO gitu loh, kayak takut aja ketinggalan sama tren yang sekarang tuh lagi happening banget buat mendaki-mendaki, ya gak sih? Aduh please deh, apalagi mendaki yang TikTok boleh gitu ya, tapi please harus sediakan juga perlengkapan kamu. Jangan mentang-mentang TikTok terus cuma bawa badan doang, gak bawa makanan, gak bawa minum juga. Akhirnya apa? Menyusahkan teman-teman yang lain gitu teman Pro 2 ya. Kasihan aja sih, tapi please ya, please kalau misalkan mendaki dipikirin lagi persiapannya ya. Itu aja sih pesannya. Dan mereka tuh rata-rata katanya kayak terdorong lah karena konten-konten media sosial sekarang nih gitu ya. Apalagi banyak banget kan gunung-gunung yang baru dibuka, Argo Puro itu baru dibuka, mana lagi Rinjani juga baru dibuka. Oh banyak banget deh yang baru-baru banget dibuka, dan itu tuh kayak perlu banget persiapan apapun itu, baik fisik, terus apalagi logistik lain-lain lah teman Pro 2 ya. Jadi kamu harus hati-hati banget, jangan cuma karena konten media sosial yang wah berdasarkan konten nih ya kan, kita pengen bikinin kayak gini akhirnya nekat sampai nerobos yang lagi ditutup gitu ya, gunung yang lagi ditutup teman Pro 2. Nah ini pastinya mendorong resiko keselamatan ya. Menurut Pak Heri juga, mayoritas pelaku pendaki ilegal itu mengaku pengen menunjukkan kemampuan diri mereka dan mencari pengakuan di lingkungan pergaulan maupun di media sosial. Kayak, bukannya tutup ya Merapi, tenang lah bisa, bla bla bla bla, padahal gak boleh. Ya, kayak gitulah ya. Yang lain gak bisa, kita bisa nih gitu kan, ada yang kayak gitu-gitu kan. Hadeh, coba kan ya ngelus dada gitu ya. Nah, selain itu juga teman Pro 2 banyak diantaranya yang pengen banget tuh gak mau ketinggalan tren yang lagi rame banget sekarang. Apalagi mereka tuh kayak apa sih namanya? Bukan TikTok, tapi apa sih? Trail, bener gak sih yang lari-lari gitu loh, yang lari tiada hentinya itu. Kita kayak baru naik di pos 1, dia udah TikTok 2 kali gitu kan ya. Nah, jadi ini tuh kayak mulai menonjol aja di media sosial dan biasanya didominasi oleh anak-anak muda. Heri juga menjelaskan para pendaki yang diamankan ini, yang kemarin sempat diamanin itu ya, itu berusia kayak 15 sampai 25 tahun teman Pro 2. Itu mayoritas pelaku ya, pelajar dan mahasiswa.
umumnya. Dan para pendaki yang diamankan itu diperiksa pastinya dan diwawancarai oleh petugas. Ya bagus-bagus gak di blacklist seumur hidup loh, serius. Karena kalau kamu udah ngelanggar naik gunung gitu, jangan main-main teman Pro 2. Karena kan setiap kamu daftar akan dirinci, dimintan KTP-nya dan lain sebagainya kan. Kamu bakal di blacklist seumur hidup, itu ada. Ada beberapa gunung yang kalau kamu udah ngelanggar itu fatal, kamu udah gak bisa naik gunung gitu teman Pro 2. Nah, langkah ini dilakukan untuk apa? Untuk mengetahui alasan mereka tetap mendaki Gunung Merapi meskipun kawasan itu tuh udah lama banget ditutup teman Pro 2 ya. Dan selain itu juga Harry menambahkan kalau pihak keluarga dan sekolah juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik ya. Dan juga berpendapat kalau misalnya masyarakat lokal harus ikut berperan karena fenomena ini tuh menyebar secara luas. Ya kalau udah tahu nggak bisa, ya udah jangan ditantangin gitu ya, kayak menantang banget Anda gitu ya teman Pro 2 ya. Nah oke, itu dulu informasi yang kamu bisa kutip dari rri.co.id. Tiba-tiba aku ada temen, ada Mbak Tri di sini. Hai Mbak Tri. Nampaknya kalau udah ada Mbak Tri di sini artinya nanti bakal ada dialog. Oke deh kalau gitu ya teman Pro 2, kita masih bakal balik lagi dan salah satu requestan dari kamu teman Pro 2 bakal aku puterin. Ada siapa ini? Ada Neck Deep.

0: warga Surakarta dan sekitarnya. iNews Media Group kembali hadir dengan iNews Campus Connect 2026. Dan kali ini datang ke Universitas 11 Maret Surakarta. Program ini menghadirkan puluhan pembicara lintas industri untuk berdialog langsung dengan ribuan mahasiswa secara gratis mengenai literasi keuangan digital, AI, personal branding, sampai industri kreatif. Banyak kegiatan menarik dari program iNews Media Group, seperti Rakyat Bersuara, Gen Zone Talks, Music Zone, dan masih banyak lainnya. Catat tanggalnya ya, 20 dan 21 Mei 2026, dan acara ini gratis untuk mahasiswa dan umum. Pendaftaran bisa kamu cek di Instagram official iNews TV. Jangan lupa untuk datang langsung ke iNews Campus Connect 2026.
1: Oke, udah terasa banget ya teman Pro 2 ya, udah vibes agak-agak siang gitu ya. Artinya Sisil harus pamit undur diri karena sudah nemenin kamu dari pagi tadi ya, dari melek mata bahwa Sisil udah nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau nyapa dulu nih, ada Kak Rizky di Pacitan Jawa Timur yang katanya juga mau request lagu Rocket Rockers yang judulnya Rumit ya. Siap, nanti aku udah titip buat ke penyiar berikutnya, ada Rama Gemzi. Oh salah, Jeje Majenta ya tentunya ya. Katanya salamnya buat ibuku di Wonogiri, jaga kesehatan ya Bu, love you. Wah, semoga ibunya Kak Rizky di Pacitan mendengarkan nih ya. Terus apa ini Sisil yang siaran ya, semangat siaran ya, bagi selalu, makasih, kembali kasih Mbak Rizky, salam sehat selalu pokoknya ya. Oke teman Pro 2, karena waktunya sudah habis, karena saya sudah diusir oleh teman saya Jeje Majenta.
2: Pergi kamu.
1: Drama, drama mulai. Kamu suka mini drama yang di Pro 1 ya? Oh ini. Oke deh kalau gitu teman Pro 2 ya, aku ngucapin makasih banyak buat kamu yang udah gabung-gabung pagi ini. Semoga Senin kamu tidak lagi melelahkan, Senin kamu tidak lagi membosankan, Senin kamu tidak lagi membagongkan.
2: Au, sakit.
1: Tidak membagongkan ya, pokoknya teman Pro 2, semoga Senin kamu makin happy karena udah ditemenin sama kita-kita di Pro 2 FM Solo. Aku pamit undur diri, bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita kembali update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Silviazi. Kita ke info pertama, teman Pro 2, Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS kembali menunjukkan komitmen dalam pengembangan minat dan bakat mahasiswa melalui partisipasi dalam ajang First Muhammadiyah Games 2026. Sebanyak 50 atlet mahasiswa resmi diberangkatkan untuk mengikuti berbagai cabang olahraga dalam kompetisi tersebut. Kasubdit Minat, Bakat dan Ormawa UMS Dr. Andes Suyatmin Waskito Adi SEMSI menyampaikan bahwa partisipasi dalam Muhammadiyah Games menjadi momentum penting untuk membangun karakter mahasiswa yang kompetitif, sportif dan juga berintegritas.
0: Info Pro 2.
1: Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, ribuan wisatawan membanjiri berbagai destinasi wisata di Kabupaten Boyolali selama libur panjang kemarin. Destinasi wisata air terpantau masih menjadi magnet utama bagi para wisatawan baik dari wilayah Solo Raya maupun dari luar daerah. Salah satu objek wisata yang paling dipadati pengunjung adalah Umbul Telatar yang berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro, Kebon Bimo, Boyolali. Umbul Telatar selama ini dikenal sebagai tempat rekreasi air alami sekaligus juga jujukan wisata kuliner khas ikan air tawar dengan suasana kolam yang asri. Petugas tiketing Umbul Telatar Dwi Sumiyati mengungkapkan bahwa lonjakan kunjungan wisatawan mulai terasa signifikan sejak Kamis 14 Mei lalu. Bahkan petugas sempat kewalahan melayani antrean pembelian tiket masuk. Menurut Dwi, tren kenaikan jumlah pengunjung terus bertahan hingga Sabtu dan juga Minggu. Wisatawan yang datang tidak hanya berasal dari Solo Raya, melainkan juga dari kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, Semarang hingga Yogyakarta yang sedang menikmati liburan di wilayah Solo dan sekitarnya. Teman Pro 2, informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

Selamat siang teman Pro2, 105,5 Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu. What's up, gimana kabar kamu di siang hari ini teman Pro2? Santai siang sampai nanti jam 3 sore barengan sama JJ Magenta. Segmennya ya, sekarang Pro2 Hitlist ya. Buat kamu yang mau request-request lagu, inilah saatnya teman Pro2 ya. Baru opening udah langsung Pro2 Hitlist ya. Jadi boleh banget kamu langsung ke WhatsApp yang mau request lagu 081327866966. Ini udah banyak ya WhatsApp yang masuk ya di siang hari ini. Tadi sudah dititipin juga sama Sisil ya, request lagu ya. Habis ini aku bacain lagi dan aku puterin lagu requestan dari kamu teman Pro2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, di sini aja tetap di 105,5 Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu. Cici Magenta menemani santuy-santuy siang kamu. Eis.

0: Manis. Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

Mau bacain request lagu dulu kamu ya, teman berdua ya, yang sudah masuk di WhatsApp di siang hari ini. Kayaknya jarang-jarang ya aku menemani kamu di siang hari, teman berdua. Pagi sih oke lah ya, lumayan sering lah ya. Malam sih ya seringnya ya. Salam kenal buat kamu teman berdua yang sedang mendengarkan DJ Majenta di siang hari ini, yang mungkin baru pertama kali dengar suara DJ Majenta di udara. Hey, salam kenal ya teman berdua. Mau bacain WhatsApp dari Ninda. Selamat siang brother. Yoi siang Ninda, request lagu Keisha Levronka. Boleh, aku bukan dia ya kak, terima kasih. Nanti coba aku cariin dulu ya request lagu kamu ya Ninda ya. Nanti kalau ada aku puterin buat kamu. Thank you Ninda. Lanjut lagi teman berdua dari dari Lara. Ini kok banyak nomor yang belum kesimpan ya, kayaknya kemarin udah disimpan deh. Nanti aku simpan lagi lah ya. Dari Lara teman berdua ya. Assalamualaikum kak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga ya Lara. Mau izin request lagu boleh gak kak? Terima kasih. Boleh dong, boleh, boleh banget ya. Karena di Pro 2 Hitlist ini segmennya sampai jam 12 siang nanti ya. Ini adalah saatnya buat kamu request-request lagu. Jadi buat yang mau request lagu silahkan, sangat amat diperbolehkan teman berdua ya. Dengan catatan ya, kalau ada di playlistnya Pro 2 FM Surakarta. Kalau gak ada nanti aku minta ke Brerido ya dan Sisil ya buat masukin ya lagunya ke playlist Pro 2 FM Surakarta. Mau request lagu dari Utopia, dari Rasa Ini Indah Kak. Oke, Utopia judulnya Rasa Ini Indah Kak. Oke, ditunggu request lagunya. Juga teman Pro 2 boleh banget kamu langsung aja yang mau request lagu 081-327-866-966.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pro 2 Hitlist.

Masih di Pro2 Hitlist, teman Pro2 ya. Bacain WhatsApp lagi request dari kamu yang sudah masuk di siang hari ini. Lanjut dari Tito. Halo Kak, selamat siang. Halo Tito, mau request dong? Boleh dong, episode bahagia dari Govinda, Shape of My Heart dari Backstreet Boys, sama Tahta Hatiku dari Fajar Nur dong Kak. Makasih ya, sehat selalu. Oke, coba ya nanti aku puterin ya. Kayaknya udah ada deh ya di playlist Pro2 ya. Nanti aku puterin ya Tito ya. Thank you so much ya sudah masuk di WhatsApp ya. Lanjut lagi, ini rame banget loh siang hari ini teman Pro2. Ternyata Pro2 FM Surakarta itu di jam berapapun tuh selalu rame ya. Thank you loh teman Pro2, karena kalau tidak ada kamu ya, tidak ada dari Pro2 Surakarta juga ya. Wes, tanpa adanya kamu, kami bukan siapa-siapa. Ais. Ini serius loh, enggak bercanda teman Pro2 ya. Thank you so much ya Tito ya. Lanjut lagi teman Pro2 dari Via. Siang Kak, halo Via. Aku request lagunya Britney Spears yang Kriminal. Nanti coba ya aku cariin ya, sama Ariana Grande yang Side to Side. Side to Side. Oke lah, nanti aku puterin buat kamu ya. Habis ini masih bacain WhatsApp lagi dari kamu teman Pro2. Ih, rame banget. Thank you ya. Request lagu lagi? Boleh loh ya. Yang belum dibaca WhatsApp-nya, sabar, tenang, satu-satu nanti aku bacain WhatsApp dari kamu juga. Langsung ke WhatsApp lagi. Yang mau request lagu, kirim-kirim salam, absen-absen aja juga boleh ya. 081-327-866-966.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

0: Coba dilihat, Bu. Kayaknya ada yang datang tuh.
1: Iya, Pak. Hah? Pak, gawat. Itu debt collector mau nagih hutang kayaknya, Pak.
0: Waduh, padahal Bapak belum pegang uang, Ibu. Baru nanti sore dapat transferan.
2: Selamat siang, Bapak, Ibu.
0: Nggih, Pak. Selamat siang. Ampun, Pak. Ini saya belum ada uang. Saestu, nanti sore saya janji pasti saya bayar.
2: Bapak Ibu ini kenapa toh? Kok ketakutan gitu? Lebay banget. Ya udah, kan tinggal bilang. Nanti saya bayarnya sore ya, Pak. Kan saya bisa datang lagi nanti.
1: Takutnya nanti Bapak ini marah-marah. Terus
2: melakukan kekerasan. Gitu maksudnya. Semua masalah itu sebaiknya tidak diselesaikan dengan kekerasan, apapun pekerjaannya. Kecuali
0: apa, Pak?
2: Kecuali petinju.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Ariana. Benar day. Nicki Minaj.

Lanjut lagi teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist. Bacain lagi WhatsApp ya, rame banget di siang hari ini. Terima kasih banyak teman Pro 2. Aduh, jadi seneng deh kalau kayak gini. Lagunya Ariana Grande ya, featuring sama Nicki Minaj with Side to Side. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Zulia. Selamat pagi Kak Pro 2 Hitlist. Selamat pagi Pro 2 Hitlist Zulia ya. Izin request remuk Anggi Carvalho ya, dari Zulia nih di Jakarta. Oke, salam buat kakak penyiarnya ya, dan di NG seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Oke, ditunggu ya request lagunya. Thank you sudah masuk di WhatsApp Zulia. Salam juga buat teman-teman di Jakarta ya. Oh yes, gimana Jakarta? Jakarta hari ini gimana? Thank you ya. Lanjut lagi dari April. Bray J, yo, April, oi, mau treat you better dong dari Shawn Mendes. Oke, boleh nanti aku puterin juga ya Shawn Mendes ya, teman Pro 2. Boleh, ditunggu nih, masih WhatsApp-nya sampai jam 12 ya, saatnya kamu request lagu. Dari Lara juga, makasih ya kakak sudah diputerin lagunya tadi, Utopia dari Rasa Ini Indah. Kok dari Rasa Ini Indah? Dari Utopia, judulnya Rasa Ini Indah. Oke, sama-sama, thank you so much ya, sudah selalu mendengarkan RRI Pro 2 Surakarta ya teman Pro 2 ya. Uis, tanpa adanya kamu, kami bukan apa-apa. Serius loh ini teman Pro 2 ya. Masih ditunggu WhatsApp kamu, langsung aja ke 081-327-866-966. Masih ya satu jaman lah ya di Pro 2 Hitlist. Yang mau request lagu, inilah saatnya kita akan The Weeknd dulu dengan Cry For Me. Yang mau war tiket ya The Weeknd, sudahkah siap?

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat, teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama, teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Masih di Pro 2 Whitelist, teman Pro 2 ya. Masih ada waktu ya 30 menit lagi buat kamu request lagu kesukaan kamu, lagu yang lagi pengen banget kamu denger dan lagu yang lagi on repeat banget, teman Pro 2. Boleh banget kamu request ya, ini rame banget. Masih lanjut lagi bacain WhatsApp dari RBM Family. Selamat siang Pro 2, selamat siang juga RBM Family ya. Aku lagunya ngikut aja deh bro, soalnya aku suka semuanya. Ais, thank you so much ya RBM Family ya. Selamat bertugas. Thank you, terima kasih banyak RBM Family. Selamat beraktivitas juga ya RBM Family, apapun kegiatan kamu di siang hari ini. Terima kasih banyak, lanjut lagi teman Pro 2. Dari siapa nih? Kok belum ke-save ya nomornya? Dari AS Game Mart ya. Ini kayak dulu udah ini deh, sering masuk di Pro 2 juga deh ya. Dari AS Game Mart ya, display name-nya teman Pro 2 ya. Selamat siang Kak. Yoi, selamat siang ya. Mau request lagu boleh? Boleh dong ya, karena ini adalah saatnya buat kamu request lagu teman Pro 2 ya. Apapun itu, kalau ada di playlist Pro 2 dan masuk ke segmentasi Pro 2, nanti aku puterin buat kamu. Mau request lagu Bruno Mars, Die With A Smile Kak, terima kasih sebelumnya. Oke, siap, ditunggu ya Bruno Mars ya sama Lady Gaga ya. Die With A Smile, ini masih ada WhatsApp yang belum aku bacain habis ini. Masih bacain WhatsApp dari kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, di sini aja masih di Santai Siang Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang nanti.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Hmm. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, New Mexico lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh. Duwe bal dodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku kui.
1: Alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan. Berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI. Dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

0: Die With A Smile, coming from Bruno Mars, featuring Lady Gaga, teman berdua. Kebalik ding, Lady Gaga featuring sama Bruno Mars ya. Karena kayaknya lagunya Lady Gaga deh ya, gak sih teman berdua. Lanjut lagi ya, bacain WhatsApp dari Timothy. Selamat siang Mas Pro 2 FM Solo. Yoi, halo selamat siang Timothy. Ini Timothy dari Purwokerto, puterin lagu Georgian yang Once in a Lifetime. Itu lagunya diputerin ya dari Pro 2 FM. Salamnya buat seluruh penyiar Pro 2 FM Solo. Itu lagunya enak banget. Yoi, salamnya sudah diterima ya sama penyiar Pro 2 FM Solo ya. Thank you ya Timothy ya. Tapi lagunya kayaknya belum bisa diputer deh karena dirilis tahun 1991 dari albumnya Gregorian yang Satisfaction. Kamu mungkin bisa request di Pro 1 ya teman Pro 2 ya. Karena kita terlalu oldies jadi Pro 2 deh. Iya gak sih, nanti aku tanya Brerido ya. Boleh mau ganti request lagu lain kah Timothy? Atau mungkin mau nambah aja? Karena belum bisa ya kan. Dia Once in a Lifetime Gregorian mungkin bisa request di Pro 1 sekarang ya. Penyiarnya Kakak Citra. Thank you so much ya Timothy ya. Lanjut lagi dari Ervita. Selamat siang Bray. Halo selamat siang Pro 2 Hitlist. Yoi Pro 2 Hitlist, mau request lagu Emilia yang Big Big World. Oke, ditunggu ya request lagu kamu teman Pro 2 ya. Habis ini udah mau jam 12 siang aja. Ini udah mau makan siang aja. Jadi teman Pro 2, kita bahas kulineran ya seperti biasa habis ini di santai siang jam 12 siang sampai jam 1 nanti. Kita segmennya kulineran teman Pro 2. Apapun itu kita bahas kuliner.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu.

Pukul 12 lebih 7 menit teman bro dua ya. Pas ya, baru dari menit ke-6 ganti ke-7. Saatnya Maxi nih makan siang teman bro dua. Kamu makan siang apa di siang hari ini? Apakah kamu tadi sudah sarapan kah? Atau mungkin di rapel ya sekalian makan siang ya. Karena kadang mungkin untuk beberapa orang kayaknya kali males kali ya buat sarapan di pagi hari. Udah lah makan siang aja sekalian jam 12 pas rolasans ya Maxi. Enaknya bahas apa ya di pagi, pagi itu kan salah kan. Di siang hari ini teman pro 2 ya, ini dari April nih masuk di WhatsApp nih Bray J. Siang-siang bahas makanan apa? Nah itu dia, siang-siang bahas makanan apa enaknya teman pro 2. Buat kamu yang ada referensi buat makan siang ya, atau referensi buat kita bahas di kulineran di santai siang ini, boleh banget kamu langsung kasih tahu Jojo Majenta ya di 081-327-866-966. Karena ya bingung ya. Karena makan siang tuh kayak nanggung gak sih, kayak males gitu. Kadang tuh males, sarapan juga males, makan siang males. Duh, males makan itu namanya. Di sini aja teman berdua ya. Bahas makanan apa ya habis inilah ya. Habis ini ntar lah aku pikirkan dulu ya. Kamu yang ada referensi buat bahasan ya santai siang nih di kulineran nih, boleh langsung aja ke WhatsApp yang sudah tadi aku bacakan. Kasih tahu. Udah tahu enggak sih?

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.
3: Kuotamu, kuot untuk kamu.
4: Lebih baik diasingkan daripada menyerah terhadap kemunafikan. Dari film G.
3: Kuotamu.

Kita kulineran teman bro dua ya. Akhir-akhir ini aku kepikiran Rama loh ya. Karena Rama itu kan suka banget sate kambing ya teman bro dua ya. Aku pikiran kok kayaknya pengen sate kambing ya. Karena kayaknya di minggu kemarin ya di Cimajenta kayaknya bahas sate kambing ya. Nah sekarang kita bahas sate lagi, tapi bukan sate kambing. Kayaknya bosen deh bahas sate kambing terus. Di kulineran santai siangnya teman bro dua ya, kita bahas jenis sate yang terkenal banget di Indonesia selain sate kambing. Kita blacklist dulu sate kambing. Karena jujur bosen dibahasnya ya, kalau makannya mah gak bosen. Ya sate kambing sudah pasti sangat terkenal di Indonesia ya, sangat amat ikonik untuk masyarakat Indonesia. Kayaknya 80% ya masyarakat Indonesia suka sate kambing gak sih teman berdua? Kamu termasuk yang 80% atau yang 20%? Ini datanya ngawur ya. Ini aku ngira-ngira aja teman berdua. Jangan serius-serius amat lah. Yang pertama, kita bahas sate yang terkenal di Indonesia. Aku belum pernah nyobain sih ya. Ada sate Maranggi. Sate Maranggi ini teman bro dua berasal dari Purwakarta.

Lanjut lagi tadi dari Purwakarta ya, lanjut lagi Jawa Barat ya. Kita sekarang ke Sumatera Barat teman berdua. Sate Padang. Yes, Sumatera Barat teman berdua memiliki sate khas yang dikenal dengan nama Sate Padang. Sate ini digunakan ya, digunakan. Sate ini menggunakan daging sapi, lidah atau jeroan yang dimasak dengan kuah kental berwarna kuning atau merah yang terbuat dari campuran kunyit, lengkuas, jahe dan juga cabai. Aduh. Laper, laper. Rasa pedas dan gurih ini teman berdua ya dari kuah sate Padang ya, ini membuat sate ini sangat digemari pastinya oleh banyak orang. Iya, nasi Padang ya sangat amat digemari ya banyak masyarakat ya. Itu jadi pengen lagi habis ini kali ya. Habis ini kita lanjut lagi teman berdua ya. Kita bahas jenis-jenis sate yang terkenal di Indonesia. Buat kamu yang mungkin ya ada hidden gem ya. Hidden gem. Boleh banget bre, ada sate ini bre, udah pernah cobain belum? Nah, kamu boleh banget ya kasih tahu aku ya.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Masih kulineran bahas sate-sate yang terkenal ada di Indonesia, teman berdua. Satenya 1000 tusuk ya. Wah, 100 atau 1000 sih? 100 ya, Susana ya. Lanjut lagi teman berdua ya. Tadi sate Maranggi sudah, sate Padang sudah. Lanjut lagi sate lilit. Sate lilit ini teman berdua ya, adalah sate hidangan khas Bali yang terbuat dari daging ikan atau ayam yang dicincang dan dicampur dengan parutan kelapa, rempah-rempah dan juga santan. Kayaknya kalau sate lilit di Solo kayaknya udah lumayan banyak ya.

Campuran ini teman bro dua ya, kemudian dililitkan ya, sesuai namanya saat dililit ya dililitkan pada batang serai atau batang bambu. Batang bambu, enggak bambu aja, atau bambu sebelum dipanggang teman bro dua. Aromanya yang harum ini ya dari serai dan bumbu yang meresap membuat sate ini sangat khas dan memiliki rasa yang pastinya lezat. Duh, jadi lapar. Kita pesta sate kali ya. Dari sate lilit teman berdua ya, kita bergeser ke sate Madura. Sate Madura ini teman berdua ya dikenal luas di Indonesia dan biasanya menggunakan daging ayam atau kambing. Ciri khas sate Madura ini teman berdua adalah bumbu kacangnya yang kental dan juga manis. Di beberapa daerah, sate Madura juga disajikan dengan kuah santan yang gurih. Beduh, dan Madura nih teman berdua ya sebagai salah satu pulau di Indonesia yang telah lama dikenal sebagai penghasil sate yang pastinya lezat dan aduh, enak banget deh kayaknya. Bukan kayaknya, emang enak. Satu lagi teman berdua ya, ada sate kelatak. Sering dengar gak sih? Karena dari tetangga kita ya, berasal dari tetangga kita, Yogyakarta teman berdua. Sate kelatak ini merupakan sate khas Yogyakarta yang menggunakan daging kambing dan hanya dibumbui dengan garam. Aduh, aku sih belum pernah ya, padahal deket banget tuh Solo Jogja lah ya, apalagi lewat tol. Jadi potongan daging kambing yang besar nih teman berdua ya ditusuk menggunakan jeruji besi ya, dari sepeda ya teman berdua ya, kayaknya iya gak sih yang udah pernah? Dan dipanggang di atas bara api. Sate ini disajikan dengan kuah gulai yang gurih dan sedikit pedas. Terus juga bisa pakai nasi putih, kayak opsional ya, mau gak pakai juga gak apa-apa. Keunikan sate kelatak ini teman berdua ini terletak pada kesederhanaan bumbunya. Sekarang tadi ya, dikasih garam doang yang membuat rasa asli daging kambing ini lebih terasa. Gimana menurut kamu teman berdua dari dunia persatean ini ya, persatean di Indonesia ini, manakah yang jadi favorit kamu atau mungkin aku ada yang terlewat? Sate apa yang mungkin belum kita bahas bareng-bareng? Boleh, di next ya, kita bahas bareng-bareng.

saya Astuti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Habis kulineran teman Pro 2 ya. Habis ini jam pukul 13.00 ya. Ya lebih dikit lah, akan ada tamu spesial yang ngobrol-ngobrol di santai siang. Jarang-jarang gak sih teman Pro 2? Ada siapakah di santai siang setelah ini teman Pro 2? Makanya kamu jangan kemana-mana, di sini aja tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. WhatsAppnya masih dibuka ya, 081327866966.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, kah?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, kah?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, kah?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Yes, teman Pro 2, seperti yang sudah aku spill ya tadi ya, teman Pro 2 ya, akan ada tamu spesial yang ngobrol-ngobrol di studio RRI Pro 2 Surakarta. Ada Ibu Ratri Astuti dan juga ada Sabrina Aulia dari SMA Negeri 3 Sragen. Selamat siang Ibu, selamat siang Sabrina.
1: Selamat siang Kak.
0: Selamat siang, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kalau saya ini sangat ceria karena bertemu Kak JJ nih.
0: Asik. Malu loh jadi saya tuh berdua ya. Ibu Ratri mungkin bisa lebih dekat ke mic. Biar terdengar. Oke, tidak apa-apa Bu. Tidak nyetrum kok Ibu, aman. Ibu Ratri gimana kabarnya?
2: Excited sekali bisa sampai di sini ya.
0: Asik.
2: Kita standby dari pagi nanti di RRI loh ya.
0: Wis. Dari pagi udah dipersiapkan berarti ya.
1: Iya.
0: Ini berarti pertama kali ke RRI Surakarta kah?
1: Ya benar banget Kak, pertama kali ya.
0: Gimana first experience-nya?
1: Kalau Sabrina ya Pak, jadi kayak wah ini kan pertama banget pengalaman Sabrina penyiaran radio. Jadi okay. Ya emang benar kata Bu Ratri itu sangat excited banget tentunya.
0: Oke, kalau Ibu Ratri sering kah? Sudah pernah kah ke RRI Surakarta?
2: Kebetulan belum pernah juga.
0: Oh belum pernah juga, oke okay, berarti ya, ini pertama kali ya. Oke.
2: Ya, semoga nanti pengalaman pertama ini menjadi pengalaman yang sangat berkesan buat kita semua. Yeah.
0: Amin, amin, amin, amin. Jauh-jauh dari Sragen ya berarti ya. Aduh, jauh banget. Tadi di off air udah sempat ngobrol ya SMA Negeri 3 Sragen ini. Berarti kasarannya tuh udah di tengah kota ya berarti Bu ya. Tengah kota Sragen.
2: Sekarang di tengah kota Sragen, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Dengan perluasan Ibu Kota Sragen,
0: mm-hmm.
2: Nah itu kan Ibu Kota Sragen sekarang ada di depan agak ke samping dari sekolah SMA 3 Sragen.
0: Asik, oke.
2: Okay.
0: Terus sekarang. Oke. Berarti tengah kota banget ya? Yeah. Berarti ya. Tadi juga sempat ngobrol juga kalau dari Ibu Ratri, berarti kalau ke SMA Negeri 3 Sragen dekat atau jauh?
2: 600 langkah.
0: Saya kira 600 meter loh ya. Ternyata 600 langkah tuh berarti berapa kilo itu kira-kira Ibu?
2: Sekitar 365 meter lah.
0: Spesifik banget sama Bro 2 ya. Deket.
2: Zonasi,
0: oh iya, yeah. Oke. Oh iya juga ya sama Bro 2 ya, zonasinya berarti ya. Berarti 365 meter, ya deket lah ya Ibu ya. Oke.
2: Okay.
0: Alhamdulillah.
2: Saya tetap di situ ya.
0: Amin. Karena udah terbiasa, udah dekat juga ya Ibu ya. Oke. Kalau Sabrina tadi kita sempat ngobrol di off air ya. Cukup jauh ya rumah dari sekolah ya.
1: Sangat jauh teman-teman kita. Saya aja kalau berangkat nih Kak. Aku takut telat gitu kan. Jadi kayak bener-bener mama tuh udah bilang kayak gini. Kamu nanti cepet-cepet ya, udah pagi banget lo ini gitu-gitu. Langsung kayak, iya mama gitu. Terus sampai sana pasti nanti udah mepet banget jamnya. Terus okay. Nanti teman saya kayak gini, Sabrina nih pasti kayak gitu. Tapi untung gak telat ya Kak ya.
0: Iya. Tapi mepet lah ya.
1: Iya mepet banget nih.
0: Soalnya dari Masaran. Rumah ke sekolah, rumahnya di Masaran.
1: Iya.
0: Ke sekolah berapa kilo?
1: Kalau kilonya berapa ya Bu? 15-an ya mungkin? 15-16 itu.
2: 15 kilo ada.
0: Itu ya. Sih jauh ya itu ya? Iya. Dan itu sebenarnya kamu naik apa berangkat sekolah?
1: Kalau berangkat sekolah saya sendiri pakai motor.
0: Mm-hmm. Ya. Oke.
1: Okay. Terus juga bareng-bareng truk-truk besar itu ya Kak yang iya jadi sih. Pantengan kita harus hati-hati di jalan.
0: Iya benar. kalau sekarang di SMA Negeri 3 Sragen ya?
1: Iya.
0: Masuk sekolah jam berapa sih Bu?
1: Jam 7.
0: Oh jam 7. Sabrina berangkat dari rumah jam berapa?
1: Biasanya jam 6.10 itu udah siap-siap, udah mau berangkat ya
0: okay,
1: Kak.
0: Mm-hmm.
1: Karena ya emang kejauhan dari rumah ke Semaga.
0: Iya. Berarti harus prepare lebih gasi lah ya. Ya yes, teman-teman berdua di siang hari ini ya dengan topik ya ngobrol Gen Z dan budaya toleransi di sekolah multikultural. Apalagi Sabrina Gen Z ya Sabrina ya.
1: Iya Gen Z nih Kak.
0: Gen Z kan maksudnya
1: yang
0: kan?
1: Terlibat dengan digital tentunya.
0: Asik yoi, bener banget teman berdua. Dan kalau kita langsung ke pertanyaan ya gue, ini kayaknya serius banget deh. Kalau mungkin dari Ibu Ratri juga Sabrina nanti boleh bergantian ya.
1: Okay.
0: Ini Gimana sih Gen Z bisa memanfaatkan media sosial ya ini untuk memperkuat budaya toleransi di lingkungan sekolah, apalagi terutama di lingkungan Semaga ya, SMA Negeri 3 Sragen ya, ini seperti apa?
2: Gen Z
0: dulu, silahkan, monggo.
1: Bagi kami ya kak, itu tuh media sosial tuh adalah ruang kelas kedua kita.
0: Oke.
1: Nah, apa yang kami unggah itu tuh postingan di media sosial kita itu dapat mempengaruhi orang yang melihat, bahkan bisa mempengaruhi cara berpikir mereka. Terus bahkan orang yang lihat itu ya kak bisa menirukannya tau kak.
0: Oke.
1: Ya. Kita aja kadang apa ya kak, lihat kerajinan, contoh cara buat kerajinan ini kita kan menirukan. Apalagi itu kalau tentang negatif, apalagi orang yang nggak berpikir kritis, nanti kalau mereka tiru-tiru ini sebagai FOMO dan sebagainya kan bahaya kak. Maka dari itu kita tuh harus menjaga pikiran kita dalam bermedia sosial. Nah terus bagi Gen Z itu kita sebaiknya mulai sadar sih kak. Karena apa, media sosial itu memiliki impact yang besar banget. Nah, kita tuh dapat menggunakan media sosial kita itu sebagai ajang buat komentar yang berpositif, perbuatan yang berpositif, bahkan kita bisa menyebarkan hal-hal yang baik ya teman-teman. Nah, kemudian nih terkait dengan pemanfaatan media sosial itu untuk memperkuat budaya toleransi di lingkungan sekolah itu dimulai dengan cara menyebar pesan positif melalui kayak konten sederhana, kayak misalnya jangan bullying ya teman-teman, atau anti bullying. Nah kita tuh bisa mengkampanyekan kayak kegiatan anti bullying itu di media sosial kita. Dapat juga itu karena apa, media sosial itu kan sebagai ajang buat kita mengaspirasi dan lain sebagainya. Maka dari itu kita tuh harus apa ya kak, bijak dalam menggunakan media sosial tersebut. Jadi kita bisa mengkampanyekan apa yang kita lakukan ini, apalagi tentang toleransi dan bullying. Nah, ini kak, sekarang kan banyak banget Gen Z yang suka media sosial, lalu mereka tuh membangun personal branding ternyata.
0: Iya,
1: kan mereka udah banyak banget yang bikin konten, banyak banget lah kak, apalagi juga bullying. Sekarang tuh banyak lomba-lomba yang tentang bullying, terus toleransi. Mereka kan mulai adanya dengan niat untuk menyebar tentang kampanye tersebut ya kak. Nah, jadi tuh mungkin ya, konten tersebut itu tuh emang terlihat kecil, tapi tuh bisa berdampak yang besar bagi kita semua teman-teman. Seperti itu.
0: Oke. Ibu Ratri, monggo ingin menambahkan?
2: Iya, jadi seperti tadi disampaikan oleh Sabrina ya, bahwa Gen Z ini kan memang lekat banget dengan yang namanya media sosial.
0: Pasti.
2: Ya. Setiap hari mungkin entah berapa jam mereka habiskan dengan media sosial.
0: Iya.
2: Nah, potensi ini sebenarnya bisa mereka manfaatkan untuk tadi memperkuat toleransi, budaya toleransi di sekolah. Misalnya bisa kita sebutlah bahwa Gen Z ini bisa menjadi agen perdamaian digital dari sekolah.
0: Asik.
2: Gimana dengan tadi misalnya mengunggah atau membuat konten yang merayakan perbedaan yang indah di sekolah. Misalnya dokumentasi kegiatan budaya di sekolah. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Sabrina dengan apa namanya,
1: mengkampanyekan ya Bu ya,
2: mengkampanyekan anti kekerasan, anti bullying, intoleransi seperti itu. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah dengan membagikan informasi-informasi yang memang bisa dipertanggungjawabkan mas.
0: Jangan sampai okay.
2: Yang banyak terjadi kan seperti itu, mereka sharing tanpa di saring, padahal seharusnya kan saring dulu informasi itu, kemudian baru bisa di sharing sehingga mereka tidak terjebak pada unggahan-unggahan atau konten-konten yang hoax yang menyesatkan. Nah disinilah pentingnya literasi digital. Anak-anak itu tidak hanya paham teknologinya, tetapi mereka juga paham bagaimana menggunakan media sosial itu dengan bijak.
0: Kami
2: di SMA 3 itu selalu menekankan pada anak pentingnya itu tadi mas, sehingga misalnya mereka mendapatkan sharingan atau melihat suatu unggahan itu rasa tepos seliranya itu harus ada, pangerten itu harus ada, menghargai orang lain, kemudian memahami orang lain, sehingga apa, sehingga mereka tidak tergiur atau tergoda untuk menggunakan jari-jemari ini untuk menuliskan komentar-komentar negatif yang menyesatkan ataupun bisa menimbulkan potensi perpecahan ataupun perselisihan.
0: Oke. Kalau di SMA Negeri 3 Sragen ya Ibu ya. Karena saya kan lulus SMA tuh udah hampir 10 tahun yang lalu. Jadi enggak deh lulus SMA saya baru enggak lulus SMP gitu. Asal lulus SMA saya ya hampir deh ya 6 tahun yang lalu ya. Saya lulus tahun 2020, Ibu. 2020 ya. Alumni Covid. Alumni Covid saya. Mantap sekali ya.
1: Biasanya habis-habis tuh Kak, alumni Covid.
0: Kecuali aku deh kayaknya. Aduh. Kalau dulu ya, kalau waktu saya masih SMA Ibu ya, saya tuh dulu di sekolah tuh boleh bawa HP, tapi tidak boleh digunakan setiap saat gitu. Jadi cuma ada di waktu-waktu tertentu buat digunakan. Misalkan diberi instruksi, misalkan coba cari ini, boleh buka HP, baru buka HP gitu. Kalau enggak HP-nya dititipkan di laci, di locker gitu-gitu. Ya. Sekarang gimana sih Bu, siswa itu apakah boleh bawa HP dan boleh, mungkin lebih boleh digunakan ya, lebih bebas gitu atau seperti apa? Atau tetap ya, harus dititipkan atau seperti apa kalau di SMA Negeri 3 Sragen?
2: Tetap ya Mas ya, pembatasan kita, anak-anak tetap boleh bawa HP.
0: Okay.
2: Kemudian soal HP itu digunakan selama pembelajaran atau tidak, itu kemudian kita serahkan ke guru masing-masing.
0: Okay.
2: Pembelajaran masing-masing, tidak dititipkan, enggak, tetap
0: bawa oleh
2: anak-anak. Ya, selama jam pembelajaran tetap dibawa oleh anak-anak. Ya itu tadi, tapi kalau misalnya guru yang bersangkutan itu tidak mengizinkan untuk mempergunakan HP, HP tetap disimpan.
0: Oke.
2: Boleh guru menginstruksikan, boleh digunakan HP, monggo. Nah, boleh.
0: Oke, tapi mayoritas ya pelajaran-pelajaran sekarang di SMA ya, terutama Ibu ya, pakai HP enggak sih?
2: Pakai HP.
0: Mayoritas ya?
2: Mayoritas pakai HP.
0: Mayoritas pakai HP. Jadi misalkan di satu hari gitu, Sabrina, kamu misalkan di satu hari, misalkan nih hari Senin gitu, tiba-tiba kamu tuh lupa itu, nggak bawa HP, itu mempengaruhi kamu di sekolah nggak, mengikuti pelajaran gitu-gitu?
1: Kalau saya sih gimana ya Kak, kalau pelajaran ya, itu sekarang tuh juga banyak pakai HP-nya, kayak misal Wisis, terus bikin poster,
0: ada tuh.
1: Bikin video, juga konten-konten kayak gitu juga kan Kak.
0: Okay.
1: Kalau nggak bawa HP sih sangat kayak, aduh, gimana gitu.
0: Iya.
1: Soalnya HP itu penting banget, otomatis ya, Kak. WA, terus Instagram atau dan lain sebagainya, itu tuh guru juga ngasih informasi juga lihat WA kan, Kak. Jadi kalau kita ada tugas atau yang perlu dicatat, sekarang juga mungkin banyak yang dari WA kayak gitu. Jadi kita ya itu handphone itu sangat penting bagi kita juga.
0: Iya, oke. Ini ada WhatsApp dari teman Pro 2 ya. Ini suara Ibu Ratri kurang deket ternyata. Oke, boleh ditarik lagi Ibu. Gak apa-apa, lebih deket lagi boleh ya teman Pro 2 ya. Tapi Ibu Ratri mau tanya lagi. Mungkin di SMA Negeri 3 Sragen ya. Mungkin ini bukan sebuah peraturan yang tertulis ya. Bawa HP itu sekarang wajib gak sih Bu?
2: Wajib atau enggak ya Mas ya, susah menjawab.
0: Nah,
2: apa tidak diwajibkan semua anak sekarang sudah punya HP?
0: Iya.
2: Bahkan kadang-kadang ya itu tadi, kebutuhan ya Mas, lebih ke kebutuhan. Karena memang sekarang kan pembelajaran banyak digital ya. Untuk mencari sumber belajar itu anak-anak juga harus
1: cari ide ya Bu ya.
2: Mencari ide terutama ya, kalau ada tugas, ada
1: baca
2: apa,
1: artikel kayak gitu
2: kan,
1: Kak.
2: Ya kan di browsing di internet dan sebagainya, kemudian menggunakan aplikasi pembelajaran juga lah, HP. Jadi semuanya saya kira anak-anak tapi sudah memang segala kesehariannya memang sudah menggunakan HP.
0: Iya.
1: Sangat terikat dengan digital.
0: Iya, karena sekarang zamannya memang digital banget ya, memang berdua juga ya.
2: Tuntutannya kan memang
0: seperti itu.
2: Gitu.
0: Oke. Tapi Ibu Ratri, selain bawa handphone ya buat siswa-siswi ya, di SMA Negeri 3 Sragen, boleh bawa alat elektronik lain nggak sih? Contohnya tuh bawa gede banget tuh, bawa tablet gede banget tuh, boleh nggak sih dipakai di kelas gitu, laptop
2: boleh,
0: gitu?
2: Boleh.
0: Oh boleh juga ya?
1: Kan ini malah yang paling penting ya Bu ya, kalau laptop kan, gitu.
2: Seperti misalnya ya Mas, untuk pembelajaran kurikuler misalnya, kita kan dan salah satu tugasnya kan untuk membuat karya.
0: Iya.
2: Nah, itu dari bersama-sama dalam satu kelompok menyatukan pendapat, nanti ya mulai dari perencanaan, kemudian bagaimana menyelesaikannya, nanti bagaimana, itu kan anak-anak pasti lebih apa menggunakan alat-alat seperti itu. Kalau mereka misalnya mau mendesain, kalau tidak pakai HP ya pakai laptop ataupun tablet.
0: Oke. Diperbolehkan ya berarti Bu ya. Oke.
2: Kadang-kadang kita minta bahkan.
0: Misalnya
2: mau presentasi kadang dalam satu kelas kalau tidak diminta itu kan nanti tidak ada yang membawa.
0: Okay.
1: Apalagi kan kemarin kita habis outing kelas ya Bu ya. Nah kita juga banyak tugas, terutamanya laporan-laporan kegiatan kemarin kayak gimana. Nah kita kan otomatis butuh laptop ataupun tablet ya Kak. Nah itu juga dikerjain sendiri-sendiri, otomatisnya kan mereka juga nanti kalau yang gak punya kita juga saling bantu seperti itu.
0: Jadi karena emang sudah digital banget ya nih ya nomor 2, jadi sudah berbeda. Jangan samakan dari zaman kamu dulu mungkin yang gak boleh bawa HP. Sekarang sudah ya jadi sebuah kebutuhan teman berdua ya. Oke teman berdua, kasih lagu dulu buat kamu yang mau tanya-tanya WhatsApp. Boleh banget 081-327-866-9666. Habis ini balik lagi ya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
3: Masih di Santai Siang teman berdua ya, masih ngobrol-ngobrol barengan sama Ibu Ratri dan sama Sabrina dari SMA Negeri 3 Sragen ya. Tadi sempat ngobrol-ngobrol juga di off air teman berdua ya. Kalau untuk ujian masih paper ya berarti Ibu ya sampai saat ini ya?
4: Sampai saat ini masih paper Mas.
3: Oke, tapi kalau ulangan harian gitu-gitu apakah sudah ada yang pakai aplikasi gitu Sabrina?
4: Kalau ulangan harian itu kadang juga guru tuh nggak make paper, tapi quizzes kayak gitu juga ya Bu ya.
3: Oh iya.
4: Itu yang pakai tim.

0: Sosial media enggak? Main sosmed enggak?
1: Main sekedarnya, Mas.
0: Apa Ibu? Pakai aplikasi apa Ibu?
1: IG ada.
0: IG ada, oke. Okay.
1: Ya, WA ada.
0: WA, oke. Okay.
1: YouTube ada sebenarnya.
0: Oh, YouTube ada.
1: Tidak begitu aktif.
0: Oh, tidak begitu aktif. Jadi yang paling sering itu Mas apa Instagram?
1: Instagram ada. Kalau TikTok hanya scroll saja, Mas.
0: Oh, oke, oke, oke.
2: Scrolling TikTok ya.
0: Iya. Oke, oke. Kalau Sabrina? Sosmedan banget pasti. Iya kan?
2: Lebih ke Instagram sih, Kak. Dulu juga sempat bangun YouTube, cuman okay. Karena dulu HP-nya hilang, yang channel pertama itu bener-bener kayak udah banyak subscribe-nya kan. Cuman ya udah, karena HP-nya hilang jadi enggak bisa sekarang lanjutin lagi, tapi sekarang juga enggak terlalu aktif. Jadi
0: oh,
2: okay. Ini lebih ke Instagram, bangun personal branding kayak gitu aja.
0: Oh, oke, oke, oke, oke.
2: TikTok sih ya cuman buat scroll, terus juga bantuin mama kerja aja kayak online kayak gitu, Kak. Kebetulan ini okay. Hijab saya kan juga hijab saya sendiri.
0: Asik. Eh, boleh lo teman berdua dikasih tahu TikTok di TikTok di Instagram?
2: Belum berkembang besar banget ya, teman-teman. Jadi gak baru apa-apa. Kecil-kecilan.
0: Boleh.
2: Itu namanya kebetulan Baika Velosa. Pakai C.
0: Baik.
2: Velosa.
0: Eh, gimana tuh spellingnya? Boleh?
2: Susah banget ya kayaknya.
0: Susah banget kayaknya.
2: Jadi kayak C A B benar, awal dulu ya teman-teman. B Y titik C A F E L O S A.
0: Susah banget. Sekali lagi
2: ya
0: boleh.
2: Mungkin nanti itu sih Kak, aku bakal kan ini kebetulan ada tab B ya Kak.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ini mau aku bikin buat bisnis lagi.
0: Asik, oke. Okay.
2: Mungkin nanti juga itu kok teman-teman mau ganti nama dulu, soalnya itu susah banget buat temen nyebutnya, ya kan Bu?
0: Iya.
2: Makanya nanti mungkin kita cari-cari dulu. Mungkin kalian juga bisa kasih saran ke aku.
0: Bener, punya saran boleh ya nanti teman berdua ya. Oke, okay. Kalau kamu main sosial media Sabrina sehari itu berapa jam biasanya?
2: Kadang aku capek banget Kak, soalnya aku kan juga matanya minus ya Kak.
0: Oh, okay.
2: Tapi karena aku suka ngedit nih Kak, jadi ya udah nonstop kadang.
0: Oh,
2: karena
0: okay.
2: Ada saya kan juga ngerjain kerjaan editan juga. Jadi ya udah harus stay di situ terus ngedit. Apalagi dengan Canva ini bisa dibuka sendiri berapa jam.
0: Oh iya bisa kelihatan ya.
2: Iya.
0: Berapa sekarang coba buka Canvamu berapa jam bisa nggak?
2: Di sini nggak ada itu Kak, bentar.
0: Screen time biasanya kayak gitu ya, screen time-nya berapa jam gitu. Tapi kalau sehari ya berarti ya lama ya berarti ya Sabrina
2: lama,
0: ya
2: lama.
0: Buat main sosial
2: bisa
0: media
2: 6
0: ya.
2: Bisa 6 jam, 8 jaman kayak gitu juga, 9 jam, bahkan 24 jam juga saya. Apalagi pas lomba itu Bu, ya ampun, okay. Itu pasti kayak bolak-balik, terus baca artikel, terus kan kayak gitu informasinya juga harus sesuai sumber ya Kak,
0: yeah,
2: ya,
0: yeah,
2: makanya
0: yeah.
2: Dari itu.
0: Oke, okay. Tadi juga sempat di mention ya dari awal ngobrol tadi teman berdua sama Ibu Ratri sama Sabrina juga kalau tentang bullying ya, yeah, berarti ya. Dan ini mungkin kalau di sekolah ya Ibu Ratri dan Sabrina nanti bisa menambahkan juga di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah ini mungkin sikap sederhana apa yang paling mencerminkan toleransi antar siswa untuk menghindari iya tadi bullying seperti itu. Monggo siapa? Ibu dulu atau Sabrina dulu? Ibu dulu, monggo.
1: Sikap paling sederhana ya Mas.
0: Iya.
1: Hal-hal sederhana itu kadang-kadang kita tidak sadari bahwa itu sudah mencerminkan sikap-sikap yang anti toleran. Misalnya
0: okay.
1: Menyapa teman tanpa harus pilih-pilih mana yang mau disapa, mau yang nggak disapa.
0: Oh oke. Okay.
1: Kalau bahasa Jawanya kan gerabyak semana ya.
0: Iya.
1: Yeah. Yeah. Siapa aja itu gitu. Itu kan sudah dengan dia menyapa siapapun yang kebetulan lewat misalnya atau yang dia temui itu kan sudah akan mempererat dari pertemanan itu.
2: Hubungannya Bu ya.
1: Hubungannya ya, hubungan pertemanannya. Kemudian juga misalnya dengan kalau pas bercanda ya, bercanda tapi tetap tahu batasannya pada saat bercanda karena kan kita tidak tahu ya situasi hati
0: iya.
1: Teman-teman
0: iya.
1: Anak-anak pada saat diajak bercanda itu sebenarnya sedang seperti apa gitu yang kelihatan kan di depannya saja
0: iya.
1: Di sana itu kan di belakang itu kan kita tidak tahu. Nah itu sangat penting sekali bagi mereka kemudian untuk bisa memahami temannya, pengertian, kemudian menghargai temannya sehingga ketika bercanda lisan ini tetap terjaga.

0: Jadi mereka bisa menjaga lisannya. Nah itu dengan menjaga lisan itu kan juga sudah menjaga keharmonisan di dalam pertemanan. Saya kira hal-hal kecil seperti itu ya Mas, itu yang bisa sudah bisa mencerminkan sikap dari toleran.
1: Oke.
2: Okay. Benar banget
0: Sabrina.
1: Sabrina
0: mengalami sendiri setiap hari?
2: Iya. Kan sekarang tuh juga banyak banget, apalagi di Indonesia itu banyak keberagaman tentang apa ya, agama apalagi ya kak, itu banyak banget. Nah toleransi itu sebenarnya benar banget kata ibu tadi, nggak harus hal yang besar, tapi juga hal-hal kecilan kayak menyapa teman kayak gitu ya bu. Tapi benar yang kedua tadi yang disampaikan Bu Ratri itu kayak menjaga ucapan, karena ada juga yang hatinya kecil, ada yang besar, kadang ada yang gampang nangis juga kan bu. Jadi kita tuh harus bijak-bijaknya dalam berbicara, terus kalau ngasih saran teman juga harus baik kalau berbicara ya kak, karena aku sendiri juga kadang nyaksiin buat kadang ada teman yang hatinya kecil, nanti pasti langsung ngiranya aduh kok aku tadi diginiin ya kayak gitu. Terus ya udah, suasana sekolah itu yang sederhana ini juga bisa diciptakan dari hal-hal kecil tersebut teman-teman. Kebiasaan-kebiasaan sederhana tuh bakal numbuhin kebanggaan bagi kita semua nanti. Kalau perilaku kecil-kecil diterapkan di lingkungan sekolah kalian tersebut. Nah, playlist kita sering dengerin playlist aja seru banget, apalagi kita punya teman yang berbeda-beda itu pasti seru banget.
1: Benar. Karena ya seru dengan perbedaan itu justru malah seru ya. Iya.
2: Jadi enggak cuma satu aja, pasti nanti kita bosen ya, Bu ya.
1: Betul. Iya, iya.
0: Coba dibayangkan pelangi satu warna.
1: Enggak seru, enggak indah sama Bro dua ya.
0: Beraneka warna.
2: Bagus.
0: Jadilah indah itu perbedaan.
1: Benar. Asik. Oke. Tapi kita lanjut lagi ya, teman Bro dua ya. Ibu, kalau di SMA Negeri 3 Sragen ya. Semaga. Ini kegiatan seperti apa sih Ibu yang efektif nih untuk mempererat hubungan antar siswa dan siswi ya di sekolah yang multikultural?
0: Kegiatan siswa ya Mas ya. Mm-hmm. Kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan atau melibatkan langsung interaksi di antara mereka. Ya misalnya kegiatan seperti contoh satu saja ya, event misalnya pas hari jadi semaga gitu.
1: Oke. Okay.
0: Itu kan di dalam pelaksanaan, di dalam event itu kan nanti kan ada perencanaannya, kemudian ada pelaksanaan, kemudian mungkin nanti setelah pelaksanaan mungkin mereka mengevaluasi diri dan sebagainya kan. Nah, selama proses itu kan mereka kan saling berinteraksi satu sama lain. Pasti ya, saling mengemukakan pendapat, nanti konsepnya, acaranya mau seperti apa, yang dilibatkan siapa dan seterusnya kan. Nah, selama proses itu berjalan, itu pasti akan muncul perbedaan-perbedaan. Entah perbedaan pendapat, si A maunya begini, si B maunya begitu gitu kan. Mungkin juga perbedaan persepsi, arahan guru seperti ini, tapi persepsi A begini, persepsi B begini, seperti itu. Nah, kemudian perbedaan-perbedaan itu, perbedaan pendapat misalnya, nah mereka itu akan menyikapi perbedaan pendapat itu bukan sebagai sesuatu yang harus diperdebatkan ya, yang secara emosional harus mencari siapa yang paling benar, enggak, tetapi dari sebegitu banyak pendapat itu kemudian dikumpulkan, disatukan menjadi satu ide yang bisa mewadahi semua sehingga akan menghasilkan karya yang lebih berwarna.
1: Okay.
0: Seperti itu. Nah, dari interaksi-interaksi itulah kemudian akan timbul ya hubungan yang lebih erat di antara mereka.
2: Menimbulkan kekeluargaan.
0: Ya, jadi prasangka-prasangka yang tadi di awal muncul itu akan hilang, ganti dengan apa? Berganti dengan semangat untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan, ide besarnya itu untuk bisa terrealisasi dengan bagus.
1: Asik. Salah satunya dari
0: salah satu contohnya
1: event-event ya Ibu ya yang ada di Semaga ya. Sabrina, kamu selain belajar ya di kelas ya, kamu ada kegiatan lain enggak sih di ekstra ada ekskul ikut ekskul apa?
2: Kebetulan kalau Sabrina enggak ikut sama sekali. Dulu Sabrina tuh pernah ikut organisasi ya, Kak. OSIS, cuman saya ikutnya satu periode aja.
1: Okay.
2: Dan karena emang mau kedepannya mau fokus itu sih. bisnis.
1: Oke.
2: Karena mama kan bisnis ya, jadi ya udah mau ngelanjutin itu, terus ya mungkin belajar juga.
1: Nah, okay.
2: Kalau boleh jawab pertanyaan kakak tadi juga, kalau menurut saya tuh kegiatan di SMA Negeri 3 Sragen yang apa ya kak, mempererat hubungan siswa tuh terutamanya di kerjasamanya yaitu organisasi.
1: Organisasi.
2: Kebetulan di SMA Negeri 3 Sragen itu banyak banget memiliki ekstrakurikuler kayak gitu. Terus siswanya tuh diberikan apa ya kak, otomatis kayak memilih ekstrakurikuler tuh dengan mentionnya dirinya mereka tuh kayak gimana, minat bakatnya mereka tuh gimana, gitu. Selain itu di kegiatan siswa itu juga difasilitasi oleh sekolah kayak spekta, semarak perayaan Kartini kayak gitu. Sama yang disampaikan yang disampaikan Ibu Ratri tadi, HUT Semaga juga. Itu merupakan salah satu hal apa ya kak, wadah untuk memperkuat hubungan antar siswa kan kak.
1: Selain
2: itu tuh sekolah juga bersifat proyek sosial seperti aksi donor darah kemarin ya Bu, yang dilaksanakan oleh PMR
0: pas lulusan kemarin.
2: Aksi
0: sosial donor darah.
2: Terus ada kegiatan bakti sosial juga. Itu kan mempererat mempererat hubungan siswa sama masyarakat.
1: Keren
2: banget. Semaga ngelakuin ini nih, ternyata Semaga kayak gini gitu.
1: Keren banget. Kita tepuk tangan dulu dong buat Semaga ya teman berdua ya.
2: Semaga juara teman-teman.
1: Asik. Kemarin ada event donor darah juga. Itu di mana? Di sekolah?
2: Di sekolah.
1: Asik.
2: Kan ada organisasi PMR ya Bu.
1: PMR.
0: Menghandle PMR.
1: Oke. Tapi Ibu Ratri, kan di Semaga ya, di Semaga ini kan banyak banget tadi organisasi ekstrakurikuler juga gitu. Tapi kalau misalkan ada siswa atau siswi yang nggak ikut sama sekali gitu, boleh nggak sih Bu? Atau harus ikut sih? Wajib boleh gitu?
0: Boleh ya. Ekstrakurikuler kan bebas mas.
2: Kemauan diri
0: sesuai
2: sendiri.
0: Sesuai dengan kemauannya masing-masing, minat bakatnya masing-masing. Tetapi ketika di kelas 10 mereka ada satu ekstrakurikuler yang wajib diikuti.
1: Oh, apa itu?
0: Pramuka.
1: Oh, Pramuka.
2: Praja Muda Karana.
0: Mereka di kelas 11 sudah bebas.
1: Oke. Berarti di kelas 10 Pramuka ya, itu ya. Oke. Wah, nggak kerasa teman berdua ternyata sudah hampir setengah jam ya kita ngobrol. Kita butuh waktu lebih lama nih kayaknya teman berdua.
2: Terlalu asik ya.
1: Terlalu kan asik kita. Nih, seru banget soalnya ya nih ngobrol antar generasi ya Ibu. Seru banget teman berdua barengan sama Ibu Ratri sama Sabrina juga. Terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Harapan yang ingin disampaikan kepada pelajar agar budaya toleransi ini bisa terus tumbuh dan menjadi bagian dari karakter generasi muda. Monggo Ibu Ratri dulu atau dari Sabrina dulu?
0: Yang muda dulu.
2: Baik, yang muda dulu ya teman-teman. Oke, baik. Harapan saya, kita tuh bisa menjadi generasi yang gak cuman jago teknologi ya teman-teman, tapi juga bijak dalam bersikap. Saya udah nyebutnya beberapa kali, kita harus bijak dalam bersikap maupun berbicara, dan tentunya bijak dalam bermedia sosial. Nah, semoga itu kita gak gampang menghakimi orang lain teman-teman, baik di dunia nyata maupun di dunia media sosial. Karena perbedaan itu bukan alasan buat perdebatan ya Bu tadi, ataupun saling menjatuhkan, tapi kesempatan buat kita saling belajar dan saling memahami tentunya. Jadi semua proses itu gak instan teman-teman, bahkan mie instan aja gak instan.
1: Gak langsung dimakan.
2: Kita harus butuh proses. Perlu direbus dulu juga kan kak. Nah, toleransi itu juga gak muncul dalam semalam. Kita tuh kayak tanaman, harus dirawat dulu kan.
1: Benar.
2: Nanti akan tumbuh toleransi yang benar-benar baik dan bagus tentunya teman-teman.
1: Asik, oke. Ibu Ratri, monggo.
0: Harapan saya semoga anak-anak saya benar-benar bisa menerapkan nilai-nilai yang mendukung untuk ketoleransi itu adalah nilai-nilai hasta laku ya.
2: Iya, benar.
0: Sliro, kemudian pangerten, andap asor, lembah mana. Itu sangat-sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya toleransi. Sehingga semoga nanti anak-anak saya ini, nilai-nilai lestari laku ini bukan hanya menjadi slogan, tetapi bisa menjadi gaya hidup. Ya. Sehingga kalau itu sudah menjadi sebuah gaya hidup, sudah menjadi kebiasaan tanpa harus dalam tanda petik nih, dioyak-oyak pun, nah itu kan akan
2: kemauan diri sendiri.
0: Seperti kalau kita sudah hafal jalan itu kan nggak perlu diperintah, sampai juga di tempat tujuan. Seperti itu yang saya harapkan, sehingga di negara kita yang penuh dengan perbedaan ini, kalau anak-anaknya, generasi mudanya, Gen Z dari ini pada saat ini itu sudah menyadari bahwa perbedaan itu pasti ada, ya, bukan keseragaman yang dituntut, tetapi bagaimana kita bisa hidup berdampingan di dalam perbedaan. Karena pada saat ini, yaitu toleran itu adalah perekat kuat bagi bangsa kita agar persatuan itu tetap kokoh terjaga.
1: Oke, asik.
0: Boleh saya tutup harapan saya dengan pantun, Mas?
1: Silahkan, monggo, Ibu.
2: Kita cakep ya, Kak Nani.
1: Oke, boleh, boleh.
0: Bunga mawarku batangnya berduri.
2: Cakep.
0: Baunya wewangi memenuhi halaman.
1: Cakep.
0: Perbedaan individu itu mesti kita pahami.
2: Cakep.
0: Jadikan toleransi sebagai kunci pertemanan.
1: Cakep. Tepuk tangan dulu sama berdua ya. Terima kasih banyak Ibu Ratri Sabrina sudah main ke studio dari Perdua Surakarta, jauh-jauh loh ya.
2: Iya.
1: Dari Sragen ya.
2: Seru banget ini, Kak.
1: Seru banget. Terima kasih banyak. Salam buat seluruh keluarga Semenang Kritik Sragen ya, Ibu ya. Ini juga ramai banget di depan.
0: Iya, sama teman-teman tadi rame-rame dari SMA Negeri 3 Sragen.
1: Iya, ramai banget. Hati-hati ya. Abis ini mau kemana? Mau kulineran dulu? Solo? Sabrina berarti lanjut sekolah kan abis ini?
0: Kembali ke sekolah.
2: Kembali ke sekolah.
1: Pelajaran ya, juga?
2: Iya.
1: Oh, pelajaran, masih pelajaran juga kamu? Wah, gokil. Sampai setengah empat.
2: Kebetulan ini nanti ada mural juga, Kak. Sekarang kan...
0: Oh iya, rangkaian spekta.
2: Iya, rangkaian spekta, Bu. Kebetulan Sabrina ikut mural sama teman-teman.
1: Oh, oke. Itu berarti di tanggal berapa nanti spekta berarti?
0: Masih bulan Juni.
1: Oke,
0: rangkaiannya panjang, Mas, dari sekarang lombanya sudah dimulai.
2: Banyak banget, Kak. Ada Mas Mbak Semaga juga lah, Kak.
1: Itu nanti boleh dong kita ngobrol lagi di Produa Surakarta, boleh, kita bahas spekta.
2: Boleh banget
1: kita terbuka, kita sangat menantikan ya. Oke, boleh nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih banyak Ibu Ratri Sabrina. Terima kasih banyak, hati-hati di jalan pulang ke Sragen ya. Salam pokoknya buat semua teman-teman di Semaga, SMA 3 Negeri Sragen, teman berdua. Jangan kemana-mana, di sini aja aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

Masih di Santai Siang Teman Bro 2 di jam terakhir JJ Magenta siaran ya. Tadi habis ngobrol barengan sama Ibu Ratri dan juga Sabrina dari SMA Negeri 3 Sragen. Di jam terakhir Santai Siang Teman Bro 2 ya, seperti biasa bahas yang menghibur-menghibur ya, entertain-entertain Teman Bro 2. Ini mau bacain WhatsApp dulu dari Via ya. Kak Ed Sheeran yang Don gitu. Emang request lagu ya? Boleh nanti coba aku cariin ya Via ya. Thank you so much ya Via udah masuk di WhatsApp ya. Boleh juga Teman Bro 2 please temenin JJ Magenta di jam terakhir JJ Magenta siaran ini. Kamu boleh ke WhatsApp 081327866966, masih update-update informasi aja di siang hari ini. Jangan kemana-mana, di sini aja.

0: cinta.
1: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
2: Salah satu tradisi yang selalu hadir dalam setiap Piala Dunia adalah tradisi player escort. Dalam momen ini, anak-anak mendampingi para pemain saat memasuki lapangan sebelum pertandingan dimulai. Player escort mulai populer pada tahun 1990-an, yang kemudian menjadi tradisi resmi, terutama sejak kolaborasi FIFA dan UNICEF pada Piala Dunia 2022. FIFA menjadikannya sebagai simbol kampanye Fair Play yang menegaskan bahwa sepak bola harus bebas dari kekerasan dan kecurangan, serta menjadi olahraga yang aman dan ramah bagi semua kalangan. Kehadiran anak-anak di samping pemain juga merepresentasikan harapan dan masa depan sepak bola, sekaligus mengingatkan bahwa nilai sportivitas harus dijaga, baik di dalam maupun di luar pertandingan. Piala Dunia menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang nilai, keteladanan, dan kemanusiaan.
3: Seorang pahlawan sejati tidak diukur dari ukuran kekuatan fisiknya, tetapi dengan kekuatan hatinya. Dari Hercules The Movie.

Grup K-pop Elit Mambro 2 mencatat pencapaian tertinggi terbaru setelah mini album Mami Lapina Tapai. Susah juga ya. Kayak ini ya, Mambro 2 kayak bahasa-bahasa Thailand ya. Padahal ini grup K-pop Mambro 2 ya. Memasuki tangga lagu Amerika Serikat, Billboard mengumumkan album tersebut debut peringkat 26 Billboard 200 ya, yang diupdate di hari Selasa 12 Mei 2026. Posisi terbaru teman bro 2 ya, menjadi capaian perdana Elit menembus 50 besar tangga album populer di Amerika Serikat. Mini album Mami Lapina Tapai, jujur ini harus pelan-pelan bacanya karena dilihat sekilas saja susah. Sekaligus melanjutkan keberhasilan beberapa rilisan sebelumnya yang memasuki tangga Billboard 200 secara beruntun. Album Super Realme teman bro 2 ya, sebelumnya mencapai peringkat 93 dalam daftar album populer mingguan Amerika. Sementara I Like You dan Boom masing-masing menempati posisi 94 serta 171. Selain Billboard 200 teman bro 2 ya, Elit kembali memuncaki tangga Emerging Artist setelah sebelumnya sempat meninggalkan dan sempat keluar dari Emerging Artist. Album Mami Lapina Tapai juga langsung menduduki posisi pertama tangga World Album serta Top Dance Albums di minggu ini berarti teman bro 2. Ya, informasi selengkapnya kamu bisa langsung cek di website rri.co.id yang pastinya terlengkap, terpercaya, dan anti hoax. Langsung aja. Tapi kalau kamu cari informasi yang hoax itu nggak ada di rri.co.id teman berdua. Yang adalah hanyalah yang real dan terlengkap pokoknya.

0: And I'll write your name.
1: Saya Fariza Ajinugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Champagne Papi aka Drake teman nomor 2 ya, ini kembali jadi perbincangan setelah membeli sarung tangan ikonik milik Michael Jackson seharga 1,9 miliar rupiah. Kalau dirupiahkan ya teman nomor 2 ya, itu tuh uang loh ya. Buat beli sarung tangannya Michael Jackson yang ikonik banget teman nomor 2. Kamu kalau lihat ya, kamu bisa cek di platform streaming ya, album barunya Drake yang Iceman. Kamu kalau buka, kamu bisa langsung lihat covernya. Pasti kamu langsung, oh ini sarung tangannya. Iya sih, bener nih punya Michael Jackson. Pasti langsung gitu. Ori ya, gak mungkin KW dong. Masa Drake beli KW sih teman bro 2. Yes, di album Iceman-nya ya teman bro 2 ya. Ini Drake membeli sarung tangan Michael Jackson. Buat di foto ya, dipakai Drake terus di foto buat jadi cover album terbarunya Iceman. Dan item legendaris bertabur kristal itu teman bro 2 ya, ramai disebut sebagai simbol tribute Drake kepada sang King of Pop ya. Dan ini bukan satu atau dua kristal saja ya teman bro 2 ya, ini kayaknya seluruh sarung tangan dilapisin sama berlian ini. Iya kan, berlian kan kristal ya, berlian kristal teman bro 2 ya. Dan terlebih setelahnya si Drake berhasil menyamai rekor Michael Jackson as a soloist pria dengan lagu nomor 1 terbanyak di Billboard Hot 100. Adakah yang sudah mendengarkan ya teman bro 2 ya, salah satu dari lagu di albumnya Iceman ya, karena Drake merilis 3 album bersamaan teman berdua. Salah satunya Iceman ini yang jadi sorotan ya semuanya sih. Masa Drake gak jadi sorotan ya? Apapun yang dilakukan sama Drake pasti langsung jadi sorotan teman berdua. Kemarin di rumahnya Drake aja tiba-tiba ada hiu loh ya. Iya kan rumahnya Drake kan, tiba-tiba di lantainya ada akuarium lantai itu, di dalamnya ada hiu teman berdua ya. Suka-suka Drake lah ya, namanya juga Drake.

Teman berdua, terima kasih banyak buat kamu yang sudah menemani Jeje Majenta dari jam 10. Sekarang udah hampir jam 3 sore, teman berdua ya. Thank you so much. Have a great day. Jeje Majenta pamit undur diri. It's time to say mics off. Bye-bye, teman berdua.

dan sekitarnya. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kamu dengerin segmen Plat AD di Santai Siang barengan aku Rifki Minov. Ada peristiwa apa aja ya? Yuk

0: AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Sama Rifki Minov kita ngebahas informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya di segmen plat AD. AD-nya sekarang Karang Anyar, teman Pro 2. Objek wisata Jembatan Kaca Kemuning Sky Hills di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karang Anyar, Provinsi Jawa Tengah mencatatkan tren kenaikan kunjungan yang signifikan selama momen libur panjang pekan kemarin. Meskipun sempat diguyur hujan, destinasi yang populer dengan landscape kebun teh itu tetap dibanjiri ribuan pelancong dari luar daerah. Arus kedatangan wisatawan yang didominasi plat nomor asal Jawa Timur seperti Surabaya ini mulai meroket sejak hari pertama liburan pada Kamis lalu. Lonjakan volume kendaraan rombongan maupun mobil pribadi sempat memicu kepadatan di jalur utama menuju kawasan wisata lereng Gunung Lawu itu. Kata Supardi, selaku manajer Kemuning Sky Hills, hari pertama kurang lebih sekitar 3.000 orang, lalu hari kedua 1.500 orang, dan hari ketiga sudah di atas 1.000 pengunjung. Kalau harian biasa teman Pro 2, hanya 500 orang pengunjung. Jadi momentum long weekend ini peningkatannya cukup baik. Supardi, selaku manajer Kemuning Sky Hills juga bilang, puncak arus kunjungan wisatawan kembali terjadi pada hari Minggu. Dan untuk mengantisipasi lonjakan massa serta menjaga keselamatan di area Jembatan Kaca, pihak manajemen telah menyiagakan tim khusus untuk melakukan perawatan intensif. Karena teman Pro 2, tujuan utama pengunjung kan harus ada di jembatan. Jadi persiapan dari tim manajemen fokus di maintenance seperti pengencangan baut, pengecekan pagar, pengelasan hingga pengecetan. Memang manajemen punya tim khusus untuk melakukan kontrol setiap hari, tidak hanya pas momen liburan saja. Meskipun operasional serta keamanan area jembatan terkendali dengan baik teman Pro 2, masih ada catatan kritis terkait infrastruktur penunjang di luar area wisata. Infrastruktur itu adalah kondisi akses jalan raya menuju Kemuning Sky Hills yang dirasa terlampau sempit untuk menampung kendaraan besar. Harapan kedepannya hanya satu teman Pro 2, yaitu akses jalan menuju Sky Hills perlu diperlebar karena kondisinya memang sempit. Kalau terjadi kemacetan atau penumpukan kendaraan, banyak mobil yang akhirnya tidak kuat menanjak dan kendala jalur ini kedepannya harus segera diatasi. Itu tadi ya teman Pro 2, liburan long weekend, kunjungan Kemuning Sky Hills Karanganyar, Jawa Tengah tembus 3.000 orang.

Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Lanjut Plat AD, AD-nya sekarang Kabupaten Sukoharjo, teman Pro 2. Mahasiswa Universitas Veteran Bangun Nusantara Kabupaten Sukoharjo kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Kabar itu datang dari Lim Vivi, mahasiswa pendidikan matematika, dan Etika Fitri Azahra, mahasiswa ilmu komunikasi, yang saat itu mengikuti gelaran pertandingan Kopada Malaysia 2026, International Copa Combat Championship yang diselenggarakan di Malaysia. Kompetisi yang berlangsung pada Sabtu 16 Mei hingga Minggu 17 Mei 2026 itu diselenggarakan di Dewan Tun Kanselor Multimedia University Cyberjaya Malaysia dan merupakan turnamen BJJ atau Brazilian Jiu-Jitsu berskala internasional yang diikuti oleh berbagai tingkat sabuk serta kategori umur, mulai dari juvenil hingga master. Dalam kompetisi itu, teman Pro 2, Lim Vivi berhasil meraih 2 medali emas dalam kategori White Belt G Adult dan No G. Selain itu, Etika Fitri Azahra berhasil meraih 2 medali perunggu dalam kategori White Belt G Adult White dan No G. Lim Vivi tidak lupa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas doa dan dukungan dari seluruh civitas akademika atas prestasi yang diraihnya saat ini. Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Profesor Dr. Farida Nugrahani M. Hum, menyampaikan rasa bangga dan syukur atas keberhasilan 2 mahasiswi yang meraih medali emas dalam ajang kompetisi di Malaysia ini. Menurutnya, prestasi yang dipakai 2 mahasiswinya itu dinilai sebagai bukti nyata komitmen universitas dalam mendukung pengembangan mahasiswa dan mahasiswi, tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga olahraga. Sekaligus membawa nama baik alma mater dan bangsa di kancah internasional. Selanjutnya, teman Pro 2, Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Profesor Dr. Farida Nugrahani M. Hum, berharap prestasi itu bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa dan mahasiswi lainnya untuk terus berkarya serta berprestasi sesuai minat masing-masing, dan membuka peluang masa depan yang lebih gemilang bagi para peraih prestasi.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Balik lagi sama Rifki Minov di segmen Plat AD, informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya. AD-nya sekarang Solo atau Surakarta teman Pro 2. Ada kisah haru sekaligus bahagia datang dari Gus Warto, seorang jemaah calon haji lansia berusia 81 tahun asal Kabupaten Cilacap yang masuk dalam daftar jemaah susulan di Embarkasi Solo. Setelah menanti antrian selama 13 tahun sejak mendaftar pada Mei 2013, Gus Warto akhirnya mendapatkan kesempatan berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Jadwal keberangkatannya maju 1 tahun lebih cepat dari estimasi semula yang jatuh pada tahun 2027. Teman Pro 2, keberangkatan Gus Warto tahun ini terwujud setelah dirinya dipanggil secara mendadak untuk mengisi ketersediaan kursi kosong yang tersisa.

di embarkasi Solo atau Surakarta. Namun, kebahagiaan itu terasa kurang lengkap karena ia terpaksa harus beribadah seorang diri ke tanah suci tanpa didampingi pasangan hidupnya. Sang istri teman Pro 2 yang semula direncanakan berangkat bersama terpaksa menunda perjalanan akibat kondisi fisik yang tidak fit dan harus segera menjalani operasi medis. Kemudian, untuk menjaga kebugaran fisiknya di usia yang sudah kepala 8, Guswarto membagikan tips sehatnya, yakni dengan tetap aktif bergerak seperti menyapu rumah dan rajin berjalan kaki. Selain fisik, Guswarto juga sangat menjaga pola makan dengan memperbanyak konsumsi sayur, menghindari makanan berlemak, serta rutin melakukan kontrol kesehatan ke dokter sebulan sekali. Kedisiplinan inilah teman Pro 2 yang membuat Guswarto dinyatakan layak terbang oleh tim kesehatan sela waktu karantina. Kehadiran Guswarto bersama 18 jemaah asal Cilacap lainnya dikonfirmasi oleh Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo atau Surakarta, Nabila Aska Amalia, sebagai bagian dari langkah optimalisasi kuota sisa-sisa kursi. Pihak panitia memastikan para jemaah susulan ini akan ditempatkan pada sisa kursi kosong di kloter-kloter keberangkatan berikutnya yang paling siap secara manifest. Penyesuaian ini teman Pro 2 terus berjalan dinamis mengingat operasional embarkasi kini telah memasuki fase akhir kedatangan. Secara keseluruhan, PPIH Embarkasi Solo atau Surakarta mencatat sudah memberangkatkan 75 kloter menuju Tanah Suci dengan total jemaah mencapai 26.519 orang. Pihak panitia terus meningkatkan seluruh jemaah, khususnya lansia seperti Guswarto, untuk tidak memforsir tenaga selama masa persiapan puncak haji di Mekah. Kedisiplinan menjaga kesehatan dari tanah air teman Pro 2 menjadi penentu utama agar seluruh rangkaian ibadah di Arab Saudi dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Semoga Rifki Minov dan kamu yang punya hajat ingin ke Tanah Suci menunaikan ibadah umroh atau haji tapi belum kesampaian, suatu saat kita bisa ke sana, ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh atau haji ya teman Pro 2. Amin, Allahumma amin.

di Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana gitu? Mungkin boleh cerita nih ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor. Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada stabil suhunya, sensor suhunya. Agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
2: Kita pakai barang bekas pemanas setrika.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Lanjut di Plat AD bareng Rifki Minov. Adanya sekarang Sragen, teman Pro 2. Semangat gotong royong dalam program TMMD reguler ke-128 Kodim 0725 Sragen terlihat dari kegigihan Cipto Suparno yang tetap membantu pembangunan jalan desa meski telah berusia 74 tahun. Warga Dukuh Purworejo, Desa Pelem Gadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen itu tampak memikul batu padas untuk pekerjaan pemberman bahu jalan di Desa Puro. Di tengah terik matahari, teman Pro 2, Cipto Suparno terlihat tetap bersemangat bekerja bersama anggota Satgas TMMD dan warga lainnya. Dengan mengenakan kaos merah dan topi lusuh, ia berjalan perlahan sambil mengangkat batu untuk mendukung penyelesaian pembangunan jalan desa. Kehadiran Cipto Suparno di lokasi TMMD menjadi perhatian warga serta anggota Satgas. Di usianya yang tidak lagi muda, ia tetap memilih terlibat langsung dalam kegiatan gotong royong demi kemajuan desa. Bagi masyarakat Desa Puro, sosok Cipto Suparno menjadi simbol semangat pengabdian tanpa pamrih karena ketekunannya membantu pembangunan jalan dinilai mencerminkan kuatnya budaya gotong royong yang masih terjaga di tengah masyarakat. Salah satu anggota Satgas TMMD Teman Pro 2 bernama Samsul mengaku bangga melihat semangat Cipto Suparno yang tetap aktif membantu pembangunan di lokasi TMMD. Program TMMD reguler ke-128 Kodim 0725 Sragen ini tidak hanya menghadirkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Kehadiran warga seperti Cipto Suparno menunjukkan kuatnya kebersamaan dalam mendukung pembangunan desa. Melalui program TMMD Teman Pro 2, budaya gotong royong diharapkan terus terjaga sebagai kekuatan masyarakat dalam membangun lingkungan desa yang lebih maju dan sejahtera.
0: Udah kamu simak segmen Plat AD di Santai Siang hari ini. Rifki Minov pamit undur diri. Makasih ya buat atensi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Ariana Grande, teman Pro 2, mengumumkan album studio ke-8-nya berjudul Petal yang akan dirilis pada 31 Juli 2026 melalui Republic Records. Album ini diproduseri bersama Ilya Salmansade yang sebelumnya juga terlibat dalam album Eternal Sunshine-nya Ariana Grande, teman Pro 2. Album ini sudah lama dinantikan, apalagi Ariana sempat memberi bocoran lewat aktivitasnya di studio dan rencana tur musim panasnya. Tur tersebut kini diperkirakan akan menampilkan materi Petal selain Eternal Sunshine. Dan setelah kesibukannya di film Wicked, Ariana Grande juga mengisyaratkan bahwa tur mendatang bisa menjadi tur terakhirnya untuk sementara waktu. Bahkan ia menyebutnya sebagai satu perpisahan terakhir yang ingin dibuat spesial bagi para penggemar.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, film Children of Heaven versi Indonesia garapan Hanung Bramantyo dijadwalkan tayang mulai tanggal 27 Mei 2026. Diproduksi oleh MD Pictures, film ini merupakan adaptasi dari karya sutradara Iran Majid, Majidi, yang rilis pada tahun 1997. Meski mengikuti cerita asli tentang kakak beradik Ali dan Zahra yang harus berbagi sepatu untuk tetap sekolah, versi Indonesia menghadirkan nuansa lokal dan elemen komedi yang lebih dekat dengan penonton tanah air. Tokoh Ali dan Zahra diperankan oleh Jared Ali dan Humaira Zahra dengan tambahan karakter unik seperti kepala sekolah yang gemar berpantun, dimainkan Muhad Kli Ako. Film ini juga diramaikan sejumlah komika seperti Dodit Mulyanto, Benedictus Siregar, Oki Rengga, dan Lolox. Selain humor, film tetap menonjolkan tema pengorbanan keluarga lewat sosok ayah yang diperankan oleh Andri Masyadi, serta menghadirkan akhir cerita berbeda dari versi originalnya.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat hari Senin, teman Pro 2, dan selamat sore setelah kemarin libur panjang ya, long weekend, dan kita akhirnya mengudara kembali ya, bertemu lagi bareng aku Deswa Fitra di Sore Ceria, dan pastinya kita awalin dulu dengan info lalu lintas bersama Dinas Perhubungan Kota Surakarta, yang pastinya sore hari ini kita sudah terhubung dengan rekan yang ada di sana. Halo, selamat sore.
2: Sakura, Mas. Ya, selamat sore, Mas.
1: Baik, dengan rekan siapa?
2: Arya.
1: Baik, rekan Arya, silakan informasinya.
2: Baik, kita mengingat pantauan arus lalu lintas sore hari ini, Senin 18 Mei 2026, pukul 16.16, kita informasikan pantauan arus lalu lintas langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Terpantau untuk saat ini kawasan Kleco yang masuk Kota Surakarta cukup ramai lancar, kendaraan dominasi, kendaraan roda 4 pribadi maupun kendaraan berat. Kita menuju di kawasan Simpang Tiga Barokah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah barat maupun dari arah timur terpantau cukup ramai lancar. Kemudian kita menuju di Simpang Kerten. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah barat yang menuju ke Simpang 4 Purwosari terpantau cukup ramai. Kemudian kita menuju di Simpang 4 Purwosari atau Jalan Slamet Riyadi dari Simpang 4 Purwosari sampai dengan Bintan Gadah, khususnya dari arah barat, Simpang Gendengan, Pasar Pon, Ngapeman, sampai dengan Bundaran HI, terpantau arus lintas saat ini cukup ramai namun masih lancar. Kita menuju di kawasan Jalan Adi Sucipto dari arah barat yaitu Tugu Makuto. Arus lintas saat ini terpantau cukup ramai lancar, kendaraan didominasi sepeda motor dan kendaraan roda 4 pribadi. Menuju di Simpang 4 Tugu Wisnu, arus lintas dari arah barat maupun dari arah utara terpantau cukup ramai lancar dan kendaraan didominasi kendaraan-kendaraan besar. Menuju di batas kota Klodran, arus lintas saat ini dari eksit tol Ngemplak yang masuk kota Surakarta terpantau cukup ramai. Kemudian di Simpang Mujahidin, arus lintas yang menuju Sate Sumber terpantau juga ramai lancar. Menuju di Simpang 5 Ngemplak, Simpang 4 Ngemplak, mohon maaf, terpantau arus lintas dari arah barat maupun yang dari arah timur yang menuju ke Masjid Syekh Yayat, arus lintas saat ini cukup ramai lancar. Menuju di kawasan Palang Joglo, arus lalu lintas saat ini terpantau cukup ramai lancar. Kita menuju di kawasan Dawung, untuk saat ini Dawung yang mengarah ke Solo Baru maupun dari Solo Baru menuju ke Kota Surakarta, terpantau arus lalu lintas cukup ramai lancar. Untuk itu kami menghimbau kepada warga masyarakat Kota Surakarta yang berkendara pada sore hari ini agar selalu mencari-cari jalur alternatif. Dan apabila ingin menyaksikan pantauan arus lalu lintas di Kota Solo secara live streaming, bisa buka YouTube kami di kanal YouTube ATCS Dinas Perhubungan Kota Surakarta, dan kami juga menghimbau agar selalu menaati tata tertib lalu lintas yang ada di Kota Surakarta dan selamat sampai tujuan. Demikian pantauan arus lalu lintas sore hari ini, tertib lalu lintas cermin budaya Wong Solo. Selamat sore.
1: Baik, selamat sore. Terima kasih rekan Arya atas informasinya terkait situasi lalu lintas Kota Surakarta saat ini.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: kena macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
3: Detiknya jalan terus, tapi kamu jangan ketinggalan ya.
2: Yes, Zona Detik, Zona Deswatika.
1: ...105,5 Pro 2 FM Solo.
2: Teman terbaik kamu.
1: Yay, selamat Yo. Hari Senin teman Pro 2. Yes. Dan selamat sore buat kamu semua yang sedang mendengarkan Zona Detik sore ini.
2: Oke. Okay.
1: Seperti biasa teman Pro 2, karena udah hari Senin ya, tandanya Desva dan Atika mengudara lagi bareng kamu di sore ceria teman Pro 2. Dan hari ini kita sudah kedatangan siswa-siswi berprestasi dari SMP Islam Al-Abidin Surakarta. Ada Fairuz dan juga Ayah Kak Anka Aldana. Selamat sore.
4: Selamat sore.
2: Halo, sore.
1: Ini namanya siapa, panggilannya siapa sih?
4: Saya Fairuz.
1: Fairuz. Oke. Okay. Yang ceweknya?
4: Saya Ayaka.
1: Ayaka. Benar ya panggilannya Ayaka ya?
2: Oh, oke. Okay. Gimana kabarnya hari ini, guys?
4: Baik.
2: I'm good. Good. Oke, okay. Semangat semuanya?
4: Yes.
2: Ini first time ya? First time ya?
4: Iya.
2: Nervous enggak?
4: Enggak.
2: Oh, aman ya berarti ya, jadi lancar ya nanti ya.
4: Aman.
1: Berarti excited ya hari ini ya.
2: Wah, seneng banget sih kalau teman-teman kita excited, kita juga
1: ikutan excited gitu. Bener banget. Fairuz dan Ayaka sekarang kelas berapa?
4: Aku kelas 7.
1: 7?
4: I'm grade 8.
1: Oh, 7 dan 8 berarti ya. Wih, keren banget, Tis.
2: Kakak kelas dan adik kelas ya, ternyata ya. Oh, oke. Okay,
1: benar.
2: 1-2 gitu
1: yes,
2: ya.
1: Yes, betul. Dan hari ini teman Pro 2 kita punya tema yaitu berani bermimpi, berani berprestasi. Prestasi hari ini dan inspirasi untuk masa depan.
2: Oke, okay, pastinya okay. Siswa-siswi di sini berprestasi ya.
1: Mungkin pasti dong.
2: Aku pengen tanya dulu, prestasi apa aja yang udah diraih dari teman-teman di sini? Boleh diceritain dulu?
4: Kalau aku dari kecil itu ikut dari TK itu taekwondo.
2: Wow.
4: Bis itu SD itu SSB.
2: Sepak bola.
4: Ya, bis itu ya masih SD itu gulat.
2: Oh, oke, okay, gulat.
4: Tadi ya. Bis itu SMP ini tinju.
2: Wow. Emang sukanya gini ya. Suka bergulat ya. Fairuz ya, dari TK udah TKD dulu, taekwondo dulu ya. Tapi setelah SD, taekwondonya udah gak aktif berarti ya. Abis itu ke gulat, abis itu ke tinju. Tadi sempat sepak bola dulu ya. Tapi kalau boleh tahu bedanya gulat sama tinju itu apa, Fairuz?
4: Bedanya kalau gulat itu kunci banting.
2: Oh, kunci banting. Oke, okay, kalau tinju?
4: Tinju pukul
2: lebih fokus ke pukul ya.
1: Oke.
2: Oke.
1: Wah, emang suka olahraga yang fight gitu ya, Desi.
2: Cowok banget olahraganya.
1: Iya,
2: cowok bener, banget.
1: Iya sih, gitu. Cowok banget ya Fairuz ya.
2: Tapi kelihatan imut ya.
1: Iya, lucu bener ya. Sih. Bener
2: ramah
1: sih,
2: gitu ya.
1: Mukanya kayak cowok soft spoken gitu ya.
2: Tapi ternyata dibalik itu ngeri.
1: Iya, gitu. Benar. Punya jurus-jurus loh Fairuz deh.
2: Kunci-kunci ya.
1: Iya.
2: Aku juga punya kunci-kunci.
1: Kunci apa tuh? Itu beda kunci ya? Mobil kali ya.
2: Kunci mobil, oke okay, baiklah. Terus kalau dari Ayaka ini apa aja?
4: Saya dari SD sudah ikut lomba bahasa Inggris dan lomba piano.
2: Oke. Okay.
4: Dan
2: terus ada lagi nggak?
4: Sampai sekarang masih ikut lomba bahasa Inggris piano gitu.
2: Oh, oke. Okay.
1: Bahasa Inggris dan musik tadi ya, piano
2: musik,
1: ya.
2: Piano.
1: Musiknya piano aja atau ada yang lainnya?
4: Ada biola tapi sekarang sudah berhenti main biola.
1: Oh gitu.
2: Oke, okay, kenapa berhenti main biola?
4: Karena di sekolah udah nggak ada pelajaran musik, jadi akhirnya stop aja.
2: Oh. Memang kalau Ayaka terjun ke dunia musik karena di sekolah ada pelajaran musik atau karena memang suka sama musik?
4: Dua-duanya.
2: Dua-duanya. Tapi kenapa lebih memilih piano? Dari sekian banyaknya alat musik ya?
4: Dari kecil Ayaka sering lihat orang main piano dan I was inspired. Okay. So I wanted to try playing the piano.
2: Oh, oke. Okay. Dari ayah berarti ya?
4: No, from YouTube.
1: Oh, oh dari YouTube.
2: Oke.
1: Oke, oke. Itu berarti dari kecil?
4: Iya.
1: Oh, dan sampai sekarang masih menggeluti di piano ya berarti ya?
4: Iya, masih.
1: Ikut kayak kursus atau apa gitu gak?
4: Ikut.
1: Oh ya? Berarti sering perform juga dong?
4: Iya. Ikut lomba piano gitu.
1: Keren.
2: Berani ya ikut lomba gitu ya. Dari udah dari kecil berarti kan, dari SD. Rata-rata dari SD tadi ya. Kalau virus dari udah TK, SD lebih aktif lagi gitu ya. Dan mungkin sejak dari SD atau TK itu kebanyakan itu prestasinya di dalam sekolah atau luar sekolah? Ikut kejuaraan atau apa?
4: Luar sekolah.
2: Luar sekolah berarti mandiri ya, cari-cari sendiri ya.
4: Iya.
2: Oke, dan kalau sekarang SMP bagaimana?
4: Ya.
2: Apa dari pihak sekolah itu juga membantu mencari info-info, oh juara ini kamu ikut dong gitu kan misalkan. Ya. Iya juga, ikut support juga ya. Oke, kalau dari ayah kah bagaimana?
4: Sama.
2: Sama?
4: Pas SD kebanyakan dari guru musik yang di sekolah, kalau pas SMP dari luar sekolah.
2: Oke.
1: Nah kalau tadi kan mungkin kegiatan di luar sekolah ya. Nah kalau di sekolah nih kira-kira Ayah kan dan juga Virus hobinya apa sih? Atau mungkin ikut ekstrakurikuler apa sih?
4: Kalau aku ekstranya itu public speaking dan Al-Quran.
1: Wow, menarik ya. Terus?
4: Di sekolah ya suka hobi sepak bola.
1: Oh, main bola ya. Kok pelajaran favoritnya apa?
4: Pejoka.
2: Olahraga ya, tetap ya.
1: Gak jauh-jauh ya dari hobi ya.
2: Tetap ya. Cowok tuh lebih suka praktek ya daripada teori ya. Oh, oke.
1: Oke. Kalau Ayaka?
4: Saya kalau di sekolah ikut ekstra bahasa Jerman dan public speaking. Dan hobi saya di sekolah itu gambar dan baca buku gitu.
1: Wow. Okay. Ternyata teman-teman di sini juga pada interest juga sama public speaking ya, Des. Ya, ini juga, ini menurut teman-teman nih public speaking itu penting gak sih?
4: Penting.
1: Penting ya.

0: malu-malu banget.
1: Gak malu-malu banget. Padahal sebelumnya dulu malu banget.
0: Iya.
1: Oh.
0: Bicara di umum.
1: Oke, oke, baiklah. Kalau Ayah kah?
2: Dulu sebelum ikut public speaking, saya takut bicara di depan orang dan agak malu. Tapi semenjak ikut, itu udah mulai percaya diri.
1: Oh, oke. Okay. Terbentuk ya percaya diri dari latihan public speaking di sekolah begitu. Oke, okay, baiklah. Nanti kita lanjut lagi ya di sesi kedua. Kita bakal kulik lagi terkait prestasi-prestasi dari Virus dan Ayaka ya. Tadi banyak banget ya. Tadi ada yang sepak bola, bergulat, ada yang public speaking, English ya. Dan piano, musik ya. Jadi nanti kita bakal kulik lagi. Dan kita juga live di mana, Tika?
3: Di RRI Pro 2 Surakarta on TikTok Teman Pro 2. Dan juga di YouTube, Ayaka, di RRI Surakarta News.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi? Bentrok lagi?
1: Lah itu loh Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nenangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa lidin Ibu?
2: Iya Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.

0: Oke, Bu. Matahin ini di satu aja gampang. Nih.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman. Lah dia cuma matahin doang.
2: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
3: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
2: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
2: Heh, kamu ini malah ngeceh. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
2: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
4: Iya, Bu, janji.
2: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
4: Paham, Bu.
2: Paham bener tidak kalian?
4: Paham, Bu.
5: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan, Bu?
2: Weh, nak men. Yo tetap.
6: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desfatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
7: Masih lanjut lagi teman Pro 2, kali ini di sesi 2 ya Des ya. Dan tadi seperti biasa, seperti yang kita sudah sebutkan tadi ya Des, kita bakal kulik prestasi dari Ayaka dan juga Virus nih teman Pro 2. Tadi kita sempat dispil sedikit ya sama ibu gurunya. Kalau ternyata Ayaka nih sempat menulis buku gitu ya. Boleh dong diceritain kok bisa, dan kalau boleh tahu bukunya tuh seperti apa sih Ayaka?
8: Jadi bukunya itu novel. And I got inspiration from the stories I read online. It's like fantasy. And for the writing, it didn't take long. It only took me 1 month. And then the illustrations, I sketched them before and then send it to the illustration team. And after that, we published the book on Shopee, so it's available in Shopee.
7: Wow, udah ada di marketplace ya? Di keren banget
9: itu
7: di e-commerce.
9: Baru atau
8: udah dari tahun lalu, tapi sekarang lagi buat buku yang kedua.
9: Hah? Buat buku yang kedua.
7: Keren loh. Buku yang kedua kira-kira boleh di spoiler nggak sih? Temanya apa?
8: Temanya Ayaka dapat inspirasi dari Lawang Sewu. Jadi itu buku yang kedua bakal horror. Tapi ada fantasinya dikit.
9: Kalau yang awal kan cuma fantasi aja ya. Yang kedua perpaduan ya.
7: Kalau boleh tahu nih Ayaka, siapa sih yang menginspirasi kamu untuk menulis buku itu, novel itu?
8: Dari buku-buku yang aku baca seperti series Bumi Terelie. Dan buku-buku dari luar kayak Mirror Mirror by Jen Kalonita about Snow White and other Disney movies that I've watched before.
7: Keren ya.
9: Sebenarnya asiknya membaca buku apa?
8: It's the vibes that you get from reading the book or like the feeling and imagination.
7: Iya benar sih.
8: So, jadi kayak pengen baca gitu, kayak pengen lanjut sampai selesai.
7: Jadi kita bisa bebas untuk mengimajinasi isi buku itu tadi ya. Gitu. Kalau untuk prosesnya gimana pas menulis buku itu?
8: Awalnya Ayaka tulis poin-poin yang mau diceritakan, terus tulis di Google Doc, terus kirim ke mentornya Ayaka yang membantu.
7: Iya, lucu banget. Udah hobi menulis dari kecil ya berarti
9: membaca
7: ya.
9: Membaca dan menulis ya.
7: Benar.
9: Kalau mentor itu dari mana ya, Kak?
8: Dari itu PT Gorgeous Media.
9: Siapa yang support hingga sampai sana gitu loh?
8: Yang gurunya atau
9: boleh dari siapa?
7: Pihak sekolah mungkin.
9: Dari siapa aja?
8: Dari orang tua. Soalnya ibu saya tahu kalau saya suka nulis dari kecil, dari SD, jadi akhirnya nyari guru gitu untuk bantu buat buku.
7: Wow, dan ternyata memang prestasi Ayaka nih mostly ya Desa itu English competition loh. Sejak kapan sih menggeluti di English ini Ayaka?
8: Dari TK.
7: Dari TK? Keren.
9: Keren ya.
7: Dulu pas awal gitu emang suka nonton film barat atau gimana? Atau baca buku?
8: Awalnya belum tahu English, terus pas pindah ke SPA, sekolah saya dulu, diajarin bahasa Inggris soalnya itu the main language of the school.
9: Oh, di
8: sekolah basis Cambridge.
7: Oh, okay. I see.
9: Jadi memang dari sekolahnya dulu ya, yang membiasakan ya. Oke, okay, baiklah. Okay, okay, okay.
7: Keren banget. Ya. Masih SMP loh teman Pro 2 ya.
9: Benar-benar. Sebagai penulis.
7: Betul. Luar biasa. Siapa tahu nanti teman Pro 2 kalau misalnya teman Pro 2 mau cari bukunya Ayaka, ada mungkin judulnya atau apa gak?
8: Judulnya buat buku pertama Veil of the Rose Plate ada.
7: Wow, okay. Ada teman Pro 2 di Shopee, di Oyen ya, toko Oyen ya. Oke, sorry. Okay.
9: Ya, di e-commerce ya.
7: Di e-commerce ya. Ada teman Pro 2 boleh dicari.
9: Cek aja teman Pro 2 ya.
7: Betul. Oke, okay, kita sekarang moving on ke virus ya.
9: Virus
7: pastinya
9: ya.
7: Ini cukup berbeda ya Des ya, kalau tadi terkait art dan lain sebagainya, yes, ya, buku juga. Dan kalau sekarang sporty-sporty.
9: Bener, gitu. Tinju-tinju. Oke, okay. Gimana? Pengalamannya virus setelah kamu terjun di dunia apa ya, olahraga tinju gitu ya?
8: Ya bisa bela diri.
9: Oke, okay, apa hanya bisa bela diri atau ada dampak lain?
8: Bisa berprestasi.
9: Prestasi, contohnya prestasinya?
8: Tinju.
9: Oke, okay, kemarin ikut.
7: Pernah ikut apa aja?
9: Apa aja?
8: Di Solo itu apa?
9: Yang baru-baru ini ada apa kemarin yang diikutin? Bebas, gak harus di Solo, mungkin virus udah pernah ikut juara apa aja dalam hal tinju gitu ya?
8: Tinju baru sekali.
9: Oh, baru sekali. Itu kapan?
8: Kemarin.
9: Awal tahun atau tahun kemarin?
8: Awal tahun.
9: Awal tahun.
7: Awal tahun.
9: Itu di Solo?
8: Iya.
9: Oke, itu kejuaraannya apa? Tingkat apa mungkin?
8: Tingkat provinsi.
9: Provinsi, oke, okay, baiklah.
7: Dan oh, yang kejuaraan gulat ini ya?
9: Iya, kejuaraan gulat kan.
7: Oh, oke, okay, oke, okay, oke, okay,
9: oke.
7: Okay. Okay. Tingkat provinsi ya, Des ya.
9: Provinsi. Mm-hmm.
7: Terus ada lagi?
8: Kalau tinju cuma satu doang.
7: Baru itu
9: baru
7: aja ya.
9: Baru ya, baru satu ya. Oke.
7: Okay. Kalau selain di tinju nih, virus ada nggak sih pengalamannya?
8: Gulat.
7: Gulat?
9: Gulat. Gimana?
8: Gulat juara pertandingan di Semarang.
7: Wih, oh, kapan itu? Okay. Dua kali. Oh.
8: Juara dua.
7: Juara dua. Ya. Tingkat?
8: Tingkat se-Jawa Tengah.
7: Wih.
9: Tingkat. Oh.
7: Keren loh. Itu kapan?
8: Itu tahun kemarin.
7: Tahun kemarin. Baru aja berarti ya.
8: Iya.
7: Gimana pengalamannya ikut beberapa lomba itu tadi?
9: Seru.
7: Menyenangkan gak sih?
9: Atau
7: deg-degan
9: capek,
7: mungkin?
9: Atau gimana?
8: Ya, seru.
9: Seru ya?
8: Iya. Agak capek dikit.
9: Agak capek dikit. Emang okay, boleh diceritain dong latihannya apa tinju itu gimana, virus?
8: Latihannya setiap hari.
9: Oke. Okay. Setiap beneran setiap hari ini latihannya.
8: Kalau mau bertanding setiap hari.
9: Oke. Okay. Oh, iya. Kalau yang biasa latihan biasa?
8: Biasa seminggu 3 kali.
9: 3 kali dan tiap latihan berapa lama?
8: Jam 6 sampai jam 8.
9: Jam 6 sampai, oh oke, okay.
7: 2 jam ya, kira-kira. Nah itu setiap hari?
8: Iya.
7: Wih.
8: Sore.
9: Sore,
7: pulang sekolah berarti?
8: Iya.
7: Kalau sekolahnya dari jam berapa sampai jam berapa sih?
8: Jam 7 sampai jam 4.
7: Wih, langsung 4. Dong? Oh, langsung berarti ya habis ya. Itu ya? Wow, cukup padat banget ya. Gimana cara kamu bagi waktu, virus?
8: Ya,
7: ada rest day-nya gak sih?
8: Kadang ada, kadang gak.
7: Oh gitu.
9: Oh
7: iya.
9: Oh oke.
7: Okay. Oh oke okay, oke okay, oke. Okay, okay.
9: Tapi berat nggak kamu ikut tinju ya?
8: Enggak.
9: Kan itu kan fisik banget ya. Maksudnya latihannya tuh keras gitu loh. Yang aku tahu gitu loh. Apakah pernah yang benar sampai
7: mungkin,
9: wah capek
7: iya,
9: banget gitu loh?
7: Capek banget nih gitu.
8: Ya kadang cuman waktu pas hampir tanding.
7: Oh,
8: fisik, okay. Kalau mau tanding itu latihannya fisik terus.
7: Oh gitu, oh, lebih keras berarti keras ya latihannya ya.
9: Oke.
7: Oke, oke.
9: Dan mungkin prinsip apa yang dipegang sebagai seorang petinju?
8: Lebih disiplin.
9: Disiplin.
7: Disiplin. Oh iya.
9: Disiplin dalam segala hal ya. Waktu, terus pola makan, segala macam gitu ya.
7: Latihan,
9: karena seorang atlet
7: gitu
9: ya. Ya.
7: Oke,
9: baik.
7: Benar banget. Kalau dari lomba tadi ya, Ayaka dan juga virus, pengalaman paling berkesannya apa sih ikut lomba?
8: Bisa juara.
7: Bisa juara ya. Okay. Bawa pulang piala ya. Terus satu lagi gak?
8: Berprestasi.
7: Berprestasi.
9: Oke,
7: okay,
9: baiklah. Tapi dari sekian banyaknya kejuaraan yang pernah dilalui, pernah ngerasain gagal atau enggak nih, virus dan Ayaka?
7: Pernah.
9: Pernah enggak juara gitu, pernah? atau gimana gagalnya?
8: Pernah.
9: Oke. Okay.
8: Setiap kali lomba piano, kadang udah latihan benar-benar bisa pas latihan, tapi pas lomba itu kayak tengah-tengah main piano itu tiba-tiba ngeblank atau nggak bisa main, jadi akhirnya nggak bisa menang.
9: Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Lalu apa yang kalian lakukan untuk bangkit? Apa kalian menyerah begitu aja atau gimana?
8: Latihan terus.
9: Latihan terus. Latihan terus. Evaluasi ya. Gitu ya. Oke, baiklah. Oke, kalau gitu teman Prodo masih ada satu sesi lagi ternyata ya. Nanti kurang lebih kita sampai jam 5 kurang lebih ya. Kita masih membahas dan masih ngobrol barengan sama Virus dan Ayaka. Jadi stay tune aja. Dan buat kamu yang pengen tanya-tanya teman Prodo, bisa WhatsApp aja. Di mana, Tika?
7: Di 081-327-866-966.

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desfatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Masih okay. Di sisi sesi terakhir ya Des, berarti ya.
2: Sesi terakhir kita masih ngobrol dengan Virus dan Ayaka. Masih
0: bener
2: semangat
0: banget,
2: guys?
0: Masih.
2: Masih. Masih
0: lucu ya.
2: Iya,
0: lucu
2: gemes
0: gitu loh.
2: Iya,
0: imut-imut gitu. Ya kan.
2: Bikin kita seneng gitu.
0: Benar.
2: Ya.
0: Dan anyway, hari ini teman-teman datang ke sini enggak sendirian loh, Des.
2: Enggak sendiri ternyata.
0: Iya, tapi ditemenin juga sama Miss Eka selaku kepala sekolah ya tadi ya.
2: Iya.
0: Wow, luar biasa. Luar biasa. Selamat sore, ya. Miss.
3: Halo.
0: Keren ya, berarti support dari sekolah tuh luar biasa ya.
2: Luar biasa, langsung kepala sekolah loh yang terjun ya.
0: Kapan lagi ya Des, aku kalau jadi Virus dan Ayaka sih deg-degan ya.
2: Iya, deg-degan tapi bangga.
0: Iya, gitu kan. Bangga dong, benar.
2: Nah, ngomongin sekolah nih ya. Oke, mungkin dari Virus dan Ayaka gimana terkait, kan biasa ikut di kelas 8 dan kelas 7 ya, masih ikut juara-juara atau lomba-lomba gitu kan. Dan terkait itu support dari sekolah bagaimana? Dari mungkin dari Miss Eka dan lain sebagainya, guru-guru yang lain gimana? Mentor atau siapa? Ada enggak? Bisa diceritain enggak gimana supportnya? Dari siapa? Virus? Mungkin
0: Nemenin lomba
2: nemenin
0: atau
2: Kalau
3: nemenin lomba belum pernah.
2: Oh, belum pernah. Oke.
0: Tapi mengarahkan gitu ya, dibimbing ya pasti ya.
2: Oke, baiklah. Dan kalau Virus ikut ekstra apa di sekolah tadi?
3: Public speaking sama Al-Qur'an.
2: Oke, nah mungkin guru-gurunya gimana?
3: Ya.
2: Di situ.
3: Seru.
2: Seru. Seru. Maksudnya untuk misalkan Virus konsul di luar jam itu boleh juga. Udah pernah belum atau gimana?
3: Udah
2: pernah. Boleh ya. Berarti ya.
3: Itu nggak tahu.
2: Oh, oke.
0: Oke, tapi di sekolah tuh lebih banyak teori atau praktis sih?
3: Praktis.
0: Berarti banyak praktek-prakteknya ya?
2: Oke.
0: Okay. Oh, seru ya?
3: Kalau ekstranya banyak praktek.
0: Oh gitu. Wow, seru ya Des ya. Kalau ada nggak sih kalau di sekolah tuh kegiatan di luar sekolah gitu atau kayak outing gitu, ada nggak?
2: Outing
0: class. Ada ya. Kemana tuh kira-kira?
3: Kemarin di Semarang.
0: Wih, seru banget. Seru gak?
3: Seru
0: ya? Ayaka seru gak? Udah belum sih?
2: Ayaka gimana? Kan beda kelas ya?
0: Oh, beda,
2: beda
0: ya?
2: Angkatan maksudnya ya. Kalau Ayaka gimana?
4: Minggu lalu itu kita field trip ke Semarang juga. Ke Fort William dan Dusun Semilir.
0: Wow, menyenangkan ya.
2: Dari outing kelas itu apa yang bisa diambil guys?
4: Teamwork.
2: Oke, okay, teamwork. Virus?
3: Ada juga materi.
2: Materinya ada
0: iya,
2: juga.
0: Iya.
3: Di apa?
2: Oke.
3: Okay.
2: Oh, di pabrik. Jadi
3: situ muncul.
2: Jadi emang ada materi dijelaskan sejarahnya dan lain sebaginya gitu ya.
0: Yes, belajar sambil bermain juga pastinya
2: gitu.
0: seru banget.
2: Tapi kalau disuruh milih, lebih milih outing kelas
0: atau di dalam kelas aja?
2: Atau di dalam kelas. Outing kelas aja, seru saya.
0: Kalau Ayaka?
4: Di dalam kelas.
0: Oh beda ya,
2: beda.
0: Energinya berbeda ya memang.
2: Karena
0: ya.
2: Kalau Virus lebih suka yang explore gitu mungkin
0: bener,
2: ya.
0: Benar.
2: Karena praktek tadi sukanya gitu ya. Kalau Ayaka lebih di dalam kelas aja yang silent mungkin.
4: Sebenarnya suka dua-duanya, cuma lebih suka di dalam kelas, lebih kalem dan
0: lebih kondusif ya.
4: Iya.
2: Oke.
0: Kita mungkin back to topic ya teman Pro 2. Kita pengen tahu nih Ayaka dan juga Virus tuh punya cita-cita atau mimpi besar apa sih ke depannya?
2: Ada enggak?
4: Ada.
2: Oke, dari Ayaka dulu mungkin?
4: Cita-cita saya itu jadi dokter objin dan side job fashion designer.
0: Wow, side jobnya aja fashion designer ya Des. Keren banget.
2: Karena suka ngegambar tadi. Iya,
0: iya.
2: Karena suka gambar.
0: Oke, keren. Loh.
2: Luar biasa ya cita-citanya ya. Kalau dari virus?
3: Cita-citaku ternak sapi.
2: Ternak sapi.
0: Lucu banget.
2: Wow. Kenapa nih? Kenapa kok?
0: Kenapa kepikiran tadi, ternak sapi? Benar,
2: dari tinju, ya kayak, dari tinju, gulat, sepak bola dan lain sebagainya gitu ya. Beralih ke ternak sapi. Kenapa?
3: Ya.
2: Kenapa?
3: Ya suka aja.
2: Suka sama suka sapinya aja. Atau suka ternaknya?
3: Suka ternak.
0: Oh, suka ternak. Kalau sekarang udah ternak apa di rumah?
3: Lele.
0: Oh. Iya, oke. Lucu banget. Ternak sapi kayak di game itu ya, apa sih namanya?
2: Ada game-nya.
0: Day apa sih itu ya? Oh, iya. Lucu banget sih. Kenapa dari banyaknya hewan itu kenapa pilih sapi? Kenapa enggak kelinci gitu misalnya?
3: Enggak suka.
0: Terlalu imut ya kelinci. Oke.
2: Jiwa-jiwa ternak dari siapa ini? Virus.
3: Ingin sendiri.
2: Oke, tiba-tiba pengen ya ternak sapi ya. Karena mungkin sekarang juga udah mulai ternak lele gitu ya. Iya. Udah jalan berapa lama ternak lele?
3: Udah dari Februari.
2: Oh, tahun ini. Iya. Tahun ini ya. Oke.
0: Itu virus sendiri yang menjalankan
3: sama teman.
0: Ya ampun, gak masalah.
2: Wow, ada ya.
0: Kok kepikiran ya idenya ya, lucu ya. Tadi Ayaka kan dokter objin, fashion designer. Wow, serius gitu ya.
2: Okay.
0: Tiba-tiba si imut ini bilang katanya mau ternak sapi loh teman Pro 2. Jarang-jarang sih aku denger ya.
2: Serius ya, keren banget.
0: Ya semoga nanti bisa tercapai ya.
2: Juragan sapi ya. Amin.
0: Terus Ayaka juga bisa jadi dokter dan juga fashion designer juga. Amin.
2: Oke,
0: kalau harapan buat kedepannya untuk sekolah kira-kira apa?
3: SMA.
2: Yeah.
0: Boleh dong. SMA. Goalsnya di mana mungkin?
3: SMA aku besok ke Man Solo.
2: Man 2. Okay. Kenapa pengen kesana?
3: Ya deket aja.
2: Oh karena deket. Oke, baiklah. Kalau dari Ayaka?
4: Awalnya bingung pilih antara SMA 4 atau 1. Dan habis dipikir panjang mau pindah ke SMA 4 karena deket dari rumah dan insya Allah bisa dapat beasiswa ke universitas pilihan.
2: Amin.
0: Pastinya sekolah juga bantu.
2: Ternyata
0: ya.
2: Udah mikirnya tuh udah jauh.
0: Iya
2: gitu ya.
0: Bener loh.
2: Udah jauh ya. SMA keren. Nanti jenjangnya ke universitas bagaimana?
0: Wah, betul. Oke. Last question nih buat teman-teman kira-kira kasih pesan buat teman Pro 2 yang dengerin sore ini. Bahkan ada yang komen katanya lucu banget sih narsumnya gitu.
2: Iya, ini ada yang komen ya.
0: Gemas ya teman Pro 2 ya. Boleh dong kasih pesan-pesan buat teman Pro 2 biar terinspirasi juga seperti Virus dan juga Ayaka.
2: Dari Virus mungkin ada? Pesan yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 biar bisa berprestasi kayak Virus dan Ayaka tuh caranya gimana gitu kan? Harus apa nih misalkan gitu?
3: Ikut lomba.
2: Oke, kalau
0: mengasah tadi ya.
2: Sebelum ikut lomba harus ngapain? Kalau ya nggak pede nih aku belum bisa nggak ya ikut lomba ini kan nggak pede itu harus gimana Virus versi Virus?
0: Tipsnya mungkin.
2: Apa mungkin apa?
0: Latihan terus.
2: Latihan terus. Belajar terus gitu ya.
3: Supportif.
0: Okay, punya teman-teman yang menyenangkan juga ya.
2: Oke.
0: Kalau dari Ayaka?
4: Semangat belajar dan berani mencoba hal yang baru.
2: Berani mencoba hal yang baru ya. Oke, baiklah.
0: Keren.
2: Luar biasa ya. Oke.
0: Tepuk tangan dulu dong buat semua dong.
2: Thank you. Aduh.
0: Oke, kalau gitu terima kasih banyak Virus dan juga Ayaka sudah main kesini ya. Nanti ditunggu lagi main kesini dengan bawa prestasi-prestasi selanjutnya. Oke.
2: Baiklah. Teman Pro 2 kita masih lanjut lagi ya pastinya nanti sampai jam 7 bersama Deswa dan Atika di sini. Boleh buat kamu yang pengen request lagu, pengen absen-absen, pengen curhat-curhat, sharing-sharing bisa ke WhatsApp aja di mana?
0: Di 081-327-866-966.

0: begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

Saya, Isna, Sekjen Pasopati, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI. Jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio piala.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah hui. Portugal loh. Duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku gue.
1: Alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan. Berantem. Suka bola tuh wajar. Tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI. Dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel ya dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Diswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya. ...105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay, teman Pro 2. Hai-hai lagi.
1: Hai-hai lagi.
0: Balik lagi pastinya bareng Desva dan Atika di sini, teman Pro 2 di Pro 2 FM Solo.
1: Bener.
0: Teman terbaik kamu, ya.
1: Yoi.
0: Kan? Apa kabarnya teman Pro 2 di minggu pertama, ya?
1: Di minggu pertama gimana maksudnya?
0: Maksudnya, di hari, hari pertama di minggu ini.
1: Minggu, iya, hari pertama
0: ya
1: di
0: kan?
1: Minggu ini gitu
0: hari
1: ya.
0: Senin, teman Pro 2, gimana
1: yep,
0: kabar kamu?
1: Ini pertengahan bulan ya, teman Pro 2
0: ya,
1: setelah
0: ya.
1: Kemarin long weekend ya, libur.
0: Waduh, bener.
1: Panjang ya,
0: bener,
1: termasuk
0: bener.
1: Panjang ya, dari hari Kamis ya. Kamis 4 hari kurang lebih itu udah panjang banget.
0: Panjang banget itu mah, buat sekarang sih rasanya lama sih.
1: Buat sekarang lama, bener.
0: Gitu.
1: Iya, gimana kamu kemarin waktu long weekend ngapain aja kegiatannya teman Pro 2? Mm-hmm. Boleh cerita-cerita ya. Dan ada keseruan apa, hal seru apa nih atau hal lucu apa yang
0: bener.
1: Mungkin pengen dibagi, di-sharing bareng Detik kali ini teman Pro 2, boleh banget ya di sore ceria pastinya. Dan kita juga pengen menyapa dulu yang ada di WhatsApp ya. Di WhatsApp Pro 2.
0: Ada siapa, Des?
1: Yang pertama ada teman Pro 2 April tadi ya, yang menyapa aja, halo Detik gitu.
0: Hai.
1: Ya halo juga April ya, gimana kuliah kamu, lancar-lancar ya, semoga lancar lah ya. Ini kalau di perkuliahan itu ngapain ya di
0: jujur,
1: sekarang ya? Kalender kampus biasanya kan?
0: Sekarang ya matkul biasa nggak sih?
1: Matkul biasa ya?
0: Iya.
1: Belum libur ya? Atau gimana ya?
0: Kayak Juni mungkin ya kan pergantian semester.
1: Bahasnya libur mulu ya. Pengennya libur mulu ya. Tapi kalau ngomongin liburnya enak sih.
0: Emang enak sih. Kemarin tuh libur sumpah, tapi kenapa ya? Kan free day kita tuh kan Sabtu dan Minggu ya. Tapi entah kenapa tuh hari Minggu tuh buat aku tuh kayak
1: pendek.
0: Aku tuh deg-degan
1: ya,
0: tau
1: gimana?
0: Setiap hari Minggu karena kayak beberapa minggu enggak sih kayak beberapa kali itu setiap hari Minggu aku tuh kayak gak enak badan gitu loh Des.
1: Oh,
0: jadi kayak
1: okay.
0: Liburku tuh gak berasa karena sakit.
1: Karena kurang enak badan ya.
0: Iya.
1: Mungkin diantisipasi aja. Memang tiap minggu gitu ya?
0: Enggak. Dulu juga pernah jadi
1: pernah.
0: Setiap
1: dulu.
0: Weekend aku malah sakit.
1: Malah
0: weekend
1: sakit.
0: Sakit gitu loh. Jadi kayak gak bisa menikmati weekend.
1: Emang disuruh istirahat kayaknya ya?
0: Iya sih bener
1: ya sih. Atau mungkin kan biasanya kalau kamu ya itu kan aslamnya kambuh dan lain sebagainya gitu ya.
0: Bener.
1: Mungkin lebih bisa untuk hariannya tiap harinya untuk sarapan gitu kan. Karena
0: iya benar sih. Karena kemarin teman Pro 2 di FYI aja ya. Aku tuh hari Sabtu ya tuh berarti ya.
1: Hari Sabtu,
0: malam. Hari Sabtu
1: bener.
0: Malam tuh udah aku muntah-muntah teman Pro 2 itu aku muntahnya waktu kita habis dari Gatsu.
1: Hah? Iya kan?
0: Kita dari Solo ya. Pak kita habis makan ya. Terus kita ke Solo Solo kan.
1: Karena ada salah satu makanan yang pedesnya minta ampun ya.
0: Iya.
1: Tapi bukan
0: aku
1: di Solo
0: Solo. Aku salah makan aja pokoknya bukan.
1: Iya, karena salah makan aja.
0: Iya, terus terus aku masih nekat gitu jalan-jalan padahal aku udah ngerasa kayak aku udah mual gitu. Ternyata pas mau balik aku muntah-muntah di situ.
1: Oke.
0: Kayak jujur malu sih, tapi gimana ya? Terus kan pas habis aku mun-mun tuh loh, Des. Itu terus aku minta balik kos kan. Itu tuh semakin parah tahu kondisinya.
1: Oh, iya.
0: Iya.
1: Oh, oke.
0: Okay.
1: Tapi
0: aku bus pakai obat andalan aku gitu.
1: Mungkin ya tadi karena udah ngerti kan apa yang harus dihindari gitu kan, apalagi kalau aslam kan, kalau kumat kan
0: cepet
1: udah
0: kumat sih.
1: Udah ngerti patokannya tuh apa gitu kan.
0: Bener
1: ya, mungkin
0: sih.
1: Dihindari dan dijaga aja sih sebenarnya ya. Tapi sekarang gimana? Better
0: banget sih karena kemarin aku benar-benar nggak bisa makan bubur 2 sendok aja mau keluar lagi.
1: Mual gitu ya?
0: Iya, jadi tapi masih makannya harus dikit-dikit gitu karena benar-benar kayak dikit aja udah kayak enak gitu sih. Jadi buat kamu teman Pro 2 kalau punya asam lambung seperti saya ya, please banget aware sama tubuh. Ini juga remind for myself
1: diri
0: juga.
1: Sendiri, ya.
0: Iya, harus sarapan. Menurut aku yang sangat ngaruh itu sarapan sih, tapi case orang tuh beda-beda deh. Kadang ada mereka tuh kumat aslam gara-gara
1: salah makan atau
0: iya apa? Makan pedes misalnya, atau bisa juga karena pikiran.
1: Bisa stres gitu ya.
0: Stres bisa aslamnya. Atau karena kebanyakan kopi, kafein. Itu bisa. Terus ada juga kalau aku itu tipe yang aslam, kumat aslam itu karena telat makan gitu. Jadi pas keadaan tidur itu kan bangunnya siang ya. Nah, sebenarnya pas keadaan tidur itu perutku tuh kosong banget gitu. Udah lapar banget tapi aku masih merem. Jadi bangun-bangun tuh kayak meronta-ronta tahu. Dan dikasih makan dia kaget. Tuh sih. Jadi remind aja buat teman Prodo, jangan lupa makan ya kan.
1: Bener, jaga pola makan ternyata penting banget ya. Apalagi sarapan. Sarapan ternyata emang sepenting itu.
0: Sengaruh itu sih, serius.
1: Sengaruh itu bener ya. Dan gimana kamu karena sudah apa ya, beberapa kali kumat gitu ya, mungkin kamu kedepannya apakah akan mengulangi hal yang sama lagi dengan tidak sarapan atau bagaimana nih?
0: Enggak sih, aku atau kapok gimana? Sih
1: kapok ya?
0: Aku kapok banget.
1: Berarti
0: karena rasanya gak enak banget.
1: Mulai besok sarapan atau sarapan. Bagus, bagus kalau kayak gitu ya kan. Ini juga remain untuk kita semua.
0: Dan kan kalau anak kos harus beli dulu kan, jadi kayak aduh mager gitu loh.
1: Harus ada effort sih untuk itu ya. Oke, baiklah.
0: Kalo, gimana kalau kamu yang masak aja?
1: Gimana tuh? Gak bisa.
0: Kamu bikinin aku sarapan gimana?
1: Bikinin sarapan? Gimana ya?
0: Tapi jangan bawa dari rumah ya. Pure buatan kamu ya.
1: Aduh, effort banget ya sebenarnya ya. Tapi ya kalau untuk sarapan
0: effort
1: sebenarnya, tapi untuk sarapan mungkin kita mulai dengan makan malam dulu kali ya.
0: Apa sih? Makan malam ya makan malam aja.
1: Ya kan kalau sarapan rada susah ya. Gitu. Oke, baiklah, thank you ya sharingnya Tika ya. Mungkin ini sebagai remind juga untuk kita semua teman Pro 2 untuk lebih menjaga pola makan lagi, apalagi yang punya riwayat asam lambung.
0: Betul.
1: Gitu ya. Ternyata sengeri itu dan sengaruh itu. Oke, dari April lagi, tadi juga ada trauma nih. Ini cerita April katanya trauma sama mobil box yang badannya kuning.
0: Kenapa gitu?
1: Ini apa nih, mobil box apa nih yang kuning ya? Soalnya kemarin pas aku pulang, aku ditabrak sama itu. Rasanya masih buat aku gak mau makan. Oke, mobil box badannya kuning. Ini bikin trauma dan rasanya bikin gak mau makan. Oke, ternyata ngaruhnya ke makan ya kalau trauma.
0: Bisa.
1: Oke.
0: Katanya ditabrak, terus gimana kondisi kamu, gimana? Kak April? Semoga gak apa-apa ya.
1: Semoga gak apa-apa ya. Soalnya selalu ya April
0: ada aja ya
1: berita-beritanya.
0: Lebih
1: ada ngeri ya
0: April. Tapi, lebih apa ya, kok serem-serem ya.
1: Iya, dijadikan pengalaman aja ya. Mungkin semoga traumanya nanti segera membaik gitu ya untuk April keadaannya juga. Dan tolong makan ya.
0: Iya benar.
1: Iya, buat pemulihan kan kita perlu makan,
0: perlu
1: makanan yang bergizi gitu ya. April ya, thank you ya.
0: Thank
1: udah
0: you,
1: sharing,
0: April.
1: Semoga nanti baik-baik aja untuk April ya.
0: Amin.
1: Lanjut. Selain April ada juga dari teman Pro 2 Julia. Julia ya. Tadi request lagu Remuk Angie Carvalho. Ini dari Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya aja. Aku dengarnya via RRI Digital kak. Oke. Thank you ya.
0: Thank you.
1: Tadi udah aku puterin lagunya, mungkin nanti mau request lagu lain juga boleh ya. Nanti aku puterin lagunya. Aman aja, thank you ya Julia dari Jakarta. Selain Julia ada siapa lagi?
0: Ada dari Kaninda.
1: Oke.
0: Katanya kasih informasi seputar, ya seperti biasa Indonesian Idol bakal ada nanti malam teman Pro 2 Grand Final. Jadi buat yang minat untuk nonton silakan nonton ya kan teman Pro 2.
1: Kamu gak mau nonton lagi nih?
0: Nanti aku tonton. Kan siaran ya, jadi gak tahu.
1: Jam berapa sih nanti?
0: Jam 9 sih,
1: 9
0: tapi
1: ya?
0: Iya. Katanya sama request lagu Kesha Lefronka, Aku Bukan Dia.
1: Oke. Kesha Lefronka, Aku Bukan Dia. Mau yang mana nih ya?
0: Yang atas aja deh, yang udah pasti ya?
1: Yang udah pasti, baiklah.
0: Oke, kalau gitu teman Prodo ditunggu requestan lagu dan sharing sama kamu juga sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2 yang mau request lagu kayak Kaninda, Kak April dan teman Pro 2 yang lain, boleh langsung WhatsApp di
1: 081327866966 dan kita waktunya ke segmen Batik,
0: bahas tingkah dan karya anak muda. Kamu lagi di segmen Batik
2: bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Desva,
0: Atika juga.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah moving ke bahas tingkah dan karya anak muda aka Batik.
1: Okay, ada salah satu karya ya.
0: Betul, aku pengen kita pengen membahas salah satu karya dari musisi lokal aka musisi Indonesia. Ini kok mirip dari Rifki ya?
1: Yang mana? Woi. Ini ada yang bernyanyi-nyanyi ya sepertinya. Masuk ya? Masuk kan?
0: Wow. Kak Nana, mohon maaf nih, suaranya masuk ya di Pro 2
1: karena
0: ya.
1: Karena seru mungkin di studio Pro 1 tuh wah gitu kan, keluar semua
0: emosinya
1: gitu.
0: Keluar semua ya. Oke, jadi Lomba Sihir nih teman Pro 2 ternyata bakal merilis ulang lagu ikoniknya Sheila on 7 yaitu melompat lebih tinggi.
1: Bentar,
0: pada
1: aku lompat dulu.
0: Jangan lompat-lompat deh.
1: Oh, bukan.
0: Jangan.
1: Melompat lebih tinggi.
0: Itu lagunya aja.
1: Maknanya?
0: Lompatlah lebih tinggi.
1: Nah, ini.
0: Oke, coba lompat.
1: Bukan, mungkin bakalan, maksudnya melompat lebih tinggi itu terkait karir dan sebagainya.
0: Betul, iya.
1: Kita lebih tinggi lagi.
0: Benar.
1: Ambisinya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Dan bakal dirilis pada 22 Mei sebentar lagi teman Pro 2. Gitu. Nih ya teman Pro 2 ya, salah satu all time classic milik Sheila on 7 yaitu Melompat Lebih Tinggi bakal hadir kembali dalam versi yang benar-benar baru dan pokoknya musiknya tuh kekinian banget lah teman Pro 2.
1: Mantap ya.
0: Karena menggandeng Lomba Sihir ini teman Pro 2.
1: Oh, jadi anak muda banget nih.
0: Benar. Gitu kan? Yoi. Dan meski cuplikan yang dibagikan baru berdurasi beberapa detik aja nih deh, spoilernya nih ya, respon sosial media ini langsung rame nih deh, karena dua-duanya fansnya banyak ya.
1: Oke, dijadiin satu. Betul. Gitu kan, dari lagunya Sheila on 7 sama Lomba Sihir gitu, memang
0: dari lagunya Sheila,
1: collab sama Lomba Sihir. Iya, lagunya Sheila on 7 kan, bener kan? Bener. Emang tadi aku ngomong apa?
0: Aku kira dari lagunya
1: ini, ya itu. Enggak dong. Nah, banyak pendengar ini juga mengaku gak sabar ya buat mendengarkan bagaimana salah satu anthem era 2000-an ini yang diterjemahkan ulang lewat sentuhan khasnya Lomba Sihir gitu kan. Karena kan mungkin Sheila on 7 sama Lomba Sihir basicnya kayak
0: beda ya,
1: genrenya. Iya, berbanding terbalik kan. Nanti gimana gitu kan pada kepo.
0: Iya.
1: Dan versi terbaru ini juga disebut bakal ngebawa nuansa yang cukup beda ya dibandingkan versi originalnya milik Sheila on 7. Apalagi band yang disebut sebagai super group ini dikenal dengan pendekatan musik yang eksploratif dan modern. Jadi mungkin makin penasaran ya terkait hasil finalnya nanti gimana teman Pro 2. Dan rilisnya nanti tanggal berapa?
0: Tanggal 22 Mei teman Pro 2.
1: Ini bener. Tanggal 18, jadi 4 hari lagi menuju rilis ya.
0: Yes.
1: Benar kan ya, nanti aku juga kepo sih lagunya bakal jadi kayak gimana.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, nanti kita puter ya.
1: Tapi mungkin
0: besok.
1: Ya besok kalau udah rilis. Tapi mungkin sebelumnya kita puterin dulu lagu yang versi Sheila on 7 gitu ya.
0: Yoi.
1: Karena mungkin bisa jadi perbandingan nanti.
0: Iya bener sih. Dan ini
1: Pro
0: lagu 2. Legend ya teman Pro 2.
1: Lagu
0: jadi
1: legend.
0: Kita kasih dulu lagu legendnya sebelum nanti Pro 2 bakalan kasih tahu versi terbarunya bareng Lomba Sihir. Yes.

0: Teman Pro 2, kamu tau gak sih event balon udara kemarin di alun-alun Teman Pro 2?
1: Yang rame banget.
0: Yang bikin minggu kamu tuh semakin padet ya Teman Pro 2 ya.
1: Pagi-pagi udah padet banget tuh.
0: Bener.
1: Dari, mungkin dari subuh kali ya.
0: Dari subuh udah pada standby deh, ya ampun.
1: Gokil sih, gokil sih.
0: Tapi sadly ya Teman Pro 2 ya, ternyata festival balon ini termasuk yang kurang berhasil.
1: Belum berhasil
0: Teman Pro 2.
1: Ya nanti akan ada evaluasi kedepannya ya.
0: Yes, dan ternyata Teman Pro 2 salah satu investor dari event ini ya, yaitu Bank Jateng Syariah, meminta maaf kalau Festival Balon Udara Solo akan dievaluasi dan digelar kembali saat momentum Idul Adha besok.
1: Oh, oke. Okay.
0: Gitu deh.
1: Jadi kemarin walaupun belum bisa terbang, gak apa-apa ya.
0: Gak apa-apa
1: karena
0: dong.
1: Karena menjadi evaluasi.
0: Betul.
1: Dan mungkin ternyata mungkin cek ombak dulu kali ya.
0: Benar.
1: Oh, kemarin baru pertama kali.
0: Antusiasnya
1: warga
0: rame
1: Solo,
0: ya.
1: Luar biasa gitu ya. Betul. Mungkin nanti kedepannya bakal lebih bagus lagi, lebih baik lagi dan lebih dipersiapkan lagi gitu ya.
0: Benar banget Desva.
1: Jadi Festival Balon Udara yang digelar di kawasan Alun-Alun Utara Keraton Solo kemarin Minggu ya, Teman Pro 2, 17 Mei 2026. Ini menjadi perhatian besar untuk masyarakat Surakarta dan sekitarnya ya. Karena balik lagi sejak subuh ya, ada ribuan warga mungkin ini sudah memadati lokasi acara dengan antusias untuk menyaksikan keindahan balon udara yang menjadi daya tarik utama festival itu gitu ya. Tapi kegiatan yang diselenggarakan oleh ya Bank Jateng Syariah ini diharapkan menjadi hiburan rakyat sekaligus sarana penggerak ekonomi masyarakat khususnya bagi pelaku UMKM lokal. Tapi harapan tersebut belum dapat terwujud ya Teman Pro 2 secara maksimal karena kendala cuaca yang tidak mendukung juga. Mungkin waktu itu aku lihat juga di video, kan ada videonya juga ya. Mungkin anginnya kenceng kali ya. Tidak memungkinkan untuk menerbangkan balon, maybe ya.
0: Atau malah gak ada angin.
1: Atau gimana ya?
0: Gak ada angin
1: gak
0: sih?
1: Gak ada angin?
0: Iya.
1: Tapi kok waktu itu kabur-kabur gitu ya? Orangnya ya kali ya, gak berkabur.
0: Oke.
1: Dan nih, angin kencang ya. Ini juga dijelaskan. Angin kencang yang bertiup selama pelaksanaan acara ini menyebabkan balon udara tidak dapat mengudara dengan sempurna. Nah, karena anginnya kenceng gitu kan. Dan demi menjaga keselamatan pengunjung dan seluruh pihak yang terlibat, panitia akhirnya mengambil keputusan teknis untuk membatasi penerbangan balon udara. Dan dari Bank Jateng Syariah pun juga menyampaikan bahwa permohonan maaf kepada Wali Kota Surakarta, para pengunjung, serta masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi selama acara berlangsung ya. Ya karena kendala, yaitu kendala cuaca yang pastinya tidak bisa dikontrol ya. Jadi kita yang mengontrol aja dengan cara ya, panitianya mungkin lebih memilih untuk tidak menerbangkan atau menerbangkan dengan batasan tadi ya. Ya mungkin pilihan yang bijak ya Teman Pro 2 ya, dan menjadi evaluasi gitu. Terus gimana Tika?
0: Dan menurut pimpinan Bank Jateng sendiri Teman Pro 2, kondisi tersebut tuh menjadi evaluasi penting agar pelaksanaan festival berikutnya dapat dipersiapkan lebih matang dan aman juga nih Teman Pro 2. Sebagai bentuk komitmen kepada masyarakat, Bank Jateng Syariah ini berencana kembali mengadakan festival balon udara pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah nanti. Ditunggu ya Teman Pro 2 ya. Dan melalui festival pengganti tersebut diharapkan masyarakat dapat menikmati hiburan yang lebih baik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Surakarta.
1: Iya, karena saking ramenya banget ya, mungkin ya pelaku UMKM dan lainnya di sekitar situ juga ikut terbantu gitu kan. Karena kemarin luar biasa macet, aku lihat videonya.
0: Iya ampun, gak jalan.
1: Ini segininya
0: ada
1: nih.
0: Ada yang naik motor 30
1: keren
0: menit
1: banget.
0: Des.
1: Hah? Beneran?
0: Dia nyampe-nyampe, cuma
1: bisa karena macet
0: itu.
1: Ini keren banget sih, luar biasa sih. Mungkin nanti ya tadi seperti yang sudah dibilang menjadi evaluasi ya. Nanti untuk pertunjukan selanjutnya, semoga nanti beneran bisa terbang ya dan cuacanya beneran mendukung gitu ya. Aku juga pengen nonton sih.
0: Iya.
1: Kalau nggak rame, tapi pasti rame.
0: Pasti rame.
1: Gimana
0: ya
1: dong?
0: Iya, tapi semoga dengan ada evaluasi dari pihak utama ya Teman Pro 2 ya, semoga nanti bisa terselenggara dengan lancar dan sukses pastinya.
1: Oke. Baiklah Teman Pro 2 ya. Dan ini menjadi informasi terakhir untuk kamu di sore ceria ini, karena Seperti biasanya, nanti ada music live chat yang akan melanjutkan dari jam 7 sampai jam 8 malam. Dan untuk itu Detik juga sekalian pamit ya, sampai sini aja dan kita jumpa esok lagi. MLC nanti bareng siapa?
0: Bareng Seudes.
1: Farilio. Okay. Nanti di sana ada Farilio ya, bareng RRI Pro 2 Jakarta, ada GS-nya Farilio dan host-nya ada Edit ya.
0: Edit aja.
1: Tumben sendirian ya,
0: Edit. Iya nih Edit, tumben malam-malam sendiri.
1: Iya, oke okay, kalau begitu, thank you. Mm-hmm. Dan aku mau puterin lagu terakhir di sore ceria ini untuk kamu yang mungkin bisa membuat kamu semangat ya di malam hari ini, dan enjoy aja sama lagunya dan stay tune aja di 105,5 Pro 2 FM Solo.
0: Teman terbaik kamu, terima kasih teman Pro 2. Bye bye.
1: Bye bye teman Pro 2.

Orang sama gue Edi Tama nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Well, welcome back to Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
2: Halo.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
2: pertama
1: Live Chat.
2: Kali.
1: Welcome tentunya. Selamat datang.
2: Banyak.
1: Dan juga congratulations for your first EP.
2: Yes.
1: Bener. EP pertamanya. Gimana rasanya?
2: Seneng dong.
1: Rilis EP
2: akhirnya.
1: Pertama ya.
2: Iya.
1: Bener. Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
2: Udah ada.
1: Iya. Iya kan satu, yang
2: single.
1: apa judulnya?
2: Sepakat berpisah.
1: Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
2: Siap.
1: Lo tuh berarti asli dari?
2: Asli dari Makassar.
1: Makassar.
2: Iya.
1: Wow. Mana nih gak bawa coto Makassarnya nih?
2: Boleh dong.
1: Coto Makassar, itu the best makanannya ya kan?
2: Udah coba?
1: Apa?
2: Sering?
1: Gak sering, cuman pernah.
2: Okay.
1: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
2: Oh,
1: gitu
2: iya.
1: Kan. Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
2: Coba.
1: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini yes. Kita udah datangan Varelio.
2: Iya.
1: Yeah. Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
2: Iya, yeah, benar.
1: Dari Makassar awalnya.
2: Yeah.
1: Tapi lu ada enggak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta atau sih?
2: Alhamdulillah enggak, karena
1: enggak ya?
2: Sebelum benar-benar stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya.
1: I see.
2: Enggak lah.
1: Iya enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
2: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
1: Oh iya. Yeah. Oh iya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
2: Lumayan.
1: Ya.
2: Lumayan.
1: Sudah terbiasa dengan keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
2: Sangat padat.
1: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh. Sebenarnya kenal musik tuh udah dari kapan sih?
2: Kenal suka musik itu dari kecil.
1: Udah kecil umur berapa tuh?
2: Pokoknya dari kecil lah.
1: Oke.
2: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
1: Oh iya. Beneran. Berarti apa? Maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
2: Yang... Pokoknya semua lagu Justin Bieber.
1: Wow.
2: Itu yang dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
1: Oh, oke. Okay. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
2: Ya?
1: Benar. Emang berarti ya era-era itu.
2: Bieber's.
1: Iya, era-era itu emang ya dia masih lucu-lucunya kan.
2: Lagi naik-naiknya.
1: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget nontonnya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
2: Iya,
1: jadi apa ya kayak
2: walaupun dengan laptop itu
1: benar ya.
2: Keren ya.
1: Tetap keren lah ya Justin Bieber ya kan. Benar. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat enggak sih?
2: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
1: Emang sering ditodong ya?
2: Aku tuh nangis juga tuh. Ngomong, tapi akhirnya semakin di sini
1: makin terbiasa ya. Wow.
2: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
1: Oke.
2: Cuman dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu.
1: Iya.
2: Sangat,
1: bener sih. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
2: beda
1: deg-degan
2: banget.
1: Mana?
2: Beda lah.
1: Beda ya waktu bedanya?
2: Beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
1: Mm-hmm.
2: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
1: Mm-hmm.
2: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya? Itu sih.
1: Iya, ada.
2: Aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima gitu.
1: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah ya. Terus karena ya hobi suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil.
2: Yeah.
1: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
2: buat ini? Seisi dunia aja. Seisi dunia cemburu.
1: Alright, seisi dunia cemburu.
2: Nama IP-nya kan?
1: Nama IP-nya, iya, betul.
2: Seisi dunia cemburu.
1: Seisi dunia cemburu. Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Farelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya. Jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang Sepakat Berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya Dilanjutkan Salah Disudahi Perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
0: Iya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata ini loh rasanya syuting film. Mm-mm. Dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan.
1: Ada jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong, ada Tisa Piani, Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Dan mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak ini
0: langsung ya. Tak langsung gas. Tak langsung gas.
1: Sejam berapa scene doang?
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Sekitar 3 bulan, ya? Bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Benar. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini atau
1: EP kalau jadi gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih.
1: Iya.
0: Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya.
0: Ada 4. Ada 6 lagu. 6 lagu, tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Okay. Satunya lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu.
0: Apa tuh kesalahan terbesar? Benar-benar berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Benar.
0: Benar dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan. Pokoknya ada fase butterfly eranya gitu kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya.
1: Iya.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya itu Seisi Dunia Cemburu.
0: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah, lagu jagoan Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip idenya kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang Seisi Dunia Cemburu gitu. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya sama cerita cinta
1: sama pasangan kita.
0: Pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita berdua nih misal punya hubungan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: Bisa juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya,
1: enggak di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena
0: Akhirnya
1: Aku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Yeay, karet-karet. Oke, makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya, gitu kan. Ternyata adalah kita buat seisi dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu, bukan, gitu kan. Oke.
1: Kita berdua.
0: Iya, benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah kita buat seisi dunia cemburu.
1: Iya.
0: Ini yang spesifik ya, ngomongin soal apa, berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar, berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri, ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording,
0: okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama yang bener-bener tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini? Oh, oke, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyaklah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1 2 3 sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar oke, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke, okay. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu.
1: Iya.
0: Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih, langsung recording tuh.
0: Langsung recording?
1: Iya.
0: Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6?
1: Banyak.
0: Oh banyak?
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat kayak.
0: Atau sisanya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Wah, seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Iya.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Iya.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Ya.
1: Pengen membuat hubungan kita berdua sama cewek kita nih, hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, gitu. Benar-benar. Berarti
1: pokoknya hubungan gue nih, lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Oh, benar. Iya, di mana ada
1: lah.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Fase-fase bucin. Benar-benar. Tapi ada enggak sih kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya mau minta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih, gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu. Itu sih.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu kan, tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar. Itu sih paling simple.
0: Paling simple ya?
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya, benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Alright, makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini kita buat seisi dunia cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya?
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan kita buat seisi dunia cemburu. Let's go. Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Benar-benar. Tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah, ini lagu romantis sih. Romantis sih. Benar-benar. Tapi menurut Aurelio

0: kita laki-laki mati.
1: Ya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu.
0: Betul.
1: Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
0: Ada 5 lagu.
1: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
0: Ada judulnya Kesempatan,
1: mm-hmm.
0: Beri Aku Tanda.
1: Oke.
0: Okay. Ada Astaga.
1: Mm-hmm.
0: Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
1: Jalan jauh.
0: Alright.
1: Oke, kita ngomongin sedikit ya, satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan.
0: Yeah.
1: Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin jatuh soal proses jatuh cinta kan?
0: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek,
1: mm-hmm.
0: tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
1: Oke. Berarti
0: di lirik kita ada. Cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
1: Oh wow, alright. Berarti masih di awal-awal ya. Masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
0: Gas.
1: Ah, itu dia. Alright, next. Kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan.
0: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
1: Kayaknya. Oh, Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke.
0: Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
1: ada
0: apa ya bahasanya?
1: Kayak ada kesempatan ya bisa dibilang ya.
0: Iya, ada lu suka enggak? Apa nih tandanya nih?
1: Betul. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
0: Setelah alright. Itu jalan jauh.
1: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
0: Jalan
1: nih?
0: Jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu.
1: Oh.
0: Maukah kamu menerima hidupku
1: okay.
0: di hidupmu?
1: Oke, okay, berarti kayak apa ya? Jadinya
0: enggak jalanin hubungan sama gue nih.
1: Oh,
0: gue pengen jalannya jauh nih.
1: Gitu ya. Alright.
0: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
1: Oke. Next, selanjutnya habis jalan jauh berarti
0: Astaga.
1: Apa nih?
0: Astaga ini yang update nih.
1: Oke. Okay. Ini berarti lagi-lagi menggebu-gebunya
0: udah
1: nih.
0: Ini udah. Oh, yeah.
1: Oke, okay. Udah ketemu nih.
0: Iya.
1: Dia
0: Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
1: Oke.
0: Okay. Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
1: Oh
0: gitu.
1: Wow gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah
0: kayak,
1: ya.
0: Lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh kok makin cinta nih gitu.
1: I know paham masih ya. Oke okay, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke okay. Next cinta. Berarti selanjutnya
0: Kesalahan terbesar.
1: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
0: apa? Sebenarnya ini nyambung gak nyambung ya?
1: Mm-hmm.
0: Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih.
1: Mm-hmm.
0: Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
1: Oke. Okay.
0: Benar-benar. Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan
1: mm-hmm.
0: dia,
1: mm-hmm.
0: tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu, sampai akhirnya kita di apa ya, udahlah si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
1: Oh, alright.
0: Jadi kayak penyesalan gitu,
1: penyesalan
0: dari diri kita.
1: Wow.
0: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
1: Benar-benar.
0: Sampai akhirnya dia pergi.
1: Oh wow, oke. Okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
0: Ada.
1: Kalau kita mungkin salah langkah atau salah menafsirkan sesuatu gitu
0: makanya,
1: kan.
0: Ya cukup kesalahan terbesar lah.
1: Iya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright.
0: Gitu.
1: Oke, okay. Udah ya berarti. Itu ya, itu ke-6 EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
0: Yeah,
1: alright. Oke, okay. Sekarang gue mau ngajak Parelio buat main games.
0: Oke. Okay.
1: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
0: Rapid Question.
1: Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
0: Secara cepat.
1: Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
1: Oh, macam

0: Oh, okay.
1: Apa macam-macam
0: tentang pengetahuan kah? Enggak,
1: kita tidak, kita santai aja. Okay. Ini easy kok, okay, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright, kita langsung coba aja. Kita bakal main games rakus barengan sama Varelio. Alright, pertanyaan pertama.
0: Ya.
1: Apa hal yang paling berani yang pernah Varel lakukan?
0: Apa ya, banyak.
1: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
0: Paling berani?
1: Mm-mm.
0: Aduh, masa disebutin?
1: Ya, gak apa-apa. Kalau aman.
0: Tapi ini maksudnya... Apa ya paling berani?
1: Apa? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan?
0: Oh
1: yeah.
0: Alright, ya. Ya paling mungkin balap lah, balap motor.
1: Oh balap motor.
0: Balap motor, balap
1: mobil. Alright, oke.
0: Okay. Aku suka otomotif.
1: Oh suka otomotif? Suka wow, otomotif. Motor sama mobil yeah. Pilih mana? Lebih ke mana?
0: Motor.
1: Oh lebih ke motor. Oke, oke, oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
0: Momen kembali kecil kan?
1: Oh iya, yeah. Wow. Kenapa? Apa? Ada memori apa yang diingat?
0: Lucu aja, maksudnya ya namanya kita anak kecil kan.
1: Mm-hmm.
0: Mau apapun ya.
1: Iya sih. Iya yeah. Yeah, kan, kayak nggak kepikiran apa aja.
0: Yeah, yeah.
1: Apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja, yeah, gitu kan?
0: Yeah.
1: Nggak stres cari duit.
0: Stres. Dulu kita waktu kecil,
1: pengen ini, pengen ini, yaudah gitu kan, minta ke orang tua kan, gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duitnya. Alright, iya sih, memang masa kecil tuh pasti selalu indah, gitu kan.
0: Yes.
1: Alright, next question, sebutkan satu hal yang bisa bikin Varel langsung bahagia.
0: Bisa langsung bahagia?
1: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
0: ya, pasti,
1: lagi.
0: Main musik ya.
1: Oke. Okay.
0: Mm-hmm. Kedua naik motor.
1: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Iya. Itu sering.
0: Sering. Karena iya, enggak tahu ya dari kecil suka banget naik motor.
1: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
0: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor gitu.
1: Wow.
0: Suka.
1: tapi
0: suka.
1: Emang seru sih. Motoran tuh seru.
0: Seru.
1: Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
0: Mungkin pas aku di Makassar ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
1: Oke, okay, jamnya
0: naik
1: aja.
0: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Dan itu hampir 100 terus tuh kan. Ya mungkin 6 jam ya.
1: 6 jam. Ya. Wow.
0: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
1: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
0: Jauh.
1: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah
0: cepat,
1: ya.
0: Iya.
1: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
0: 6 jam.
1: Wow, gokil.
0: Itu lumayan
1: lumayan sih.
0: Iya. Mandi keringat.
1: Iya sih, ya. Benar lagi siang-siang
0: pas
1: gitu kan.
0: Jalan,
1: pas berhenti.
0: Pas berhenti malah, ya Allah. Bensin habis.
1: Aduh, pusing lagi.
0: Hampir jatuh.
1: Aduh.
0: Banyak.
1: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
0: hati-hati,
1: motor, bro. Mobil, hati-hati gitu ya.
0: Safety first lah.
1: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Varelio pas masih kecil.
0: Artis.
1: Oh artis, serius?
0: Iya.
1: Wow, apa? Pengen jadi jujur, iya. Musisi atau pemain film atau apa?
0: Penyanyi. Iya, jujur.
1: Wow, jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya kan?
0: Cerita dikit nih.
1: Boleh.
0: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah gak mikir, artis gak nih? Mungkin nyanyi hobi ya, main musik hobi gitu, udah. Papa pun awalnya papa udah jangan musik, kamu usaha aja jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah di Makassar. Nah, ketemulah sama orang lah yang ngajakin aku ke Jakarta.
1: Oh wow.
0: Sampai pada akhirnya gimana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Siapa tuh emang jalannya
1: gitu kan.
0: Gas ya udah gas sampai sekarang lah.
1: Wow, bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
0: Iya
1: yeah. Kan?
0: Iya
1: yeah,
0: bener
1: kan? Gokil.
0: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya bareng usaha juga semuanya lah.
1: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya
0: harus
1: handle bisa aja gitu kan? Bener-bener gokil.
0: Intinya agar bisa bermanfaat
1: buat
0: semua orang lain.
1: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
0: Kayaknya ke masa depan dulu deh.
1: Ke masa depan?
0: Mau lihat jadi apa nanti.
1: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
0: Jadi kalau, nanti gue kayak gini, berarti okay. harus kayak gini.
1: Ah, iya benar. Oh, apa nanti kayak gini? Jadi jangan kayak gini nih.
0: Iya, iya. Udah, banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
1: Iya sih, benar ya. Kayak bisa ngerancang apa yang hal yang mungkin nggak usah kita lakuin, iya. gitu kan? Benar.
0: Oh, gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
1: Benar. Simple. Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana? Lagi apa
0: iya.
1: hari ini 5 tahun yang akan datang. Alright, jadi 18 Mei 2031.
0: Ini halusinasi nih.
1: Manifestasi, oh, kita iya, manifestasi.
0: Ya, oke, okay. 5 tahun.
1: Yes.
0: Farel, 18 Mei.
1: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
0: Lagi di stage gede.
1: Oish, oke. Okay.
0: Bernyanyi sama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya ratusan ribu lah. Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak yes. ada tidak ada kekacauan. Semua orang happy.
1: Yes.
0: Keluarga aku happy,
1: orang tua bangga semuanya. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika yeah. mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan yeah. lagu kita, relate yeah. gitu ya.
0: Itu sangat, itu sih feelnya yeah. di situ.
1: Benar-benar. Ah. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
0: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang kulelaki, eh lu hafal lagu gua,
1: itu kayak Iya, paham, benar. Kita ya sangat bersyukur iya, lah
0: karena
1: ya.
0: Karena karya kita kan.
1: Benar. Ketika kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
0: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh
1: betul.
0: Pikiran yang wow.
1: Betul, benar. Ya, jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit, sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan.
0: Diperbarkan dengan itu.
1: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
0: Apalagi banyak orang.
1: Nah itu dia. Ya semoga nanti keinginan Varelio bisa terwujud.
0: Amin.
1: Ya. Semoga
0: amin.
1: Kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
0: Amin ya Allah.
1: Dan juga semua orang tahu lagunya Varelio.
0: Amin.
1: Ya. Amin. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pasti tetap di MLC Music Live Chat.
2: Haven't you heard I'm the internet girl? I'm getting out of here.

0: back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright. Kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farelio seisi dunia cemburu gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, ada enggak sih pesan-pesan atau yang pengin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh, berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP.
1: Yeah,
0: dan tentunya semuanya. Teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena ya, berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue.
1: Yeah.
0: Gak semua orang bisa. Iya kan?
1: Benar kan?
0: Yeah. Tapi kalau ada gak sih tips dari lo? Buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya nggak mungkin.
0: Oke.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Oke.
1: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak, tapi akhirnya mencoba dan bisa, emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus bisa.
0: Selama ada kemauan pasti bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya. Ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu gitu kan, sesuai apa yang lo rasain
1: isi usaha hati. Dulu lah.
0: Bener.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Bener. Yang penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia.
1: Alright. Jangan bohong-bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Bener. Tapi kalau menurut lo nih, untuk EP seisi dunia cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna.
0: Mm-mm.
1: Putih.
0: Oke.
1: Merah marun.
0: Oke.
1: Sama hitam boleh.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih, karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan sangar juga. Merah itu apa ya, warna tegas sekali.
0: Oke.
1: Ya. Kalau hitam bold gitu, lebih kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright. Ya,
1: itu warna aku sih.
0: Oke. Yang ngegambarin banget ya.
1: Ya.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV, udah ada musik video visualizer atau?
1: Musik video ada yang kita buat seisi dunia cemburu itu.
0: Oke. Bisa ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio.
0: Farelio, dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu
1: ya.
0: Aja ya. Benar-benar.
1: Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar.
1: Yang dimaksudkan dengan lagu itu.
0: Yes, ya. karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti paham. Even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya,
1: dari orang tuanya
0: yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti
0: gitu
1: tahu.
0: Kan? Benar. Alright, itu dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih
0: udah
1: banyak
0: main-main.
1: Semuanya.
0: Sukses terus buat EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Farelio, bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya, mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial
1: TikTok
0: media.
1: Terutama,
0: nah itu bisa. Dia. Lo kasih tahu orang-orang bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Asik. Bener. Okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima
0: sukses
1: kasih.
0: Selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2
0: ya, Jakarta. Betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
1: Yes.
0: Kita apa IP judulnya lupa gue,
1: buat
0: seisi dunia cemburu. Mabet, mabet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyaknya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio, terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari.
1: Yes.
0: Bye-bye. Bye bye.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Lagu legendaris Melompat Lebih Tinggi milik Sheila on 7 Teman Pro 2 akan hadir kembali dalam versi terbaru yang dibawakan oleh Lomba Sihir. Melalui media sosial resminya, Lomba Sihir membagikan cuplikan singkat lagu tersebut sekaligus mengumumkan bahwa versi penuh akan dirilis di berbagai platform musik digital pada 22 Mei mendatang. Meski baru 30 detik nih Teman Pro 2, teaser itu langsung mendapat respon antusias dari penggemar musik Indonesia. Banyak pendengar penasaran dengan sentuhan baru yang akan diberikan Lomba Sihir pada lagu ikonik era 2000-an ini. Dikenal dengan gaya musik yang eksploratif dan juga modern, grup yang digawangi Baskara Putra dan kawan-kawan diprediksi mampu menghadirkan nuansa berbeda tanpa menghilangkan esensi khas dari versi asli Sheila on 7.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, Itgitaf merilis lagu terbaru berjudul Berusaha di Bawah Hujan pada tanggal 15 Mei 2026. Lagu ini Teman Pro 2 menceritakan tentang dukungan emosional kepada pasangan yang sedang berjuang mengejar cita-cita di tengah tekanan hidup, kelelahan, dan keraguan terhadap pilihan hidupnya. Melalui lirik seperti Ku Percaya Padamu, Itgitaf menggambarkan rasa percaya dan dukungan tulus agar pasangan tetap kuat menjalani proses perjuangannya. Selain itu, lagu ini juga menonjolkan makna kesetiaan dan pentingnya kejujuran dalam hubungan. Ungkapan berusaha di bawah hujan menjadi simbol perjuangan menghadapi rasa sakit dan ketidakpastian hidup bersama orang tercinta. Meski penuh tantangan Teman Pro 2, lagu tersebut tetap membawa pesan optimisme bahwa setiap pengorbanan dan perjuangan akan menghasilkan sesuatu yang berharga di masa depan.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: 105,5 Pro 2 FM. Hello teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu sama aku lagi, Rama Gemzi, di Jaga Malam kali ini, teman Pro 2. Gimana kabar kalian? Waduh, di RRI kayaknya abis ini bakal rame banget, teman Pro 2, karena ada keroncongan di sini, teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2 mau gabung atau mau request lagu, boleh banget ya. Nanti langsung aja di WhatsApp di 081327866966 bareng sama aku, Rama Gemzi, teman Pro 2. Tapi yang mau nonton keroncong boleh banget langsung aja penapat ke Jalan Abdurrahman Saleh nomor 51 Surakarta di RRI Surakarta, teman Pro 2. Enaknya di Jaga Malam ini kita puter lagu apa ya, teman Pro 2? Ada mau saran enggak? Kalau aku sih mau muterin Eminem kali ya, boleh ya. Dan juga teman Pro 2 jangan lupa ya, gabung dulu di WhatsApp di 081327866966 bareng sama aku, Rama Gemzi, yang bakal nemenin teman Pro 2 sampai jam 12 malam. Tapi kayak biasa di jam 11 bakal ada Jazz Music yang bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. Ada lagunya Eminem, Juice WRLD. Let's go.
1: You're a monster.
2: I can

0: man stuff.
1: Look what I'm planning.
2: Don't mind the bike, come on.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: apa
1: ya? Ojo nyanyi lagu kuwi. Ojo kuwi. Anu ya, lagune Tulus, Tulus.
2: Tulus.
1: Be careful on the way.
2: Piye kuwi ya, hati di jalan kabeh piye ya?
1: Hati-hati
3: wae karena masih
1: berlaku. Jai. Woi, kacau woi.
3: Nyanyi lagi.
1: Ah, enak ini lagu nih.
3: Tutup,
1: Bre. Tolongin
2: enggak nih? Tolongin dong. Ya. Makanya, kenapa jangan berisik? Bikin hidup orang jadi terusik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bertemu. Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, kedimen duitnya, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000?
0: Punya.
1: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuyo no duit.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, aku bakal bacain WhatsApp yang udah masuk ya di WhatsApp Pro 2. Ada dari Kak siapa nih? Dari Kak Novel, katanya malam kaget sama Gen Z, merequest lagu Jangan Paksa Rindu dari Rayvan Fajarsyah agar selamanya dari Dimansyah Laitupa sama adikku tiap request sempurnanya aku tuh dirimu. Terima kasih ya Kak Rama Gen Z, semangat jaga malamnya. Oke, nabi abis ini aku sambil aku cari ya Kak lagunya. Sempurnanya aku coba ada kayaknya kalau sempurnanya aku. Coba ya. Sempurnanya aku di sebentar ada nih sempurnanya aku. Oke. Satu lagi dari apa nih? Jangan Paksa Rindu coba ya. Jangan Paksa Rindu. Ada enggak ya? Jangan Paksa Rindu. Waduh, lagi rindu sama siapa tuh, Kak? Oke deh, sambil aku siapin ya lagunya ya. Ada lagunya Jangan Paksa Rindu sama Sempurnanya Aku by NPD. Udah aku siapin juga nih. Dan aku lanjut lagi ke Kak Saal. Oke. Malam Karama boleh diputarkan lagunya Virgon yang Selamat Tinggal enggak, Kak? Boleh. Virgon Mbak, kalau ada aku puterin ya di sini ya. Lagunya Virgon Selamat Tinggal. Selamat Tinggal. Ada enggak ya? Sambil aku cari-cari dulu nih ya. Selamat Tinggal by Virgon. Mungkin kalau enggak ada boleh. Oh, ada nih Selamat. Enggak, Ding. Selamat Tinggal. Oke, ada nih lagunya nih, Kak. Abis ini langsung aku siapin lagunya. Dan lanjut lagi dari Kak siapa nih? Kak Zulia, katanya malam Kak boleh request lagu Remuk Angie Carvalho dari Zulia dari Jakarta. Oke. Salam buat Kak penyiarnya. Yoi, salam balik ya buat teman-teman di Jakarta sana. Dan ada lagunya lagi request Remuk. Ada nih kayaknya. Waktu itu soalnya aku pernah muter nih lagunya Remuk. Remuk. Ah, ada. Oke. Nah, udah siap semua lagunya. Bakal aku puterin dulu lagunya dari Event 17 ya, Jangan Paksa Rindu. Lanjut Sempurnanya Aku NPD, Virgin, Lama Tinggal, dan Remuk Angie Carvalho. Let's go teman produ yang mau gabung atau mau request lagu, boleh banget langsung aja di WhatsApp di 081327866966 bareng sama aku, Rama Gemzi, di 105,5 Produ FM Solo. Teman terbaik kamu.

Saya Wayan Visma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dina.
2: Hai, hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak.
2: Sulawesi kali.
4: Papua kali.
0: Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
2: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga no.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

Wah, di Jaga Malam ini banyak banget yang masuk gabung teman Pro 2. Ada yang mau request lagu kayaknya dari Coldplay ya, Feels Like I'm Falling in Love, boleh. Dan ada lagi mau request lagu, katanya lagu Remuk. Coba sambil aku cari ya lagunya, ada nih. Dan mau lanjut lagi ada lagu Yongdam nanana tatatatarana. Boleh langsung aku siapin aja lagunya ya. Ada lagunya Coldplay spesial buat teman Pro 2. Dan yang mau request lagi boleh langsung aja masuk 081327866966 bareng sama aku Rama Gamesy. Let's go.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: apa ya?
1: Aja nyanyi lagu kuwi.
0: Terus aja kuwi.
1: Anu ya, lagune Tulus, Tulus.
0: Tulus.
1: Tulus. Be careful on the way.
0: Piye kuwi ya, hati di jalan kabeh piye ya?
2: Hati-hati
1: wae
2: karena masih berlaku.
0: Jai. Woi kacau kowe.
2: Nyanyi lagi.
1: Nah, enak ini lagu tuh, Bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
1: Ya.
3: Makanya knalpot jangan berisik, bikin hidup orang jadi terusik.
4: Oke teman Pro 2, kabar gembira datang dari Indonesia lagi. Presiden RI Bapak Prabowo Subianto serah terima jet tempur Rafale hingga sistem radar di Lanut Halim Perdana Kusuma teman Pro 2. Keren banget, ada Presiden Prabowo yang melaksanakan serah terima hari ini teman Pro 2, yaitu 6 pesawat jet tempur Rafale. Wow. Jadi teman Pro 2, jet tempur Rafale ini adalah pesawat tempur Omnirol atau yang biasa dipakai di negara asalnya sebagai pesawat tempur sebaguna teman Pro 2. Di pesawat tempur Rafale ini tuh sangat canggih teman Pro 2. By the way, pesawat ini tuh buatan Prancis. Waduh, Indonesia akhirnya punya alutsista yang canggih-canggih ya teman Pro 2. Lebih canggih dari yang sebelumnya. Duh, ini terharu banget loh aku teman Pro 2. Dan ada lagi Indonesia juga serah terima tadi ada 4 unit pesawat VIP Falcon 8X dan 2 pesawat kargo multiperan Airbus A400 MRTT teman Pro 2. Jadi pesawat A400 ini kalau teman Pro 2 tahu, ini pesawat yang dipakai sama waktu di Mission Impossible waktu Tom Cruise naik pesawat lewat pintu belakang yang terbang itu loh teman Pro 2. Nah, juga ada radar GCI produk dari Hammer dan Meteor di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma hari Senin tadi. Nah, menurut Presiden Prabowo nih teman Pro 2, penambahan alutsista merupakan salah satu tonggak untuk meningkatkan kekuatan pertahanan nasional untuk menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global teman Pro 2. Wah, kita berharap banget ya teman Pro 2, semoga pertahanan, ekonomi dan semuanya Indonesia maju dan bisa diperhitungkan di dunia teman Pro 2. Kita berdoa sama-sama dan juga semoga alutsista kita makin canggih, makin keren teman Pro 2. Kayak di film-film Top Gun ya. Ada pesawatnya Captain Pete Maverick pakai Hornet gitu teman Pro 2. Aduh, keren banget nih. Dan juga ada pas banget kayak kita habis bahas ini lagunya pakai lagu Top Gun. Ada lagunya Danger Zone spesial buat teman Pro 2. Let's go.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia. Ternyata oh ternyata, trofi Piala Dunia menyimpan banyak cerita loh. Saking berharganya trofi ini, sampai-sampai pernah dicuri 2 kali. Pencurian pertama terjadi 4 bulan sebelum ajang Piala Dunia 1966 di Inggris. Trofi ini dicuri ketika sedang dipamerkan di Westminster Central Hall. Padahal pameran itu sudah dijaga ketat. Pencurian kedua terjadi pada tahun 1983. Saat itu, trofi Piala Dunia ini dicuri di Brazil. Padahal trofi itu disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Karena sudah hilang 2 kali, sekarang trofi Piala Dunia FIFA tidak bisa dimenangkan langsung dan dibawa pulang oleh sang juara. Jadi, tim negara pemenang hanya bisa membawa pulang piala replika. Tapi replika ini terbuat dari perunggu yang berlapis emas. Ya, peraturan ini berlangsung sejak 2006 dan sekarang trofi Piala Dunia tetap dimiliki FIFA dan diamankan di FIFA Museum Yuritz Swiss. Untung aja sih, trofi yang asli berhasil ditemukan lagi.

Oke, teman Pro 2, udah ngerasa banget ya dari tadi jam 8 sampai sekarang mau jam 23.00, teman Pro 2. Aku nemenin teman Pro 2 di jaga malam, teman Pro 2. Dan sekarang saatnya aku harus geser teman Pro 2 ke Jazz Music yang bakal aku puterin lagu-lagu hit tren dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Thank you banget teman Pro 2, sampai ketemu lagi di besok hari Rabu ya. Bareng sama Kroma Gamesy karena aku besok libur, teman Pro 2. Dan juga aku besok mengadain penyuluhan hukum di Manahan, teman Pro 2, di Balai Warga RW 7. Mungkin teman Pro 2 yang mau kesana ikut jadi hadir di penyuluhan hukumku, boleh banget langsung aja di Balai Warga RW 07 Manahan, teman Pro 2. Let's go bareng sama aku, Rama Games, bisa ketemu di sana, teman Pro 2. Thank you, thank you. Dan sampai ketemu lagi hari Rabu, teman Pro 2. Dadah.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin gue, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yuk, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Nopo iki? Tawuran lagi, bentrok lagi.
1: Lah itu lho Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nantangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh, mereka yang mulai duluan.
0: Wes, wes, wes, wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa lidi ini, Bu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
2: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang. Nih.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman. Lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
2: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham, Bu.
0: Paham bener tidak kalian?
3: Paham, Bu.
4: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan, Bu?
0: Weh, enak men. Yo tetap.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Eh, siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Wow, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana silakan Mas dan Mbaknya kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Berarti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa, tanggal 19 Mei tahun 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Alhamdulillah ya, kita bersua kembali di Suplemen Hati, sebuah acara yang kita nantikan, yang membuat hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi semangat, dan hidup ini menjadi lebih hidup dengan siraman ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita kebaikan dan ketakwaan di dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kehidupan manusia dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun terus bertambah. Bertambahnya masa atau waktu akan mempengaruhi terhadap bertambahnya usia kita. Usia manusia adalah merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa manusia adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan batasan-batasan usia atau umur. Kita tahu bahwa umur sebagai waktu manusia hidup di dunia adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Umur itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan cara menjalankan semua kewajiban-kewajiban, menunaikan segala tanggung jawab kita, dan juga meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh tanggung jawab kita berupa usia atau umur hanya Allah berikan satu kali di dunia. Oleh karena itu, orang yang menggunakannya dengan benar akan beruntung. Demikian juga yang menyia-nyiakan akan menyesal selama-lamanya. Akhir tahun ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan usia manusia. Jika sudah memasuki penghujung tahun, akhir tahun menunjukkan bahwa umur yang Allah berikan kepada kita semakin bertambah dan sisa hidup ini juga semakin sedikit. Maka kita harus introspeksi diri. Maka tidak ada perbuatan yang paling baik dalam menjalankan sisa-sisa umur kita semua, yaitu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berada dalam jalan-jalan kebenaran. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, yang artinya dari Rasulullah SAW bahwa ia pernah ditanya, siapakah orang yang paling baik atau siapakah paling baik manusia itu? Nabi Muhammad SAW menjawab adalah orang yang dikaruniai umur panjang dan baik perbuatannya atau amalnya. Dan ditanya lagi, siapakah orang yang paling jelek? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab adalah manusia atau orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Dari hadis ini dapat kita pahami, teman-teman Brodo FM yang berbahagia, bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukan manusia. Mereka yang dikaruniai umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, amal soleh, untuk memperbanyak ibadah dan terus konsisten dalam ketaatan, maka termasuk dalam golongan manusia yang paling baik. Karena mereka dikaruniai umur panjang dan berhasil menggunakan umur tersebut untuk kebaikan-kebaikan. Demikian pula sebaliknya, orang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam kehidupannya, justru selalu melakukan keburukan-keburukan, pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menunaikan kewajibannya, maka orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang buruk. Untuk itulah, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita introspeksi diri terhadap hakikat umur kita. Karena kita tidak tahu bahwa umur itu harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Salah satu caranya adalah untuk mempersiapkan umur di akhir usia kita adalah memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih kepada orang tua dan juga lingkungan sekitar kita, kemudian menebar kebaikan kepada siapapun sesama manusia, dan juga kebaikan kepada lingkungan hidup, senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan-kesalahan maupun perbuatan-perbuatan khilaf kita, menjauhi hal-hal yang menjerumuskan kepada kemaksiatan, kemudian menyisihkan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan amal soleh, amsal, dijauhkan dari penyakit malas, selalu berupaya memanfaatkan usia untuk mencari ilmu agama sebagai penerang dalam hati kita. Kemudian tawakal dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketaatan-ketaatannya. Manusia tidak bisa mengurangi atau menambah umur kita. Jika ajalnya telah tiba, maka manusia akan mati walaupun ia berusaha mengundurkan atau menghindarinya. Untuk itu, marilah kita introspeksi diri kita tentang umur kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Salam suplemen hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah kamu simak suplemen hati.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Info Pro 2 barengan aku JJ Magenta. Teman Pro 2 rumah produksi Come and See Pictures menghadirkan pameran bertajuk Makeup Art Installation yang terinspirasi dari film horror komedi Ghost in the Shell karya Joko Anwar. Pameran ini Teman Pro 2 menampilkan 6 instalasi seni grotes yang sebelumnya hanya muncul di film, kini diwujudkan dalam bentuk fisik berskala nyata. Pameran tersebut Teman Pro 2 berlangsung di Nirmana Falatehan Jakarta pada 16 hingga 22 Mei 2026. Pengunjung dapat menikmati seluruh instalasi secara gratis setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 Barcelona menyempurnakan gelar juara La Liga musim 2025-2026 setelah mengalahkan Real Betis dengan skor 3-1 di Camp Nou Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini Teman Pro 2 sekaligus menjadikan Blaugrana sebagai tim yang tidak terkalahkan pada laga kandangnya selama musim ini. Rekor 100% di kandang tersebut menyamai perolehan klub pada musim 1959-1960. Total Teman Pro 2 El Barcia mencatat 19 kali menang dan 1 kali imbang dari 20 laga yang dimainkan di Stadion Camp Nou musim ini.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta Spada Jemajenta, kembali menemani kamu lagi sampai nanti jam 10 pagi ya. Pagi-pagi sudah menyapa kamu teman Pro 2. Di minggu ini kayaknya aku banyak nemenin kamu di pagi dan siang ya. Gimana kabar kamu di pagi hari ini? Apakah kamu sudah bangun teman Pro 2? Semoga ketika kamu sudah bangun membuka mata, semoga moodnya baik ya teman Bro 2 ya. Karena mood di pagi hari itu menentukan mood kamu seharian. Iya gak sih? Kayaknya sih iya ya. Kalau aku sih kayaknya gitu ya. Kalau pagi udah kayak malas gitu, udah aduh kayaknya lagi gak mood deh pagi ini, ya udah seharian pasti nanti jadinya gak mood ya. Langsung aja ke WhatsApp temenin aku ya, sampai nanti jam 10 di 081327866 966 ya, seperti biasa update-update informasi aja di pagi hari ini. Ada battle song juga nanti. Battle songnya apa ya? Aku tuh kalau siaran pagi tuh malamnya pasti udah kayak mikirin gitu, besok pagi battle songnya apa ya gitu. Buat kamu yang ada lagu ya, pengen kamu battle kan antara lagu A dan B, boleh banget langsung kasih tahu di WhatsApp teman berdua ya. Di sini aja, jangan kemana-mana. Di 105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Hidup itu simpel aja. Kamu membuat pilihan dan kamu tidak menoleh lagi ke belakang. Dari film Fast and Furious, Tokyo Drift.
1: Kuat kamu, kuat untuk kamu.
2: Saya, Isna, Sekjen Pasopati, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI. Jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio piala.

0: Mau bacain WhatsApp dulu teman berdua ya, dari Catur yang sudah masuk di pagi hari ini. Kamu juga masih aku tungguin WhatsAppnya ya. Penak turu ya Bray. Bray, obrolan-obrolan off air tuh jangan lah ya. Loh, harusnya yang gak usah di-onerin ya. Tapi ya gak apa-apa teman berdua ya. Ya kayaknya semua hal tuh kayaknya penak turu ya. Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu Wa Taala ya teman berdua ya, karena sudah menciptakan tidur. Kayaknya kalau nggak ada tidur tuh ya manusia tuh gimana ya istirahatnya ya, karena kalau tidur tuh serasa waktu nggak kerasa, badan tuh udah pasti recover gitu, udah pasti tuh jadi enak gitu bangun-bangun. Tapi kalau tidurnya kualitasnya bagus ya teman berdua ya, kadang tidur dengan kuantitas yang bagus ya, kuantitasnya bagus tapi kualitasnya kurang, itu juga kadang kok marah penak nih awak gitu. Penak turu ya, ya kayaknya sih penak turu ya. Masih pagi banget teman berdua, buat kamu yang gak ada kegiatan silakan tidur lagi ya, sambil aku puterin lagu-lagu dari playlist RRI Pro 2 FM Surakarta. Hashtag Arsenal menang, selamat ya bro ya, 1-0 ya tadi pagi ya teman berdua ya. Kayaknya udah pasti Arsenal deh musim ini. Kayaknya buat City kayaknya ya Arsenal pokoknya fokus sapu bersih poin aja ya sih bro. Iya kan. Aku musim ini sih jagoin Arsenal buat juara. Kasihan Arsenal tuh. Apalagi di musim ini, musim mana ya yang udah ada ininya bray. Udah ada apa tuh, Champions tuh apa namanya, kayak perayaan gitu loh yang akhirnya gak jadi terus mangkrak gitu. Wah itu kasihan banget sih jujur ya. Semoga juga di Champions League ya, di Liga Champion ya, semoga bisa juara. Karena aku tidak mendukung PSG buat juara, karena nanti back to back rekornya Real Madrid nanti disamakan sama PSG. Gak mau aku ya, aku maunya Arsenal aja yang juara bro. Lanjut lagi dari Mr. Johnny. Selamat pagi Spidermania, yang bukan Spidermania, mat pagi juga. Yoi. Ada pantun nih. Jalan-jalan ke Pulau Bali, keliling pulau naik sepeda, rahasia bahagia di hati, pagi-pagi denger sepada. Wes, thank you ya brother ya. Weh, pagi-pagi udah dengerin sepada aja nih teman berdua ya. Ditemenin sampai nanti jam 10 sama jam Magenta ya. Request lagu boleh bray, boleh dong. Haters dari Kotak. Oke, coba nanti aku cariin ya. Mr. Johnny ya. Go Gunners go tuh Mr. Johnny tuh. Catur dapat support ya tuh ya. Aku Liverpoolian sebenarnya. Bray, Mr. Johnny, tapi kamu serius menjagokan Arsenal buat juara Premier League di musim ini? Kenapa Arsenal? Kenapa enggak yang lain gitu? Kenapa enggak Manchester City aja? Dua rius, oh dua rius. Berarti udah serius-serius banget ya. Timbang City. Kenapa timbang City bosen? Setuju, benar. Karena udah berapa musim ya? Kayaknya City itu kalau enggak juara Liga pasti yang gimana sih? Kalau City kan udah sering banget ya juara ya. Saat ini Gunner udah puluhan tahun gak juara. Nah itu terakhir juara 2004 kan? 2026 ini berarti sudah 22 tahun yang lalu ya Arsenal juara Premier League ya. Selalu dikuasai City sama Liverpool dikit lah ya. Enggak sih, Liverpool sih lumayan jadi pesaingnya City ya teman berdua ya. Buat kamu fans Manchester City ya, berbagi dulu lah ke Arsenal lah. Nah anak wis kuliah wih. Waduh. Iya bener. Oh iya bener ya. Nah anak wis kuliah wih. Jadi misalkan anak ada siapapun itu kelahiran 2004 ya teman berdua ya, sekarang ya bener udah pasti umurannya tuh umur kuliah gitu, lulus ding, malah wis lulus loh ya teman berdua loh ya. Cukup sabar ya ini jadi fans Arsenal ya, semoga selalu sabar ya. Kayaknya yang paling kepanasan kalau Arsenal juara Premier League itu kayaknya MU ya. Kenapa sih MU tuh, kenapa selalu memandang sebelah mata Arsenal gitu? Sebenarnya kan ya bagus-bagus aja Arsenal kan ya. Terbukti musim ini udah mau juara bro ya. Kita ucapkan ya early champions ya buat Arsenal ya, Premier League ya teman bro dua ya. Buat kamu yang lagi menunggu jagoan kamu ya, tapi tenang, kita alihkan ya nanti fokus kita di dunia sepak bola ini di bulan depan ya, Piala Dunia 2026. Wes itu juga seru tuh teman bro dua. Kamu jagoin mana di tahun ini? Ya teman berdua, aku senang zaman Thierry Henry. Thierry Henry aku masih umur 3 tahun, bray.
1: 1, 2, 3.

0: Mas, awas ya kamu, nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu, buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
0: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
2: wasiat.
0: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Calvin Ver dong teman Pro 2. Selangkah lagi resmi mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang akan tampil di UEFA Champions League. Setelah klubnya di Ligue 1 Prancis, Lille sukses mengamankan posisi 3 besar klasemen akhir musim. Hasil tersebut teman Pro 2 memastikan Lille ya dapat tiket otomatis ke UEFA Champions League Eropa musim depan. Dan Ligue 1 teman Pro 2 ya mendapat 4 slot.

menuju Champions League dengan 3 tim teratas lolos langsung ke fase utama, sementara satu slot lainnya harus melewati babak playoff. Kepastian Lille ini teman berdua ya, finish di posisi ketiga datang setelah pertandingan yang digelar ya teman berdua ya di kemarin ya. Kemarin dini hari teman berdua ya, dan meski harus menelan kekalahan 0-2, hasil di laga lain justru berpihak pada Lille setelah Lyon tumbang dari Lens, dan situasi itu membuat Lille tetap bertahan di peringkat ketiga dengan koleksi 61 poin. Kalau teman berdua ya, nantinya Calvin Verdonk ya dimainkan sama Pak pelatih dari Lille ya. Siapa sih pelatih Lille musim ini? Jago banget deh kayaknya. Posisi 3 bro ya, Liga Ligue 1 loh ya. Kalau nanti diturunkan dan bermain ya di Champions League sama Lille, Mr. Lupi ya, AKA ya, AKA Calvin Verdonk nih ya, akan mengukir milestone sejarah baru untuk sepak bola Indonesia ya, pesepak bola Indonesia. Sebagai pemain pertama tanah air yang tampil di panggung terbesar klub-klub Eropa. Udah ada Kevin Dix sih sebelumnya teman berdua, tapi sebelumnya Kevin Dix belum menjadi ya, belum menyandang warga negara Indonesia. Belum main di timnas Indonesia gitu, masih di timnas sebelumnya. Jadi ini for the first time nanti ya, Calvin Verdonk teman berdua ya. Musim depan semoga tetap di Lille ya, dan bisa turun 1 menit lah ya minimal lah ya. Udah jadi milestone baru buat sepak bola tanah air.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Mbak, berhenti, Mbak. Berhenti.
1: Iki opo lho? Aku meh digawane ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
1: Mbak buang sampah di sungai. Tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahulah. Gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten. Ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suleten itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Wadudu, ojo to, Bu. Pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
2: Lah iya, mulo to, Mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai.